0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian, secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koneksi sejalan dengan situasi masa.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore, Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Car SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Roda, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.

Sementara itu Kepala Kementerian sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tusmodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah...
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino gunakan varietas-varietas yang kinjah, pendek, umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ada Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalong, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah, kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ke-3 tambahan waktu pertama dan menit ke-2 tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Baik pendengar, kita masih bersama di Medan pagi ini untuk mengetahui seperti apakah pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Korea Selatan. Segera kita akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan langsung dari Stadion Guadalajara.
1: Dan Meksiko dan Korea Selatan sendiri sejauh ini Meksiko berada di puncak klasemen, sementara grup A mengalahkan Afrika Selatan dengan skor murni 2-0. Sementara Korea Selatan membuntuti di posisi kedua, kalah selisih gol setelah melakukan comeback impresif dan sempat menang 2-1 atas Republik Ceko. Dan tentunya juga kami akan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
8: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Di kesempatan siang hari ini, senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Jumat 19 Juni 2026. Seperti biasanya pendengar, kami hadirkan untuk Anda yaitu sebuah program klinik kesehatan. Dan untuk hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Medan, yaitu kita akan membahas pentingnya deteksi dini penyakit jantung bagi penderita penyakit kronis. Sudah hadir di studio yaitu Dr. Naomi Niari Delimunte, SPPD KKV Finasim. Selamat siang, Dok. Suaranya boleh di
10: Selamat siang.
9: Oke, selamat siang. Dokter, mohon maaf sebelumnya agak menunggu cukup lama ya. Karena memang tadi ada siaran langsung sepak bola nih.
10: Oke.
9: Oke, tapi tidak apa namanya menyurutkan dokter untuk memberikan sebuah edukasi ke pendengar kita di pagi ini atau di jelang siang ini ya.
10: Tentunya memberikan edukasi ke masyarakat penting sekali ya untuk menjamin kesehatan masyarakat Kota Medan mungkin khususnya ya.
9: Benar. Oke, Dok, kalau boleh tahu sebelum kita membahas topik kita di siang hari ini yaitu tentang pentingnya deteksi dini penyakit jantung bagi penderita penyakit kronis. Kalau boleh tahu dokter saat ini sedang bertugas di mana nih?
10: Oke, saya bertugas di Rumah Sakit Adamalik. Okay. Rumah Sakit Adamalik Medan. Kemudian saya juga dosen sebenarnya sih ya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
9: Wow, keren. Ini dari gelarnya ini banyak sekali di dokter. Ini kan sebagai orang awam tapi memang kurang paham ya tentang gelar ini. Ini SPPD KKV Finansi memang maksudnya gimana nih?
10: Oke. Jadi saya basicnya dokter spesialis penyakit dalam. Nah, kemudian spesialis penyakit dalam itu ada sub-sub spesialisnya lagi. Jadi ada kekhususannya. Jadi kalau penyakit dalam itu kan seluruh organ yang di dalam lah ya dalam kata ini ya. Nah, jadi ada pembagiannya lagi, ada yang ke jantung, ada yang ke ginjal, ada yang ke metabolik, ada yang ke paru. Nah, saya KKV itu konsultan kardiovaskular. Jadi bagian jantung dan pembuluh darah.
9: Wow, begitu. Luar biasa ya.
10: Luar biasa.
9: Dan berarti memang pada saat kuliah, dan memang itu harus di ini ya, Dok. Diperiksa segala macamnya, bagian jantungnya.
10: Ya, jadi mungkin kalau sedikit cerita tentang sekolah kedokteran, mulai kita mulai dari.
9: Gak

0: apal ya. Cerita-cerita
1: nanti kita bahas ya. Mulai dari dokter umum dulu. Nah, setelah dokter umum, nah selama menjalani pendidikan dokter umum kan kita bisa melihat kira-kira minat kita itu di mana. Nah, saya kemudian berminatnya di penyakit dalam. Nah, waktu menjalani pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada kehususan-kehususan lagi. Nah, saya mengambilnya di bagian jantung dan pembuluh darah. Nah, sebenarnya di jantung dan pembuluh darah ini kalau mau diterusin lagi ada lagi kehususannya, misalnya yang bagian intervensi, bagian kelistrikan jantung, bagian apa namanya imaging. Jadi memang dokter itu nggak ada stopnya sih belajar ya, memang harus terus menerus belajar.
0: Berarti masih banyak ya sebenarnya.
1: Jadi masih belajar terus sampai sekarang.
0: Di dalam jantung masih ada lagi.
1: Ada lagi bagian-bagiannya lagi. Jadi dan ini di bagian-bagiannya itu ada lagi sub-subnya lagi. Jadi nggak selesai sebenarnya.
0: Luar biasa. Oke dok, ini menarik sekali ya. Topik kita pagi ini adalah tentang jantung. Banyak orang yang memang pingin tahu informasi tentang jantung ini, apalagi tentang penderita penyakit kronis. Nah dok, kalau kita dengar kata penyakit kronis atau menahun ini kan luas sekali ya gitu ya. Banyak pendengar mikir, saya sakitnya kan gula, kenapa yang disuruh periksa malah jantung begitu? Dan sebenarnya bagaimana sih hubungan atau efek dominonya ke organ jantung kita?
1: Oke, jadi mungkin saya buka dulu ya.
0: Boleh.
1: Oke, jadi penyakit kronis ini adalah penyakit yang kita alami menahun lah ya, cukup lama. Yang paling populer mungkin di masyarakat itu diabetes, kemudian hipertensi, kemudian sekarang mulai banyak tuh gangguan ginjal sampai cuci darah. Nah itu penyakit-penyakit yang dalam jangka panjang awalnya memang gangguannya di tensi yang tinggi, gula yang tinggi, tapi dalam jangka panjang itu menimbulkan berbagai komplikasi. Nah komplikasi yang paling sering dan paling mematikan ya di sistem jantung, di sistem kardiovaskular. Nah kita tahu bahwa pembunuh utama atau penyebab kematian utama di seluruh dunia sampai saat ini termasuk di Indonesia adalah penyakit jantung. Nah, oleh karena itu kita menggalakkan awareness atau inilah ya apanya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening bagi terutama bagi mereka yang punya faktor risiko penyakit jantung, diantaranya adalah pasien-pasien dengan penyakit kronis. Nah saat ini kita tahu bahwa jumlah penderita penyakit diabetes, hipertensi di Indonesia semakin meningkat, terutama karena gaya hidup kita yang mulai sedentary lifestyle ya, yang mulai kurang gerak, sehingga saat ini kita jumpai di rumah sakit bahkan penderita penyakit jantung itu usianya lebih muda, lebih jadi dulu biasanya di atas 40-an, sekarang usia 30-an itu sudah banyak yang menderita penyakit jantung. Oleh karena itu kita menggerakkan supaya dilakukan awareness ke masyarakat supaya bisa dilakukan screening atau deteksi lebih awal. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Jadi faktor sebenarnya penyakit jantung ini adalah,
1: jadi penyakit jantung ini biasanya harus diawali dengan faktor resikonya. Faktor resikonya adalah gula darah yang tinggi, tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Nah itu biasanya yang menjadi faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Selain juga lifestyle, misalnya merokok.
0: Berarti dok, penyakit jantung ini ada akibatnya ya, karena penyakit gula tadi ya?
1: Iya, faktor resiko awalnya.
0: Faktor resiko awalnya. Oke, terjadi apa namanya? Terus? Oh iya, boleh. Dok, pakai ini dulu. Headphone-nya, oke. Gimana kedengaran suaranya, dok?
1: Iya.
0: Nggak kedengaran suaranya? Boleh di ini, cari. Bagaimana, dok? Suaranya sudah?
1: Iya, sudah okay. Kedengaran.
0: Oke, jadi sebenarnya mungkin bagi beberapa masyarakat nih dok ya, mereka nggak tahu kalau misalnya ternyata penyakit jantung itu adalah sesuatu penyakit yang memang ya khusus jantung aja gitu. Mereka nggak tahu kalau misalnya ternyata itu ada akibatnya karena mungkin kadar tinggi, efek dari penyakit gula dan segala macam. Tapi banyak orang berpikir bahwa sebenarnya bukan dari penyakit itu, tapi jantung, kena jantung sebenarnya begitu. Oke, baik dok, kita lanjut lagi. Dari sekian banyak penyakit kronis yang diderita masyarakat, kira-kira penyakit kronis apa saja sih dok yang paling berisiko tinggi merusak pembuluh darah jantung ini?
1: Oke, jadi yang paling banyak sih prevalensinya adalah diabetes ya, sakit gula dan hipertensi. Nah, jadi kalau dianalogikan si diabetes atau sakit gula ini, dia nanti bisa merusak pembuluh darah. Jadi gula darah yang tinggi, dia akan merusak namanya lapisan dalam pembuluh darah atau kita sebut sebagai endotel, yang menyebabkan nantinya gampang pembuluh darahnya sumbat. Ditambah lagi biasanya penderita diabetes itu adalah orang yang ada gangguan metabolik yang lain. Jadi sering disertai dengan kolesterol yang tinggi. Nah, kemudian disertai tekanan darah yang tinggi. Jadi pembuluh darahnya menjadi lebih keras atau mungkin kaku lah ya bahasa ininya. Sehingga akhirnya di pembuluh darah koronernya itu bentuk sumbatan. Nah, sumbatan itu bahan pembentuk utamanya itu si kolesterol tadi. Nah, jadi paling sering pada penderita diabetes dan hipertensi, komplikasi yang ke kardiovaskularnya berupa penyakit jantung koroner. Atau juga dalam jangka waktu yang lebih panjang bisa terjadi gagal jantung. Nah, sering mungkin di film-film kali ya, atau di sinetron. Nah, sering nyeri dada tiba-tiba. Yeah. Nah, biasanya itu lebih sering atau angka kejadiannya lebih banyak pada mereka yang punya faktor resiko. Jadi pada mereka yang diabetes, pada mereka yang hipertensi, angka kejadian penyakit jantungnya lebih tinggi 4-6 kali dibandingkan dengan orang yang tidak ada tidak ada penyakit kronisnya. Walaupun faktor gaya hidup seperti merokok, kemudian kegemukan itu juga memiliki peranan untuk terjadinya penyakit jantung.
0: Jadi orang yang darah tinggi itu bisa terjadi penyakit jantung?
1: Bisa terkena penyakit jantung. Makanya orang sering analoginya kalau tensi tinggi, stroke gitu kan. Nah, stroke juga bagian dari penyakit kardiovaskular. Nah, tapi selain stroke juga bisa menimbulkan penyakit jantung. Biasanya berupa gagal jantung. Jadi pasiennya nanti jadi sesak nafas, ngakuin aktivitas apa aja kok. Biasanya misalnya dari rumah ke warung aman. Nah, ini dari rumah ke warung kok capek ya, kok ngos-ngosan ya. Nah, itu mungkin tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai.
0: Oke, dok, kalau boleh tahu nih, ini sebenarnya ini ada orang mengatakan penyempitan jantung seperti begitu ya.
1: Penyempitan pembuluh darah.
0: Iya. Itu gimana sih boleh dijabarkan, boleh di apa namanya? Diberikan pemahaman ke pendengar kita bahwa di pembuluh darah seperti apa gitu.
1: Oke. Jadi jantung itu kita tahu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu sendiri untuk bisa memompa darah dia perlu ada yang ngasih makan, perlu supply-nya lah atau supply-nya itu diberikan oleh pembuluh darah namanya pembuluh darah koroner. Jadi kalau pembuluh darah koronernya tersumbat, maka yang memberi makan otot-otot jantung itu enggak ada. Akhirnya jantung itu enggak bisa melakukan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi seringnya pembuluh darah koroner ini tersumbat sehingga kerja jantungnya jadi tidak baik. Sumbatan pada pembuluh darah itu biasanya gejala yang dirasakan itu nyeri pada dada. Nah, kalau sumbatannya dikit-dikit, pelan-pelan, mungkin nggak terasa terlalu terlalu nyeri. Kadang-kadang nggak disadari. Bahkan pada pasien-pasien diabetes, nah ini yang sering kita kecolongan. Karena pada pasien diabetes itu sering menimbulkan komplikasi juga ke sistem saraf sehingga dia nggak gitu rasa nyerinya atau ambang nyerinya itu turun gitu. Sama kayak dia sering keluhan pasien diabetes tuh kebas-kebas di kaki. Nah, jadi gangguan sarafnya itu juga menyebabkan sensasi nyerinya itu jadi berkurang. Nah, akibatnya kadang-kadang nggak tahu bahwa ini sudah ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Pada orang yang tidak diabetes mungkin dia udah mulai rasa nyeri, tapi pada pasien diabetes tidak ada rasa nyeri itu. Oleh karena itu memang kita perlu pemeriksaan penunjang untuk mengetahui apakah pada pasien ini udah ada komplikasi ke jantung. Nah, kalau diabetes sendiri sebenarnya komplikasinya itu sangat luas ya kemana-mana karena gula darah yang tinggi itu darah kita kan berputar ke seluruh tubuh kita, jadi bisa kena ke mata, bisa kena ke paru, ke otak, ke paru, ke ginjal, ke jantung. Jadi memang pada pasien DM ini sebenarnya sangat complicated untuk terjadi berbagai komplikasi di seluruh tubuh kita.
0: Oke, dok, ini tersumbatnya itu karena makanan atau bagaimana nih?
1: Ya, bahan penyumbatnya itu terutama adalah kolesterol sebenarnya. Jadi kombinasi tadi, kombinasi gula yang tinggi. Ibaratnya saya sering bilang ke pasien, kalau gula kita tinggi itu ibaratnya kayak air biasa sama air gula. Air gula kan kental ya, tentu darahnya jadinya nggak lancar karena kental darahnya dibandingkan dengan air biasa. Kan lebih lancar lah ininya. Ditambah lagi dengan ada lemak di situ, terbentuklah plak namanya, kalau bahasa medisnya plak aterosklerosis, dan dia akan menimbulkan sumbatan. Bisa pelan-pelan, jadi pipa, kayak pembuluh darah itu kan kayak pipa ya, pipanya itu jadi yang tadinya bisa lewat 100% jadi tinggal lewat 30%, lewat darahnya 50%, lama-lama dia sumbat total. Jadi bahan-bahan pembentuk utamanya itu adalah darah dan kolesterol.
0: Gitu. Jadi untuk masyarakat yang kebanyakan minum gula di jadi ini dulu ya gitu ya. Boleh di mulai di inilah ya,
1: mulai dikurangi,
0: dikurangi
1: terutama untuk yang berat badannya sudah lebih atau yang di atas 40. Jadi di atas 40 ini udah mulai perubahan gaya hidup, udah mulai harus lebih kencang dikerjain gitu.
0: Anak-anak dan remaja masih belum?
1: Anak-anak dan remaja biasanya jarang ya, tapi kalau tapi saat ini anak-anak udah banyak banget yang obes. Nah kalau anak yang obesitas, nah itu perlu diwaspadai. Jadi tren bahwa anak yang gemuk itu lucu, ya itu gak bagus sih sebenarnya.
0: Yang dibilang, ih gemes kali.
1: Iya gemes.
0: Padahal
1: padahal berbahaya,
0: berbahaya
1: untuk dia.
0: Oke, lebih baik dengan standar saja, tanpa harus yang mana mungkin orang berpikir, wah gemuk, gemoy dan segala macam gitu ya. Tapi ya harus ada pendeteksi dini juga kepada mereka yang obes itu ya. Oke, baik dok, kita lanjut lagi nih. Ternyata ini peradangan sendi atau rematik kronis itu tadi sudah bilang dokter juga bisa lari ke jantung ya dok. Dan kenapa peradangan di sendi ini bisa sampai mengganggu sirkulasi darah di jantung?
1: Ya, jadi yang paling banyak saya katakan tadi penyebab penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner itu faktor risikonya diabetes dan hipertensi. Tapi ada persentasenya, walaupun tidak terlalu banyak, adalah penyakit-penyakit autoimun atau penyakit-penyakit rematik. Jadi kondisi peradangan atau inflamasi secara kronis tidak hanya terjadi di sendi, tapi juga terjadi di pembuluh darah. Dan itu juga bisa memicu reaksi inflamasi sehingga terjadi sumbatan tadi juga. Nah, jadi pada pasien-pasien autoimun memang saat ini sudah mulai banyak juga dilakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap penyakit jantung, walaupun persentasenya memang tidak begitu banyak. Yang lebih banyak saya amati di rumah sakit adalah gangguan ginjal. Jadi akibat faktor risiko yang sama nih, diabetes, hipertensi, dislipidemi atau kita sebutnya penyakit metabolik, justru banyaknya sekarang angka cuci darah menjadi banyak gitu. Jadi karena ginjalnya jadi rusak karena si gula-gula tadi dan juga yang tinggi garam ya, yang bikin tensi kita cenderung naik. Jadi memang perubahan modifikasi gaya hidup itu sangat sangat berperan besar untuk mencegah timbulnya segala komplikasi ini.
0: Tapi dengan seperti itu dok, orang jadi takut makan ini itu begitu ya. Takut kena penyakit salah satunya penyakit di jantung ini begitu kan. Oke, tapi kembali ke kita, bagaimana memilih makanan yang cocok untuk tubuh begitu ya dok. Oke, kalau boleh tahu nih untuk supaya jantung ini bisa lebih segar dan tentunya aman, ada makanan nggak yang bagus untuk di ini?
1: Kalau makanan yang bagus sih tentunya makanan yang ya standar sih ya, yang mengandung banyak antioksidan, banyak buah, banyak sayur, dan tentunya kurangi lemak ya. Kayaknya kalau kondisi makanan kita sekarang ini justru gulanya sangat banyak ya, dengan menjamurnya kopi ya.
0: Iya, benar-benar. Ya, ya.
1: Kemudian minuman yang manis-manis itu semuanya. Nah itu mungkin kita harus bikin ini sendiri ya, maksudnya apakah ya boleh lah ada cheating day sekali seminggu gitu, tapi jangan tiap hari, bahkan bisa beberapa gelas sehari. Nah itu sangat sangat berpengaruh. Kemudian juga makanan yang diawetkan atau yang sudah dipreservasi, biasanya pengawetnya adalah garam. Nah itu juga bisa cenderung meningkatkan tekanan darah. Nah kemudian banyaknya junk food mungkin ya, atau makanan western dengan keju dan segala mayones dan segala macam yang kadar lemaknya tinggi, mungkin kita mesti balik lagi ke makanan Indonesia mungkin yang lebih kayak rebusan, lalapan, mungkin yang lebih sehat. Walaupun mungkin makanan Indonesia yang kayak santan-santan juga harus jadi pertimbangan buat dikurangi gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya rebusan-rebusan itu aman ya, Dok?
1: Aman, itu aman.
0: Oke, jadi tidak begitu banyak gulanya?
1: Iya, tidak begitu banyak gulanya, tidak ada apa namanya lemaknya tidak banyak gitu.
0: Oke, kalau misalnya untuk healthy life-nya, berarti kalau misalnya sarapan nggak usah yang lontong-lontong itu sebenarnya gitu.
1: Iya, jangan tiap hari makan lontong medan.
0: Iya. Jadi mengurangi yang berminyak-minyak juga, begitu ya, Dok ya.
1: Iya, berminyak dan bersantan.
0: Oke. Dok, kita akan melihat sinyal alarm dari jantung sendiri. Masalah penyakit jantung ini kan sering dibilang pembunuh senyap ya, Dok. Terus untuk pasien yang sudah bertahun-tahun punya riwayat darah tinggi atau diabetes, apa sih sinyal alarm mereka dari tubuh yang menandakan jantungnya sudah mulai kelelahan?
1: Oke, jadi tanda klinis yang awal biasanya pada pasien-pasien itu dia kalau kenanya ke penyakit jantung koroner adalah nyeri dada, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kadang sering disalah ini kan atau disalah anggap persepsinya adalah nyeri ulu hati. Jadi kadang-kadang ini lambung nih, lambung gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Mungkin kalau misalnya dia gak ada faktor risiko sih kita gak berpikir ke arah jantung. Atau kadang-kadang kita justru gak berpikir ke arah jantung sama sekali. Jadi masuk ke UGD dikasih obat lambung, atau ke datang ke klinik dikasih obat lambung, padahal sebenarnya sudah ada, karena gejalanya mirip, jadi sama seperti GERD juga, rasanya bisa panas di dada. Dan pada pasien diabetes kadang gejalanya itu gak begitu khas seperti yang saya jelaskan tadi, karena sudah ada gangguan saraf. Nah jadi itu salah satu, nyeri dada atau nyeri ulu hati itu harus jadi perhatian. Kemudian kedua adalah sesak nafas. Mungkin belum di awal gak sesak nafas yang sampai ngos-ngosan banget, tapi mudah capek. Jadi kayak saya bilang tadi, biasanya mungkin si bapak dari rumah ke masjid sholat aman-aman aja. Ini kok udah gak sanggup ya, Dok, udah ngos-ngosan. Padahal biasanya saya ke masjid subuh aman-aman aja gitu. Atau misalnya sholatnya sendiri pun udah biasanya saya bisa sampai sholat sunat segala macam. Nah ini udah gak sanggup lagi. Itu mungkin merupakan tanda-tanda awal bahwa apa namanya sudah ada masalah jantung. Selain itu juga yang sering adalah kaki bengkak. Jadi kaki bengkak ini sering masyarakat menganggap nih kalau kaki bengkak semuanya asam urat nih yang jadi permasalahan. Nah padahal kalau kaki bengkaknya karena pompa jantungnya sudah gak bagus, itu juga bisa jadi tanda. Jadi kalau mungkin para pendengar RRI ini ada yang menderita diabetes, ada menderita hipertensi, sudah ada keluhan seperti tadi, mudah capek, kemudian ada nyeri dada, terutama kalau aktivitas atau kakinya bengkak, ya mungkin harus dilakukan pemeriksaan lanjutan supaya kita bisa tahu apakah sudah terjadi nih komplikasi ke jantung gitu.
0: Berarti bukan berarti kaki bengkak itu bukan hanya asam urat begitu,
1: bukan
0: ya?
1: Bukan hanya asam urat, iya betul.
0: Tapi bisa jadi ini adalah masalah jantung ya.
1: Bisa jadi.
0: Oke, baik, Dok. Jadi tindakan apa yang dilakukan nih, Dok, bagi mereka?
1: Nah jadi kita menyarankan pada pasien-pasien yang sudah ada penyakit kronisnya, diabetes, hipertensi, atau gangguan lemak, dislipidemia, atau kolesterolnya tinggi, ya harus melakukan pemeriksaan berkala. Nah jadi pemeriksaan berkalanya, kalaupun tidak ada keluhan pada penderita diabetes, hipertensi, dan dislipidemia di atas 5 tahun, kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi, atau bahasa awamnya mungkin bukan yang lebih sering didengar tuh EKG. Nah jadi pemeriksaan EKG ini pemeriksaan yang sederhana sebenarnya, tidak invasif. Jadi dia merekam aktivitas listrik jantung dengan cara tidak sakit sama sekali. Jadi ditempel elektroda-elektroda ke badan pasien, lalu alat akan merekod kelistrikan jantung. Nah dari situ bisa kita dapat beberapa informasi tentang irama jantung, kemudian juga tanda awal kalau misalnya ada penyumbatan atau misalnya pembesaran-pembesaran ruang jantung juga bisa, atau gangguan irama juga bisa kelihatan dari situ. Nah, jadi itu jendela awal yang biasanya pemeriksaan awal yang kita lakukan. Kalau misalnya dari situ kemudian ada sugestif ke arah suatu penyakit jantung koroner, nanti dokter akan menganjurkan untuk pemeriksaan lanjutan, misalnya seperti treadmill test atau sekarang CT angio untuk memastikan apakah memang pembuluh darah koronernya tadi sudah tersumbat, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang jadi penyakit jantung tuh banyak ya, yang paling banyak itu ya sumbat pembuluh darah yang penyakit jantung koroner. Tapi juga bisa gagal jantung. Nah, gagal jantung ini
0: beda lagi.
1: Beda lagi. Kalau gagal jantung ini jantungnya gagal memompa darah, biasanya bisa disebabkan oleh koroner tadi.
0: Gagal jantungnya memompa.
1: Memompa darah.
0: Berarti memang tidak berfungsi.
1: Ya. Tidak bagus lagi lah
0: pompanya, lagi,
1: pompa airnya gak bagus lagi Nah, kalau gagal pompa itu, selain kita lakukan pemeriksaan EKG, mungkin foto toraks, foto ronsen dada, itu bisa memberikan bantuan informasi. Selain itu kita bisa melakukan tindakan atau pemeriksaan ekokardiografi atau bahasa awamnya USG jantung. Jadi USG jantungnya di USG untuk dilihat seberapa kemampuan pompanya. Nah, dari situ nanti dokter akan bisa lebih lebih tepat untuk pemberian obat-obatan yang sesuai untuk pasien.
0: Dok, itu kan kalau misalnya di film-film kan ada pemompa jantung cuk gitu ya, apa namanya kayak ke di setrum gitu ya.
1: Itu bukan pemeriksaan, itu adalah tindakan terapi kalau
0: supaya
1: itu listriknya kembali jalan lagi. Jadi kalau misalnya
0: itu kesetrum nggak sih?
1: Iya, kesetrum. Kesetrum itu memang disetrum. Jadi itu dilakukan kalau misalnya listrik jantungnya berhenti atau kita sebut cardiac arrest, atau misalnya listriknya ngaco gitu. Jadi supaya dia balik lagi listriknya itu, kita berikan listrik lagi. Jadi dikejutkan, namanya defibrilasi. Kita kejutkan dengan pemberian listrik. Jadi makanya penolongnya itu juga nggak boleh nempelin di badan pasien karena dia bisa kesetrum juga. Nah, jadi tujuannya supaya kelistrikan jantung pasien itu kembali lagi. Nah, itu bukan itu yang kita lakukan untuk pemeriksaan untuk menyingkirkan resiko pada pasien berisiko, bukan itu yang kita kerjakan. Itu untuk terapi life saving pada mereka yang mengalami henti jantung. Nah, itu lain lagi. Ini
0: beda lagi. Bukannya sampai tadi yang pompa jantungnya terhenti dipompa,
1: bukan.
0: Oke, berarti beda lagi kalau misalnya di film-film itu beda lagi.
1: Beda, itu untuk penyelamatan nyawa, life saving. Kalau yang EKG atau echo itu ada pemeriksaan untuk diagnostik, untuk mengetahui apa penyakitnya. Jadi jangan takut, bukan itu yang dikerjain di rumah sakit.
0: Oke, dok. Ini pembahasan kita semakin menarik, dok. Tapi kita break sejenak.
1: Boleh.
0: Nanti kita akan lanjut lagi. Jadi tetap bersama kami nih, pendengar, di Klinik Kesehatan dengan topik pentingnya deteksi dini penyakit jantung bagi penderita penyakit kronis bersama Dr. Naomi.

0: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di program klinik kesehatan. Pentingnya deteksi dini penyakit jantung bagi penderita penyakit kronis. Bersama dokter Naomi Niari Dalimunte, SPPD KKV Finasim. Dan seperti yang dijelaskan tadi dokter, bahwa dokter ini sebenarnya bertugas di Rumah Sakit Adam Malik.
1: Benar.
0: Dan juga seorang dosen. Di
1: Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
0: Wah, keren. Tepuk tangan dong, luar biasa loh. Saya lagi ngobrol sama dosen. Terima kasih ya, An. Oke. Baik, berikan kita baru saja break, dan selanjutnya kita masih akan mengulik tentang pentingnya deteksi dini penyakit jantung bagi penderita penyakit kronis. Dok, ini jadi benar-benar aman ya, tentang jika ada yang ingin dirujuk untuk pendeteksi dini ini, yang katanya kesetrum enggak ya?
1: Enggak
0: kesetrum begitu. Lalu pertanyaan pentingnya nih dok, kapan sebenarnya idealnya seseorang yang punya penyakit diabetes ini atau darah tinggi ini memeriksakan jantungnya? Apakah harus menunggu ada keluhan di dada dulu atau bagaimana?
1: Oke, jadi pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, kita menganjurkan setidaknya 1 tahun sekali untuk melakukan pemeriksaan berkala yang sederhana aja, mungkin dari EKG dulu. Nah, EKG ini boleh saya tambahkan informasinya, semua rumah sakit ada. Jadi bahkan beberapa puskesmas juga sudah punya EKG ini. Jadi pemeriksaannya relatif sederhana, mengambil waktu mungkin ya 10-15 menit, sama sekali tidak nyeri, tidak berbahaya sama sekali, tidak invasif, dan bisa memberikan informasi awal apakah sudah ada gangguan jantung berupa penyakit jantung koroner. Nah, kemudian kalau pada pasien-pasien yang sudah ada gangguan seperti saya katakan tadi, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Misalnya dari EKG awal dijumpai ini ada curiga nih ke arah koroner, maka kita bisa pertimbangkan kalau pasiennya mampu untuk dilakukan treadmill, jadi sama kayak treadmill orang olahraga. Nah, ada treadmill test, nah itu bisa mengetahui lebih lanjut apakah pada saat aktivitas aliran darah ke koronernya sangat jauh berkurang. Nah, itu nanti akan menentukan apakah pasien ini selanjutnya perlu dilakukan pemasangan ring atau tidak, gitu misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya arahnya ke arah jantungnya bengkak, kalau bahasa awam, atau gagal pompa tadi, kita menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi. Nah, kalau untuk ekokardiografi ini mungkin kalau di puskesmas sih nggak ada ya, harus ke rumah sakit. Itu jadi nanti bisa dirujuk oleh dokter di faskes kesehatan yang pertama seperti puskesmas atau klinik faskes 1 untuk ke rumah sakit rujukan yang punya fasilitas itu. Dan itu juga dianjurkan kalau tidak ada keluhan sama sekali, setidaknya 1 tahun sekali untuk dilakukan pengulangan sebagai evaluasi berkala pada pasien-pasien yang memang berisiko.
0: Dok, ini saya menarik nih, banyak orang yang penyakit jantung ini katanya itu sudah ada ring di jantungnya gitu ya kan. Ring itu gimana maksudnya dok?
1: Nah, jadi kalau ring itu atau bahasa
0: itu
1: medisnya
0: cincin.
1: Ya, bahasa medisnya stent sebenarnya. Jadi stent itu ya bentuknya seperti ring, jadi intinya pembuluh darah koroner yang tersumbat tadi dibuka dulu supaya dia lebar lagi, kemudian supaya dia tidak kuncup lagi, nah itu dipasang si ring tadi atau si stent tadi. Nah, jadi itu hanya dikerjakan pada mereka-mereka yang memang tersumbat pembuluh darahnya dan sumbatannya itu di atas 70%. Nah, itu tujuannya supaya aliran darahnya tadi kebuka lagi dan dia tidak nyeri dada lagi gitu, seperti itu.
0: Itu sebesar apa sih?
1: Kecil, halus sekali.
0: Oh, bukan seperti
1: ya, cincin kawin.
0: Jadi pikirnya gitu dong. Bukan. Jadi kirain ring yang itu adalah seperti cincin kawin.
1: Bukan,
0: gitu.
1: Bukan.
0: Wah, besar sekali.
1: Ukurannya mili lah.
0: Oh.
1: Masih bisa kelihatan dengan mata, bukan harus pakai mikroskop gitu, enggak. Tapi ya enggak sebesar cincin nikah lah gitu.
0: Oke, sampai itu udah Gilang udah paham. Jadi enggak seperti cincin nikah,
1: bukan,
0: gitu ya.
1: Bukan.
0: Ring itu hanya bahasannya aja, nah, begitu ya.
1: Ya, biar lebih gampang dipahami lah. Jadi tapi dia memang ditinggalkan di dalam pembuluh darah koroner pasien untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat tadi. Gitu.
0: Oke, baik. Dok, kalau hasil screening jantungnya ternyata sudah ada penebalan otot atau penyumbatan ringan, apakah ini artinya harapan hidup sudah tipis? Atau justru dengan deteksi dini ini penanganannya bisa jauh lebih baik, Dok?
1: Jadi ada tuh beberapa pasien saya kalau disuruh, "Dok, jangan diperiksa deh, nanti kalau tahu saya makin stres," gitu.
0: Yes, kan? benar.
1: Atau
0: dok, jadi kepikiran.
1: Atau misalnya dia datang sama anaknya, "Dok, hasilnya kasih tahu ke saya aja, jangan ke bapak, nanti bapak jadi kepikiran."
0: Makin stres lagi.
1: Nah, pada prinsipnya semua penyakit kalau kita ketahuannya udah terlambat, udah tahap akhir, ya tentu udah jelek kondisinya, nggak ada lagi perbaikan yang bisa kita kerjakan. Jadi kita harapkan deteksi dini di awal. Misalnya kita dari awal nih udah tahu udah ada nih sumbatan 30%-an gitu. Nah, kita bisa encourage pasien untuk lakukan perubahan gaya hidup. Jadi ada pasien yang justru dikasih tahu ini udah ada sumbatan 30%, dia akan mau rubah pola makannya, jadi lebih rajin olahraga supaya nih sumbatan yang 30% ini nggak nambah lagi. Nah, tapi kalau kita nggak mau lakukan deteksi di awal ketika masih 10, 20, 30%, kita taunya udah di 70-80%, ya tindakan yang kita lakukan tentu tidak banyak lagi. Mungkin kerusakan yang terjadi udah lebih banyak. Jadi tetap deteksi dini ini sangat membantu supaya kita bisa lebih cepat untuk melakukan tindakan supaya perbaikan juga lebih mungkin untuk dikerjakan. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau rumahnya ya udah rubuh semua, ya apalagi yang mau kita kerjakan.
0: Benar. Gitu, ya kan? Dok, ini ada nggak sih cerita selama dokter melakukan tindakan seperti itu, cerita dari pasien-pasien yang unik atau yang agak-agak cerita-cerita yang gimana?
1: Spesial
0: begitu.
1: Jadi beberapa kasus yang terkesan di saya itu, yang pertama masih usia muda ya. Jadi ini laki-laki usia muda, sekitar belum sampai 40, 35 atau 36. Beliau memang perokok. Nah, kemudian dia mengeluhkan ya mudah capek. Jadi biasanya dia dari kantor ke tempat makan di warung depan kantornya it's okay, bisa jalan kaki biasa. Tapi kok ini mulai sesak ya gitu. Dan dia berobat, kemudian keluhannya dengan nyeri-nyeri ulu hati. Dengan usia yang masih segitu, kita enggak mikirin ke bawah sudah sumbat nih pembuluh darahnya. Nah, ternyata dikasih obat lambung enggak membaik, lalu dilakukan EKG tadi, kok sumbat, kayaknya ada sumbatan nih, padahal faktor risiko tidak darah tinggi, tidak diabetes, hanya si rokok ini memang yang jadi penyebabnya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, dilakukan namanya tindakan koroangiografi, diwarnai pembuluh darah jantungnya, ternyata sumbatnya itu di 3 pembuluh darah besar. Jadi memang sumbatnya yang bikin dia, dan dilakukan pemeriksaan ekokardiografi tadi, memang fungsi jantungnya atau kemampuan pompa jantungnya sudah sangat jauh berkurang. Nah, akhirnya pada pasien ini dilakukan tindakan operasi bypass jantung pada usia yang di bawah 40. Jadi itu memang bahwa angka kejadian penyakit jantung ini saat ini memang sudah kalau dulu waktu saya belajar dulu biasanya di atas 45 baru kita lakukan EKG DGD. Nah, kalau sekarang sih kayaknya di 40-an pun sudah harus lakukan pemeriksaan EKG. Karena angka kejadiannya mungkin banyak, mungkin karena salah satunya ya pola ini sih, pola hidup kita yang tidak sehat.
0: Itu yang menyebabkan ya, Dok, ya.
1: Itu yang menyebabkan.
0: Oke, banyak yang pasiennya, Dok.
1: Kalau yang usia muda sekarang ya tidak sebanyak yang usia tua, tapi sudah mulai lumayan banyak. Jadi kita sudah di guideline yang terbaru atau di panduan itu sudah diturunkan. Dulu dikatakan beresiko di atas 45, sekarang sudah di atas 40. Jadi udah turun 5 tahun ya, iya, kan. Iya. Jadi awareness-nya harus sudah di atas 40 sekarang untuk masalah kelainan jantung.
0: Kronisnya?
1: Untuk kronisnya diabetes pun juga makin banyak yang di usianya di bawah 40. Jadi memang harus ini ya, modifikasi gaya hidup dan banyaknya godaan ya dari makanan ini saya lihat sekarang memang harus ini ya, harus benar-benar apa namanya, harus benar-benar jadi bahan pertimbangan dan kewaspadaan kita.
0: Oke. Dok, ini mitos atau fakta dan pencegahan ya. Ini kebiasaan banyak dari kita nih, Dok. Kalau tensinya dicek sudah normal atau gulanya sudah turun berkat minum obat. Obatnya sering diberhentikan sendiri karena pasien takut ginjalnya rusak atau minum obat seumur hidup. Tanggapan dokter mengenai kebiasaan ini bagaimana nih?
1: banyak nih, banyak kejadian pasien-pasien tuh kan tensi saya udah normal dok, iya, gula darah saya udah normal, bener. Ngapain lagi saya minum obat? Nah, padahal dia tensinya terkontrol karena minum obat tadi. Nah, selalu nih masyarakat didoktrin bahwa obat itu banyak efek samping, nanti banyak makan obat rusak ginjalnya. Nah, padahal obat memang ada efek samping, itu pasti. Tapi kalau gula darahnya dibiarkan tetap tinggi, tensinya dibiarkan tetap tinggi, merusak ke ginjalnya lebih cepat daripada si obat tadi yang kita konsumsi. Nah, jadi saya selalu bilang ke pasien, tubuh kita semakin kita tua pasti semakin rusak. Tinggal kita mau rusaknya, apakah rusaknya karena gula kita yang tinggi atau rusaknya karena efek samping dari obat. Sementara efek samping dari obat tuh udah diteliti sangat sedikit, ada efek sampingnya tapi nggak banyak. Nah, jadi kalau untuk diabetes, hipertensi, dislipidemi, itu kalau dilakukan modifikasi gaya hidup yang baik, jumlah obatnya, dosisnya bisa dikurangin, tapi tidak di stop sama sekali pengobatannya. Jadi harus atur makannya, adain olahraga, aktivitas fisik, maka jumlah dosis obatnya misalnya selama ini diberikan 2 kali sehari. Nanti kalau dia pola makannya sudah lebih baik, ya bisa jadi 1 kali sehari. Tapi di stop sama sekali tanpa tanpa anjuran dokter, ya tidak kita rekomendasikan seperti itu.
0: Karena banyak orang yang dari omongan teman ke teman gitu, ya kan banyak minum obat nanti efeknya seperti begitu, padahal tidak ya dok.
1: Padahal tidak.
0: Itu malah untuk penyembuhan begitu ya.
1: Untuk penyembuhan.
0: Okay, karena orang mengatakan bahwa ini karena efek ketergantungan nih gitu ya, karena efek ketergantungan obat, ya akhirnya mereka memberhentikan, padahal jangan.
1: Jangan, justru lebih cepat rusak organ yang lain karena dia nggak mengkontrol tensinya, nggak mengkontrol gulanya.
0: Okay. Sebagai penutup sebelum kita menutup rangkaian kegiatan kita nih di klinik sehat, untuk sahabat RRI yang ini saat ini sedang berjuang dengan penyakit menahun, apa langkah paling sederhana nih dok yang bisa mereka lakukan di rumah sehari-hari agar jantung mereka ini tetap kuat dan aman dan dari komplikasi ini?
1: Oke, jadi pesan saya buat para penderita yang sudah menderita diabetes, sudah menderita hipertensi, ataupun kolesterol yang tinggi, ataupun pada para perokok ya, mungkin ya perbaiki pola hidupnya. Jadi kita harus atur makannya, perbanyak sayur dan buah, kemudian kurangin konsumsi gula-gula, kemudian juga makanan yang sudah dipreservasi, yang tinggi natrium atau tinggi garamnya, kemudian yang rendah lemak, lalu juga jangan lupa berolahraga. Jadi kadang-kadang kita mesti, ya untuk ini ke diri saya sendiri juga ya, kita mesti mengupayakan supaya kita ada aktivitas fisik. Jadi jangan ya kayak turun di lobi, naiknya naik lift gitu, jadi gak ada aktivitas sama sekali. Jadi kadang-kadang kita bisa mengakali dengan kita tetap naik tangga, tetap parkir mobil agak jauh, jadi mengupayakan supaya ada aktivitas fisik. Kemudian yang sudah menderita diabetes dan hipertensi harus melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi tekanan darahnya, terhadap kadar gula darahnya. Nah, itu harus dipantau secara rutin. Apakah mau pantau mandiri? Misalnya banyak sekarang pasien-pasien saya tuh udah punya alat tes gula sendiri, punya tensimeter sendiri di rumah, atau boleh juga rutin ke fasilitas kesehatan yang ada di dekat rumahnya masing-masing, apakah ke puskesmas atau ke klinik, silakan. Tapi yang penting adalah kontrol berkala. Kebanyakan yang saya dapat di praktek adalah karena nggak ada keluhan apa-apa, mereka nggak melakukan pemeriksaan apa-apa, sehingga datang udah 1 tahun kemudian sudah luka atau sudah nyeri dada, sudah sesak napas. Jadi nggak pemantauan berkala itu yang kedisiplinan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala itu yang perlu digalakkan. Kemudian mungkin yang terakhir pada penderita penyakit kronis ini, untuk jangan lupa selain menangani gula darahnya, selain menangani hipertensinya dan lipidnya, mungkin tetap harus memperhatikan kemungkinan komplikasi ke organ yang lain. Salah satunya jantung, harus dilakukan pemeriksaan berkala setidaknya 1 tahun sekali, dilakukan pemeriksaan rekam jantung ataupun USG jantung supaya bisa diketahui apakah sudah terjadi komplikasi ke sistem kardiovaskular atau sistem jantung dan pembuluh darahnya.
0: Oke, baik. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita di siang hari ini, Dok. Dan banyak ya memang yang tadinya Gilang gak tahu jadi tahu nih. Jadi paham ya. Oke, sampai ketemu lagi nih, Dok.
1: Iya.
0: Di program Klinik Kesehatan dengan episode-episode berikutnya. Dan terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 tentang topiknya pentingnya deteksi dini penyakit jantung bagi penderita penyakit kronis. Terus sekali lagi terima kasih untuk Dokter Naomi Niari Dalimunte, SPPD KKV Finasim.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, sampai bertemu lagi ya, Dok.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, Dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Klinik Kesehatan bersama Dr. Naomi. Dan tentunya ikuti terus Klinik Kesehatan yang hadir setiap Jumatnya. Dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutira Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Apa kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa, karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya dari satu sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasa Besi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Untuk pertandingan hari ini, kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Merah Putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BHAC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjembatani aspirasi para pemudik ojek online kepada anggota DPR RI asal Sumatera Utara, dan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung perjuangan para pengemudi dalam menghadirkan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja transportasi online. Komitmen ini disampaikan Bobi Nasution saat menerima audiensi pengemudi ojol yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu di kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Medan, tepatnya di hari Kamis kemarin. Dan audiensi ini dihadiri Ketua Sobat Timbul Siahaan beserta pengurus, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, dan sejumlah pejabat terkait. Dalam pertemuan tersebut, Bobi mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dan menurutnya kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi karena memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para pengemudi ojol. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 8% bagi aplikator dari sebelumnya yang mencapai 20%. Informasi ini juga pernah dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

berbagai daerah untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan saat ini lebih dari 100 titik sekolah rakyat telah dibangun di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Medan. Saifullah mengatakan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga memberikan pembinaan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai perkembangan siswa yang telah mengikuti program sekolah rakyat di berbagai daerah menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, sekolah rakyat di Medan direncanakan menampung sekitar 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Seluruh peserta didik dipilih melalui proses verifikasi dan yang melibatkan pendamping sosial, dinas sosial, Badan Pusat Statistik BPS, hingga pemerintah daerah. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: Mereka masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, dan saat ini sudah diprovasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu bernuansa Islami. Nantinya kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu untuk hari ini pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Untuk hari ini di tanggal 19 Juni 2026 akan ada rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan, akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Istiadah di Jalan Amal Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di hari ini, di hari Jumat 19 Juni 2026. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Sejarah mencatatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami juga nanti akan hadirkan untuk Anda, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami akan hadirkan pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini. Ya, pada untuk hari ini pelaksanaannya dilaksanakan di Masjid Istiadah di Jalan Amal nomor 4 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Bidan Sunggal. Dan nantinya yang menjadi khotib Imam Jumat juga adalah Al-Ustadz Ahmad Supriyadi MAG. Dan pendengar, nanti bersama rekan kami yang berada di Masjid Istiadah nanti akan menyiarkan, akan menyampaikan langsung pelaksanaan sholat Jumat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa yang

0: Baik, berkenaan Rini Munapun berada di kesempatan siang hari ini. Kini saat ya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar siaran langsung Jumat untuk hari ini, tepatnya di 19 Juni 2026, langsung dari Masjid Isti'adah, Jalan Amal nomor 4, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, dan bersama Khotib Imam Jumat, Al-Ustaz Ahmad Supriyadi, MAG. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, alhamdulillah, tentunya di Jumat 19 Juni 2026, kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat Pro 194,3 MHz saat ini berada di pelataran Masjid Isti'adah, Jalan Amal nomor 4, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Dan insya Allah sebagai khatib dan imam kita siang ini adalah dari Ustaz Dr. Iqbal Habibi Siregar, MPD. Dan baik, selanjutnya kita akan bersama untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di 19 Juni 2020.

الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا أمة وسطا وأكرمنا بالسعادة والتقوى وقوانا بالتوكل عليه وكفى وأنعم علينا بإرسال حبيبه وهدى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والمنتقى وعلى آله وصحبه المتبعين طريق الهدى المبعثين طريق الضلال والشقاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah semampu kita, serta menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja hamba Allah yang bertakwa, maka setiap permasalahan yang dihadapinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi baginya untuk keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan rizki kepadanya min haythu la yahtasib, dengan cara, dengan jalan yang tidak diduga-duga. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dimudahkan oleh Allah supaya kita menjadi hambanya yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah khatib pada kesempatan kali ini, derita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi siprit bagi kita umatnya untuk mencintainya. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan ingatlah
Wahai Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, idh yamkuru bikal ladhina kafaru, ketika orang-orang kafir yang ada di kota Mekah memikirkan tipu daya, menyusun siasat, menyusun strategi busuk, liyuthbituka, untuk menangkap, memenjarakanmu, aw yaqtuluka, untuk membunuh engkau, aw yukhrijuka, atau untuk mengusir engkau, wa yamkuruna, mereka menyusun tipu daya yang sangat matang. Wa yamkurullah, namun Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkannya. Wallahu khairul makirin, Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang bisa menggagalkan tipu daya orang-orang jahat. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, sungguh dalam diri Rasul itu, bagi kita umat manusia ini, khususnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam diri Rasul adalah panutan bagi kita dalam segala lini kehidupan. Apabila kita meninggalkan Rasul, apabila kita tidak lagi mengenal Rasul, apabila kita tidak lagi mengingat bagaimana derita Rasul, maka cinta kita kepada yang sangat mulia Rasulullah semakin hari akan semakin terkikis. Ayam, apabila induknya mati, ada anaknya 10 ekor, maka yang 10 ekor hidupnya terlantar, tidak jelas dia mau ke mana. Umat ini apabila jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak lagi bisa menjadikan figur siapa yang harus dijadikannya contoh. Dia tidak bisa lagi mencari siapa yang harus dia jadikan panutan, sehingga dia akan gagal untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul sebagai uswatun hasanah bagi kita. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun duka yang kita hadapi, yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup menjadi renungan bagi kita supaya tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, makhluk yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga, pernah beliau di tengah umatnya, di tengah masyarakat dia tinggal, di tanah kelahirannya, di tanah dia diangkat oleh Allah menjadi Rasul, liyuthbituka, pernah untuk ditangkap oleh orang-orang kafir, lalu kemudian dipenjarakan. Aw yaqtuluka, Nabi juga pernah hampir dibunuh oleh orang-orang kafir, diintimidasi oleh orang-orang kafir Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun di blokade, tidak ada makan, minum terancam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tinggal di negerinya sendiri di kota Mekah kelaparan selama 3 tahun. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yukhrijuka, direncanakan oleh orang-orang kafir untuk mengusir dia dari tempat kelahirannya, tempat kakek moyangnya, tempat beliau itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apakah dengan kondisi kehidupan kita yang belum sampai seperti yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hilang semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
tidak lagi ada upaya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya derita yang

sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhthum. Dua di antaranya yang paling terkenal, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan 9 orang yang lain memegang pedang yang paling tajam, dan malam itu akan melakukan eksekusi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan negeri kelahiranmu, tinggalkan negeri kakek moyang, karena di tempat ini bukan lagi tempat yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi tempat yang pantas untuk dipertahankan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Masanya sudah habis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah pada bulan Rabiul Awal, 13 kenabian, pada bulan Safar, 13 tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah. Di saat beliau berangkat dari rumahnya bersama dengan sahabat setianya, Sayyiduna Abu Bakar, dia melihat ke belakang lalu berkata, wahai tanah yang kucinta, wahai negeri yang kucinta, saya sebetulnya tidak bisa meninggalkan engkau, tapi karena perintah Allah, karena kondisi kaum yang tidak lagi menerima dakwah dan ajakanku kepada Allah, saya harus meninggalkanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah selama 3 hari 3 malam bersembunyi di dalam gua Thur, gua yang sangat sempit, gua yang sangat kecil, gua yang sangat panas suasana di dalamnya, untuk kemudian memikirkan bagaimana supaya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya harus menjadi spirit bagi kita. Kalau hari ini ada masalah yang kita hadapi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah berbangsa, tidak boleh kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan harus tetap kita laksanakan, namun disertai dengan keyakinan kepada Allah. Di saat Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meneteskan air mata, lalu air mata beliau jatuh ke pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bertanya, mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Sayyiduna Abu Bakar, ya Rasulullah, saya khawatir kalau orang-orang kafir mengetahui kita di dalam gua suri ini, mereka akan membunuhmu ya Rasul. Kalau mereka membunuh saya, tidak ada masalah dengan agama, tapi kalau mereka membunuh engkau ya Rasul, bagaimana agama ke depan? Bagaimana umat Islam ini ke depan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tenang, ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin, la tahzan innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimanapun kondisi kita, sekalipun kita diancam oleh orang, sekalipun kita akan diusir oleh orang, sekalipun kita akan dibunuh oleh orang, tapi punya keyakinan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Satu saat akan ditampakkan oleh Allah siapa yang benar, siapa yang salah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran satu saat akan tampak. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga kota kelahiran Nabi, kota di mana Nabi diangkat oleh Allah menjadi rasul, pada tahun yang ke-8 setelah Nabi pindah ke Madinah, maka terjadilah peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Pada saat penaklukan kota Mekah, orang-orang kafir, orang-orang yang ingin membunuh Nabi, orang-orang yang ingin mengusir Nabi, orang-orang yang

0: ingin memenjarakan Nabi.
1: Hari itu ada sebahagian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Apa yang diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya, di atas kudanya? Apakah dia memukul dengan pedangnya, memukul dengan tongkatnya?
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan khawatir, kalian tidak usah takut, kalian adalah saudaraku. Disitulah kelembutan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan.
0: Orang yang membenci Nabi, orang yang mengusir Nabi, orang yang ingin memenjarakan Nabi,
1: pada saat Nabi diberikan oleh Allah kekuasaan tertinggi, kota Mekah pusat dari kehidupan orang-orang kafir kemudian ditaklukkan oleh Nabi, semua dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan hati Nabi, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kemudian idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka orang-orang kafir hari itu banyak yang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia bukan tempat dibalas oleh Allah kebaikan, dunia bukan tempat dibalas oleh Allah pahala, dunia bukan surga bagi orang-orang yang beriman, tapi dunia adalah sarana, jembatan bagi kita untuk menanamkan benih-benih yang nanti akan kita panen di akhirat. Mudah-mudahan 1448 Hijriah ini semua kita menjadi umat Nabi yang mencintainya, umat Nabi yang lebih berkualitas lagi ketakwaannya di masa-masa yang akan datang. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.

0: أعوذ بالله من الشيطان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ah,

0: ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, Jumat 19 Juni 2026, tentunya kita sudah menaikkan ibadah sholat Jumat, dan kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat Pro 194,3 MHz yang berada di Masjid Istiadah, Jalan Amal nomor 4, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Medan. Dan alhamdulillah tadi Ustaz kita sebagai khatib dan imam Dr. Iqbal Habibi Siregar MPD dengan tema derita Nabi Muhammad SAW menjadi spirit bagi umatnya. Dan tentunya sebagai kesimpulan khutbah Jumat kita siang ini, tentunya umat-umat yang terdahulu yang mereka menyusun rencana yang matang untuk mencelakakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Allah Subhanahu Wa Taala menggagalkannya. Dan jika umat jauh dari Nabi, tentunya akan jauhlah Allah dari padanya dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita umat yang saat ini, kondisi saat ini tidak separah derita yang dihadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjauh dari Allah juga Nabi SAW, hal ini sungguh sangat mengkhawatirkan hubungan dengan Allah SWT. Tentunya kita jangan menyerah. Baik, kaum muslimin dimanapun saja berada, kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat 194,3 MHz. Saya Babang, ada Faisal, Aldi, Ardi, dan juga Sabri. Mengucapkan terima kasih kebersamaan kita, dan kami kembali ke 194,3 MHz.
2: Baik, terima kasih Bambang Haryadi, laporannya langsung telah menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat untuk hari ini langsung dari Masjid Istiadah di Jalan Amal nomor 4, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, kini kembali bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: Mendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, kini selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Gunung Stoli untuk mengikuti lintas Megatol jelang pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Mendengar, kami hadirkan buat Anda lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Gunung Stoli.
2: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung.

Ojek online di Sumatera Utara menggelar penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumut. PLN ajak warga Kepulauan Nias lakukan koordinasi untuk perluasan jaringan listrik. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Telambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Pengemudi ojek online di Sumatera Utara menggelar penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumut Kamis siang. Mereka menuntut penerapan potongan aplikasi maksimal 8% sesuai Perpres nomor 27 tahun 2006 serta menolak kenaikan BBM. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Kehadiran kami pada hari ini ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara membawa dua tuntutan.
2: Puluhan pengemudi ojek online Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumatera Utara Kamis 18 Juni 2026. Koordinator aksi Rinaldi menegaskan dalam aksi tersebut pihaknya meminta DPRD Sumut segera mendorong pelaksanaan ketentuan potongan aplikasi maksimal 8% sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 yang disahkan pada 1 Mei 2026 lalu. Selain itu, para pengemudi juga menolak kenaikan harga BBM yang dinilai berdampak langsung terhadap operasional mereka, terutama karena sulitnya memperoleh BBM subsidi, sehingga terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Rinaldi menyebut pihaknya juga meminta DPRD Sumut memfasilitasi rapat dengar pendapat RDP bersama pengemudi ojol, Dinas Perhubungan, dan pihak aplikator, serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
1: Kehadiran kami pada hari ini ke kantor DPRD Provinsi Sumut, Sumatera Utara membawa dua tuntutan. Tuntutan yang pertama itu yang menagih janji Presiden terkait mengenai potongan 8% yang diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Selain itu kami juga menolak kenaikan BBM. Selain dari Perpres, selama ini yang mengatur terkait mengenai perojolan itu kan Permenhub dengan KP. Fakta Permenhub dengan KP itu masih banyak dilanggar aplikator. Kami sudah melaporkan hal ini ke Ombudsman dan sampai saat ini sedang berproses. Kan begitu. Nah, dengan adanya Perpres ini kami berharap pemerintah lebih serius.
2: Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Muhammad Subandi mengatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi para pengemudi ojek online dan segera meneruskan ke pemerintah pusat. Ia menegaskan DPRD Sumut mendukung penuh penerapan potongan aplikasi maksimal 8% sesuai peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 dan mendorong agar aturan pendukung segera diterbitkan agar kebijakan tersebut dapat segera dijalankan. Selain itu terkait keluhan soal BBM, pihaknya memastikan pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan BBM bersubsidi. Ia menjelaskan saat ini pemerintah per 1 Juli memproduksi B50 sehingga pasokan minyak tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam negeri.
3: Keputusan ini kan baru saja diambil tanggal 1 Mei. Tentu selain kalau sudah ada keputusan Presiden, tentu ada peraturan-peraturan pendukung. Jadi peraturan ini kalau kita hitung baru 1 bulan lebih 6 hari, belum 1 tahun. Namun demikian, apa yang menjadi kesepakatan tuntutan hari ini kami akan perjuangkan, ya, kami akan perjuangkan aspirasi-aspirasi itu semua kami tampung, kami akan perjuangkan bahwa ini agar sesegera mungkin apa yang menjadi keputusan Presiden ini dipersiapkan peraturan pendukungnya dan segera dilaksanakan, ya. Tentu ada peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga sampai ke daerah nanti.
2: Lebih lanjut, Subandi menerima permintaan para pengemudi ojek online untuk dilakukan rapat dengar pendapat RDP. Ia meminta pihak ojek online agar segera membuat surat permohonan resmi sebagai dasar pelaksanaan RDP bersama pihak terkait. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik Kota Medan yang melakukan pendataan untuk sensus ekonomi 2026. Riko meminta masyarakat untuk menjawab dengan jujur, lengkap sesuai kondisi sebenarnya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kami mengharapkan seluruh masyarakat Kota Medan bila nanti disensus oleh rekan-rekan BPS mohon memberikan seluruh keterangannya bisa dengan jujur dengan data yang real.
2: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik BPS Kota Medan dalam rangka pendataan perdana sensus ekonomi 2026 untuk kepala daerah di rumah dinas Wali Kota Medan. Riko mengatakan data yang diperoleh melalui sensus sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ke depannya. Riko mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada petugas BPS.
1: Kami mengharapkan seluruh masyarakat Kota Medan bila nanti disensus oleh rekan-rekan BPS mohon memberikan seluruh keterangannya apapun pertanyaan dari rekan-rekan BPS dijawab bisa dengan jujur, dengan data yang real, data yang benar. Fungsinya untuk apa? Agar data-data tersebut, data real tadi, bisa diolah oleh BPS dan nantinya bisa dijadikan bagian dari sumber data kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Karena sensus ekonomi ini sangat penting. Ini sudah dilakukan setelah terakhir tahun 2015, kita lakukan lagi sensus ekonomi 2026 ini untuk melihat bagaimana kondisi real ekonomi kita pada saat ini. Ini dilakukan di satu Indonesia, ini juga di Kota Medan. Mudah-mudahan sukses, baik hasilnya.
2: Sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Ulfa Nadira melaporkan.

0: PLN ajak warga Kepulauan Nias melakukan koordinasi untuk perluasan jaringan listrik. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Jadi sekarang PLN itu mempunyai program bersama dengan kabupaten itu. Jadi data itu terkolek memang dengan lengkap dan baik nanti dari pemerintah kabupaten. Daerah-daerah mana saja yang belum terjamah listriknya.
2: PT PLN Persero mendorong warga dan pemerintah desa untuk berkoordinasi demi mempercepat perluasan jaringan listrik ke daerah yang belum teraliri. Alur pengajuannya dilakukan secara bertahap melalui pemerintah kabupaten kota di Kepulauan Nias. Asisten manajer perencanaan PT PLN P3 Nias Akbar Hidayat menjelaskan, warga yang berada di dusun atau desa belum berlistrik diminta melapor terlebih dahulu ke pemerintah desa setempat. Setelah itu pemerintah desa membuat dan mengirimkan surat permohonan resmi ke pemerintah kabupaten atau kota. Surat tersebut ditujukan kepada kepala bagian perekonomian.
1: Dari pemerintah desa nanti mohon dibantu nanti dari warganya juga langsung menyurati dari pemerintah kabupaten Nias yang tertuju ke kabak perekonomian, Pak. Kami sudah bekerja sama dengan kabak perekonomian supaya nanti data-data lokasi-lokasi yang belum berlistrik, dusun atau desa yang belum berlistrik dapat satu data kami dengan pemerintah kabupaten, seperti itu, Pak. Jadi lebih enak untuk penyampaian nanti untuk lokasi-lokasi mana yang belum berlistrik, seperti itu, Pak.
2: Menurut Akbar, data dari desa-desa itu nantinya akan dikumpulkan pemerintah kabupaten atau kota melalui kabak perekonomian. Data terpusat ini menjadi acuan bersama PLN dan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur listrik. Muni Eli Harifa melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat pejuang Jadup di Kabupaten Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan kantor bupati. Aksi dorong-mendorong antara masyarakat dengan polisi dan Satpol PP di pintu gerbang kantor bupati pun tidak terhindari. Sebelum bupati Mas Niton Pasaribu tiba di lokasi. Berikut laporan Muaf dan Zega.
1: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng dari sejumlah daerah yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pejuang bantuan jaminan hidup Jadup bencana melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati pada Rabu 17 Juni 2026. Unjuk rasa yang berlangsung hingga berjam-jam itu mempertontonkan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tak kunjung tuntas menyelesaikan data dan penyaluran bantuan stimulan Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. Aksi unjuk rasa masyarakat yang didominasi kaum ibu rumah tangga itu terus meneriakan soal Jadup dan kehadiran Bupati Tapteng Mas Niton Pasaribu di lokasi aksi untuk menjawab seluruh tuntutan mereka. Meski sudah dijawab oleh sejumlah petinggi daerah diantaranya BPBD, Dinas Sosial, Asisten Pemerintahan dan Kesra, juga Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab Tapteng, namun masyarakat pejuang Jadup tidak merasa puas dan kerap melontarkan sindiran atau sorakan yang membuat situasi kian memanas. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara masyarakat dengan pihak kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang kantor bupati sebelum tibanya sejumlah pejabat daerah. Dalam suasana itu, masyarakat juga meminta agar Bupati Mas Niton Pasaribu turun dan menemui masyarakatnya, mengingat persoalan yang mereka tuntut itu adalah mengenai hak yang harus diperjuangkan.
2: Itu dua poin tadi saja bisa kami terima, maka yang lain bisa kami tunggu. Yang pertama, kami yang hadir pada hari ini diperjelas dana endapan kami harus cair secepatnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Pak Bupati silakan video call kepada kami. Kalau tidak, kami siap hari ini berkemah tidur di sini.
1: Setelah beberapa lama kemudian, Bupati Mas Niton Pasaribu pun turun menemui pengunjuk rasa sekaligus menjawab tuntutan masyarakat hingga suasana pun kembali kondusif. Dalam cuaca terik matahari, Bupati mencoba menerima sejumlah keluhan masyarakat dengan penuh kesabaran, yaitu mulai dari masalah bantuan sosial kebencanaan hingga kritikan terhadap kinerja pejabat daerah. Beragam tuntutan masyarakat disampaikan saat aksi unjuk rasa. Bupati Mas Niton Pasaribu dengan jelas menjawab seluruh keluhan masyarakat, korban maupun terdampak bencana alam di Tapteng akan menjadi pedoman, sekaligus berupaya transparan dalam pengelolaan dana bantuan bencana. Bupati Mas Niton juga meminta maaf atas keterlambatan dalam pendataan penerima bantuan Jadup hingga berbulan-bulan akibat belum maksimalnya kinerja aparatur pemerintah.
3: Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi. Akhir Juni atau awal Juni, kalau bisa secepatnya. Kemudian juga yang tahap 3, ini sedang proses. Tahap 3 ini yang menyusul kami, tahap 3 dan 4 ya. Itu yang kita bukakan lagi, itu sedang kita proses ekspos beserta APH. Jika masih ada yang terlewat, disampaikan aja Bapak Ibu. Jika ada tetangganya, teman satu desanya, ada yang belum terdata, sampaikan aja Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak, tapi tidak terdata. Karena semuanya by data.
1: Itu demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk segera merealisasikan perbaikan Jalan Abdul Rajab Simatupang yang hingga kini masih dipenuhi lubang dan kerap membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan James Franciscus.
1: Kerusakan Jalan Abdul Rajab Simatupang di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menjadi keluhan masyarakat. Lubang-lubang di badan jalan sangat mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna kendaraan yang melintas setiap hari. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap ruas jalan provinsi tersebut. Seorang warga, Dohar, kepada RRI mengatakan, dirinya menagih realisasi janji Gubernur Sumatera Utara yang sebelumnya menyampaikan rencana perbaikan jalan provinsi tersebut yang pengerjaannya dapat dimulai pada bulan Juni tahun ini.
2: Upayakan warga yang sebahagian yang bawa tanah ditimbun sikit, datang hujan udah lewat tanahnya. Itulah. Sebagian memang ada itu yang kendaraan yang apa yang bawa tanah ditimbun yang berlubang. Kalau datang hujan kan sering hujan. Ya. Nah, udah berlubang kembali muncul. Sehingga terus lebih gitu. Mudah-mudahanlah jalan ini diperbaiki. Tapi dibikin hokmik lah. Jangan seperti istilahnya pengaspalan yang seperti jalan-jalan yang kepedusunan. Mudah-mudahanlah bisa dihokmik lah.
1: Masyarakat menilai perbaikan permanen sangat dibutuhkan mengingat Jalan Abdul Rajab Simatupang merupakan salah satu jalur terpenting untuk menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di Kecamatan Pandan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dinas terkait diminta segera merealisasikan pembangunan yang telah dijanjikan agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat terjamin. James melaporkan.

0: Masyarakat diajak untuk menghemat air bersih mengingat bulan Juni curah hujan menurun. Berikut informasi disampaikan Indah Febranti Bulolo.
1: Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Charles Siregar, mengajak masyarakat untuk menghemat pemakaian air bersih, mengingat curah hujan pada bulan Juni ini mengalami penurunan. Hal ini dikemukakannya saat dikonfirmasi perkembangan dan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Juni ini. Charles menyebutkan mulai bulan Mei, Juni, dan Juli, curah hujan di wilayah Kepulauan Nias diperkirakan rendah. Temperatur udara tinggi, ini disebabkan karena nilai iodi positif.
2: Perlu kita himbau kepada masyarakat Kepulauan Nias untuk menghadapi kondisi cuaca di musim peralihan ini. Mm-hmm. Itu kita perkirakan musim ini itu sampai Agustus ya. Biasa itu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus itu memang curahnya kurang. Nanti mulai tinggi itu tuh mungkin di dasar harian 2 atau 3 bulan Agustus baru kita mulai masuk curah hujan yang cukup tinggi. Kalau itu pun kalau gini, kalau nanti IOD-nya itu melemah, nah, tapi kalau IOD-nya itu nanti menguat, itu memang akan mengurangi peluang terjadinya curah hujan di Kepulauan Nias. Ya, ya. Jadi lumbung air lah,
3: ya.
2: Lumbung air. Tadi malam itu yang paling diharapkan itu peran pemerintah sebenarnya. Kalau masyarakat itu kan tidak mungkin dia bisa menyiapkan lumbung air skala besar ya. Nah, kalau umpamanya bikin skala kecil juga itu karena temperaturnya tinggi, terus udara itu kering, itu penguapannya juga tinggi ya akan kering juga. Nah, maunya kalau lumbung air itu kan skala besar. Nah, jadi sini perlu peran pemerintah yang lebih dominan.
1: Meski demikian, ungkap Charles, perubahan cuaca bisa terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu, ia meminta masyarakat di Kepulauan Nias agar selalu memantau perakiraan cuaca, baik melalui info BMKG atau dari siaran RRI, sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi cuaca pada hari tersebut. Selanjutnya, dengan cuaca yang panas, ia mengimbau agar masyarakat waspada terhadap potensi kebakaran. Jangan melakukan pembakaran pada lahan yang lebih luas, karena cuaca yang kering akan mempercepat pembesaran api. Kemudian dengan suhu udara yang bisa mencapai 33 derajat Celsius, ia juga menyarankan setiap orang memastikan diri tidak mengalami dehidrasi dengan selalu membawa persediaan air kemanapun, apalagi saat beraktivitas di luar rumah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

0: Berbekal kecintaan pada senjata tradisional Toluge Yasaro Halawa, Deci terus melestarikan seni pembuatan rego yang dipelajarinya secara otodidak. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Menjadi seorang pengrajin rago atau aksesoris pedang khas Nia Selatan Tolugu sudah dilakoni Yasaro Halawa Dahi sejak usia muda. Warga desa Hilisimaitane, Kecamatan Luhagun, Remaniamele, Kabupaten Nia Selatan ini memiliki kecintaan yang tinggi terhadap senjata tradisional tersebut. Rago adalah aksesoris yang disematkan pada tolegu. Rago berbahan dasar rotan yang dianyam hingga membentuk bulatan. Pada anyaman ini nantinya akan direkatkan gigi hewan seperti babi hutan maupun buaya. Gigi hewan ini lalu disambung dengan tali pancing hingga menutupi anyaman. Uniknya, untuk bisa membuat rago, Yasaro belajar secara otodidak. Tidak ada tempat untuk belajar walaupun kala itu ada pengrajin yang melakoni kegiatan serupa.
2: Zaman dulu memang sowagi hema.
1: Kalau zaman dulu tidak pakai gigi hewan, hanya ragonya saja. Untuk satu rago saja dulunya pernah ditawar seharga 1,5 juta rupiah, tapi tidak saya lepas. Akhirnya rago itu jadi milik abang sulung saya.
2: Berumi masa-masa tua mana, lalu nama bini, tega agusia amu.
1: Ia mengungkapkan rago buatannya tidak hanya dicari warga desa setempat. Rago buatannya juga dicari oleh peminat dari desa lainnya seperti desa Baumata Luo dan Lahusafau. Ia mengaku senang bisa membuat rago hasil kreasinya sendiri. Ia pun sudah membagikan cara membuat rago kepada banyak orang dengan tujuan agar semakin banyak yang memiliki keahlian seperti dirinya. Ia berharap pembuatan rago ini tetap lestari sebagai sebuah warisan kesenian khas Nia Selatan. Untuk membuat sebuah rago, Yasaro membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dengan catatan seluruh bahan sudah tersedia, sehingga ia tinggal langsung memulai pekerjaan pembuatannya. Demikian Anoverly Sulu melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talamanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

0: Tapi istirahatnya
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, berkata saat ini kita sudah berada di program MLI, Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja di telepon atau juga di WA, WhatsApp ya, di 0811-616-943. Nanti kami akan bacain satu persatu WA-nya dan juga menghadirkan lagu-lagu favoritnya Anda. Di siang hari ini sudah ada yang ikut bergabung bersama kami. Ada Bu Ina yang berada di Ring Road. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Selamat berhari Jumat. Oke. Bu Ina mau request lagunya dari Rosa, Aku Baik-Baik Saja. Ini dibikin untuk semuanya saja yang lagi dengarkan Pro 1 Medan. Untuk Mas Gilang, selamat bertugas, makasih. Lanjut lagi dari Bu Ina atau Mbak Ina ya. Kita tempat yang lain nih pendengar, ada Dewi yang berada di Kapten Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi di Kapten Muslim nih Bang Gilang, mau request lagunya The Overtune dengan Sampai Kapan. Dibingkis lagunya untuk semuanya saja pendengar Pro 1 RRI Medan. Untuk Bang Gilang, selamat tugas.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, untuk Anda juga nanti di jam 3 kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Halo RRI. Jadi sampaikan aspirasi Anda, apapun itu pendengar, baik itu keluhan Anda dan tentunya kondisi di tempat Anda atau hal-hal yang ingin disampaikan dan informasikan kepada masyarakat atau warga sekitar dan juga kepada pemerintah, boleh langsung saja nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami di Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda tentunya di WA di 0811-616-943. Kita lanjut lagi nih pendengar di MLI Muterin Lagu Indonesia. Kali ini ada Febri. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Aku mau request lagunya Gia dengan 1000 kali dimingkis untuk semuanya saja. Untuk Bang Gilang selamat bertugas. Baik, makasih untuk Febri. Dari Febri kita tempat yang lain pendengar. Ada Cynthia. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Cynthia mau request lagunya Budi Doremi dengan Tolong dan lagunya dibingkis untuk semuanya saja. Buat Bang Gilang selamat bertugas, makasih. Oke, langsung saja kita hadirkan ini dia lagunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Evir. Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Shh. Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.
3: Masih terus bersama kami di Pro 1 ada di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, kita lanjut lagi di MLI, muterin lagu Indonesia. Kali ini ada Siti yang berada di Budi Luhur. Selamat siang Bang, selamat siang juga. Siti mau request lagunya Raisa featuring Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu. Lagunya untuk semuanya saja.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: Iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan

0: Dan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan dan kanal informasi dan inspirasi pendengar. Gak terasa waktu juga terus bergulir dan sudah saatnya pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada Anggi Larasanti yang akan menemani Anda di informasi jam 3 sore. Jangan lupa untuk Anda pendengar, di jam 3 nanti akan kami hadirkan untuk Anda yaitu Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, berikan ingin berkeluh kesah dan juga ingin memberikan sebuah informasi-informasi menarik terkait keluhan-keluhan Anda, silakan sampaikan di Halo RRI di jam 3 sore ini, tentunya di 0811616943 hanya di Pro 1 RRI Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Saya Angela Rasati hadir untuk menemani Anda dalam Medan Sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Di Medan Sore ini hari Jumat 19 Juni 2026. Dih, enggak terasa ya. Sudah tanggal 19, sebentar lagi kita mau gajian. Gimana? Apakah ada yang sudah bokek tanggal segini? Sabar-sabar ya. Sabar-sabar, mudah-mudahan ada rezeki nomplok, rezeki mendadak gitu ya. Apa coba yang gak mungkin ya kalau Tuhan sudah berkehendak, asik. Ya seperti biasa ya pendengar Pro 1, musik dan juga informasi akan kami sajikan untuk Anda seperti biasa sampai jam 4 sore. Namun khusus selama periode Piala Dunia 2026 ada Halo RRI sampai dengan jam 4 sore nanti. Jadi untuk Anda yang punya aduan, keluhan terkait dengan suasana lingkungan, keamanan, Kamtibmas, apapun itu ya pendengar Pro 1, silakan sampaikan aduan atau juga keluhan Anda kepada kami dan tentunya kami akan meneruskan kepada pihak terkait yang berwenang pastinya. Melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Sekali lagi di 0811-616-943 sampai dengan jam 4 sore nanti di Halo RRI bersama dengan Angela Rasati dan juga nanti akan ada Syahrudi yang bergabung bersama kita sore hari ini.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar, dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyo-Nyo berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat

0: Ya, pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami, Anggila Rasati dan juga
1: Rudy.
0: Lo mana suaranya? Halo. Sebelah sini coba tolong. Coba, coba, coba ya.
1: Lo enggak ada juga.
0: Lo kok enggak ada? Iya. Tunggu bentar lagi, lagi.
2: Mic 3, oh ini okay. Dia mic 2. Oke, okay, siap.
0: Kenapa pindah-pindah ya?
2: Siapa yang pindahin ini? Juniardi nih kayaknya ini.
0: Juniardi Napi Tupulu ya. Oke, okay. Bang Rudy. Di Halo RRI tentunya kita sudah mengajak pendengar kita untuk menyampaikan keluhan, aduan apapun itu ya terkait dengan pelayanan publik, kemudian Kamtipmas, yes. Kan, ya kan. Pokoknya apa saja bisa diadukan ke Halo RRI.
2: Iya, termasuk sekarang ini ada yang baru, Ci. Eh, kok Ci ya?
0: Iya, tolong ya. Kehidupan kita yang original dengan kehidupan kita di udara ini, jangan dicampur adukan ya.
2: Jadi gini, Ngi. Kalau misalnya kan di Halo RRI itu kita kan selalu laporkan nih masalah Kamtipmas, mengenai kerusakan jalan atau apapun itu kan. Nah sekarang juga ini bertambah bagi masyarakat mungkin yang merasa kehilangan anak atau kadang satu keluarganya mungkin yang melarikan diri, melarikan diri bahasanya ya, atau yang menghilang itu juga boleh dilaporkan ke sini.
0: Iya, yang kehilangan suami, kehilangan
2: suami
0: istri.
2: Atau istri boleh juga.
0: Kayaknya kalau yang kehilangan istri nggak bakal nyari itu.
2: Sengaja ditinggalkan ya.
0: Sengaja biar cari yang baru gitu ya.
2: Dan beberapa waktu lalu atau di episode sebelumnya kita sudah dapat laporan kan dari ada beberapa warga yang melaporkan kualitas air yang buruk.
0: Iya.
2: Itu di salah satunya di Jalan Imam. Bahwasanya airnya itu keruh,
0: berbau,
2: cenderung berwarna coklat dan dia mengendap.
0: Oh gitu.
2: Nah, ini kita sudah coba menghubungi beberapa kali untuk pihak yang berwenang ya dari PDAM Kota Medan, tapi ini kita belum mendapat respon. Kita masih terus coba untuk menghubungi beliau, semoga bisa terhubung ya nanti ya.
0: Iya, tentunya kita masih terus berupaya untuk menindaklanjuti dengan meneruskan kepada pihak-pihak terkait gitu ya Bang Rudy.
2: Ya, betul sekali. Dan untuk Anda juga yang mungkin di beberapa wilayah Medan lainnya yang terkena dampak-dampak apapun itu, misalnya nih, ini aku kan ada di, aku kan di rumahku di mana?
0: Marelan.
2: Marelan, oh ya.
0: Anda sudah lama tidak pulang, Anda lupa ya.
2: Jadi kalau
0: Anda sudah terlalu lama menetap di sini ya, tidak
2: jadi kalau
0: pulang.
2: Kalau di jalan ke Marelan itu, Ci, kita kan harus melewati Deli Serdang dulu, Ci. Jadi karena wilayah Deli Serdang yang terpecah-pecah. Nah, salah satu itu kan dia sebelum Marelan kita harus melewati ada Deli Serdang itu di Pasar 7, Pasar 8, Pasar 9 juga itu kan.
0: Banyak pasarnya ya di sana ya.
2: Aduh, saking banyak pasarnya sih. Jalanan juga aduh parah.
0: Macet kali di Marelan itu memang.
2: Bukan
0: ya.
2: Bukan cuma macetnya,
0: padat,
2: Bu.
0: Gitu.
2: Berlobang, Bu.
0: Ya ampun.
2: Lobangnya sana sini.
0: Kayaknya masalah infrastruktur itu enggak cuma dialami di Marelan aja. Banyak di wilayah Kota Medan ini yang memang jalannya rusak gitu ya.
2: Dan celakanya
0: butuh perhatian.
2: Celakanya.
0: Butuh perhatian, Pak.
2: Celakanya bukan celakanya, pencelakanya ya. Jadi wilayah sana itu dia bukan wilayah Kodia Medan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi karena itu jalan provinsi, jadi adalah wilayah dia Deli Serdang, jadi ya wilayah provinsi ya.
0: Iya.
2: Nah
0: iya.
2: Itulah makanya Kota Medan juga nggak bisa ambil tindakan kan. Kadang warga sendiri nih, kadang inisiatif warga menimbun gitu, untuk sudah ditimbun ya.
0: Iya.
2: Timbunan warga itu tahan berapa lama lah ya kan?
0: Betul.
2: Dibandingkan dengan truk-truk itu yang setiap hari melintas itu yang dengan tonase yang berat. Itulah jadinya ketika sampai Marelan itulah sudah, makanya Marelan sekarang jadi kota debu.
0: Sekalinya ada perbaikan aspalnya cepat rusak gitu gitu kan. Kita kayaknya itu nggak cuma terjadi di Marelan, itu juga terjadi di daerah Semencirim juga gitu. Itu kan wilayah Deli Serdang ya. Itu juga gitu Bang, gitu nanti di aspal, tapi aspalnya ya udah paling bertahan sekitar 6 bulan, nggak bisa nggak sampai tahunan gitu loh. Makanya kita berharap sih sebenarnya warga Mencirim, warga Medan Kriuk itu kalau bisa di aspal beton aja.
2: Oh
0: gitu.
2: Itu berlubang juga ya? Berarti sama dong, itu Deli Serdang ya?
0: Iya.
2: Ini apa kabar ya Bapak
0: Pemkab Deli Serdang, kita sih berharap ada perhatiannya gitu ya. Gitu. Nah mungkin untuk Anda pendengar yang juga punya aduan yang sama, keluhan yang sama, apakah itu terkait dengan pelayanan publik, Kamtipmas gitu kan, mungkin ada sesuatu yang perlu kita umumkan ke masyarakat ya. Seperti tadi yang disampaikan Bang Rudy, anak hilang misalnya gitu ya.
2: Ada lagi misalnya
0: kendaraan hilang juga ya.
2: Kendaraan hilang misalnya juga dia nyasar di Kota Medan. Kak, aku baru datang ke Medan.
0: Yeah.
2: Aku mau ke Mall Manhattan sebelah mana ya, Kak? Misalnya.
0: Oh gitu. Anda bertanya dengan orang yang tepat ya.
2: Atau Kak, aku sakit gigi lah, Kak. Ini jadi Anggi ini hari ini bengkak pipi sebelah kanan. Ini sakit gigi ya?
0: Enggak. Itu kemarin-kemarin, Bang, ya.
2: Ini apa bengkak?
0: Bengkak.
2: Iya.
0: Kebetulan memang saya hari ini banyak makan.
2: Ada penyembunyian sesuatu.
0: Tapi nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan di udara.
2: Mungkin ya sakit gigi. Kak, dokter gigi terdekat di mana ya? Boleh, boleh.
0: Boleh.
2: Cuman kan nggak mungkin kita harus cari laporan kemana gitu. Baru kita kasih tahu, oh, dokter gigi di sini gitu nggak kan? Kalau itu masalah-masalah itu seperti itu kita bisa jawab lah ya.
0: Iya, jadi kalau misalnya untuk yang serius, masalah serius yang memang kita nggak punya wewenang di situ.
2: Termasuk jalan berlubang tadi.
0: Iya, boleh disampaikan di Halo RRI gitu.
2: Nanti selama kita cari solusinya.
0: Periode Piala Dunia 2026 ini ya, Halo RRI itu pindah ke jam 3 sore gitu. Jadi jangan lupa sampaikan keluhan aduan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor WhatsApp kami 0811-616-943.
2: Oke, juga telepon langsung juga boleh kan? Nomornya sama ya.
0: Sama.
2: Gak perlu keluar pulsa.
0: Iya.
2: Gak perlu keluar uang banyak kan kalau telepon langsung dari pulsa.
0: Cukup kota dan jaringan internet saja ya.
2: Ini kenapa ya? Saya bingung. Saya ya.
0: Kira-kira.
2: Aku bingung atau?
0: Kira-kira nggak punya kota ya udah numpang wifi di mana gitu kan bisa ya. Tetangga sekarang kan juga ada banyak pakai wifi. Minta passwordnya aja.
2: Atau bang boleh pinjam wifi aja bentar nggak? Ngapain? Ini aku mau
0: ngadu gitu bang terkait dengan kondisi lingkungan kita ini gitu.
2: Apa kalau hujan ya kan sih ya.
0: Soalnya kayak pungli-pungli juga boleh ya.
2: Apa yang dirimu takutin kalau sekarang? Kan sekarang musim hujan nih.
0: Iya.
2: Apa yang paling ditakutkan?
0: Banjir. Karena itu memang pasti karena
2: kemarin kan takut pulang kan?
0: Takut pulang karena itu bukan yang pertama. Jadi sebelum-sebelumnya juga itu ketika hujan deras
2: yang pertama.
0: Tapi pasti tak terakhir.
2: Harusnya berakhir ya.
0: Iya, ya kan? Nah, jadi itu tadi di daerah depan jalan depan Kodam itu, Kodam Gatot Subroto, itu setiap kali hujan deras pasti genangan airnya tinggi.
2: Solusinya apa kira-kira ya? Kan ya, soalnya udah lama sih situ.
0: Iya, itu makanya kita enggak ngerti ya. Kita juga enggak bisa jawab ya Bang.
2: Apakah drainase yang tersumbat kah?
0: Kita enggak ngerti juga apa masalahnya, tapi mungkin itu menjadi banyak keluhan warga-warga yang melintas di sana gitu. Termasuklah aku yang memang mau tidak mau tuh jalur itu adalah jalur yang aku gunakan sehari-hari gitu untuk pergi dan pulang kerja gitu.
2: Iya, iya. Jadi atau harus kasih di wilayah itu pasang apa buat lubang biopori kali ya.
0: Apa itu lubang biopori?
2: Biopori itu kayak wadah.
0: Semacam hidroponik?
2: Tidak, dia untuk menampung air gitu dia.
0: Oh gitu ya. Untuk area resapan gitu ya?
2: Iya, resapan air,
0: iya,
2: betul.
0: Iya. Tapi mau di mana bang dibikin? Itu udah padat-padat banyak kantor di situ kan?
2: Yang masih ada tanah dong. Iya. Masih ada tanahnya. Iya. Di lubangnya juga. Mungkin yang lahan kosong lah kan bisa buat biopori.
0: Iya sih bisa. Tapi saya, kita yakin sih sebenarnya pemerintah daerah juga sudah berupaya keras. Pun begitu juga kembali lagi ke masyarakat juga janganlah buang sampah sembarangan. Kadang-kadang masyarakat ini pun taunya ngeluh aja, tapi tetap juga menjadi pelaku yang melatar belakangi terjadinya banjir, hujan, sungai itu jadi mampet sehingga ya itu tadi menggenang kan.
2: Ini ada mau nelpon kayaknya, yuk teleponnya mana? Oh, 0811-616-943. Kurang kecepatan katanya Ci. Coba.
0: 0811.
2: 00 bukan kosong.
0: 0811-616-943.
2: Udah jelas. Ya ditulis dulu katanya. Ya udah, udah ditulis sekarang dipencet nomornya.
0: Iya. Kalau misalnya kira-kira malu mau ngomong langsung boleh dicat aja kok. Tenang aja. Nanti kita akan publikasikan identitasnya.
2: Enggak ya. Termasuk dia juga tadi.
0: Enggak. Kita nggak publikasikan identitas, kita rahasiakan apapun itu meskipun aduan itu berupa pungli gitu misalnya ya kak saya kena pungli nih kak waktu ngurus KTP misalnya gitu boleh kita
2: boleh rahasiakan. Jadi aduannya apa aja sini boleh silakan ya tempatnya Hadi Halo RRI. Halo RRI apa jawabnya?
0: Iya halo gitu. Halo RRI.
2: Tadi sebelum acarain
0: mulai. Halo warga gitu.
2: Halo warga. Ya. Halo netizen gitu ya.
0: Halo RRI, halo warga gitu ya.
2: Tadi aku dapat laporan juga sih sebelum acarain mulai tadi kan dari warga.
0: Warga siapa?
2: Apa itu daerahnya apa namanya? Sunggal ya.
0: Sunggal.
2: ya, swadaya.
0: Iya. Ini. Warga Sunggal.
2: Ada warga Sunggal. Iya. Itu katanya fasilitas lampu jalannya. Iya. Itu banyak yang enggak berfungsi. Enggak berfungsi.
0: Iya benar. Betul. Iya itu juga. Aku kemarin karena banjir di depan Kodam, aku muter tuh, Bang. Dari jalan Amal. Muter dari situ, terus belok ke kanan kan, ya itu memang lampu jalannya nggak berfungsi, itu betul, ya itu betul.
2: Iya ya, oke, itu kemana pada lampu-lampunya itu?
0: Ya itu dia ke dinas terkait, kalau dinas terkait itu setahu aku ya dinas SDA BMBK.
2: Nantilah kita cari siapa dia lah itu ya, yang mau
0: tapi
2: ya.
0: Tapi kalaupun misalnya salah nih kita apa ya menduga, tapi salah yang apa mungkin bisa direvisi aja atau dievaluasi gitu misalnya bahwasannya bukan ke dinas itu boleh gitu ya. Okay. Kita akan coba untuk berupaya meneruskan segala aduan dan keluhan pendengar kita pastinya ya.
2: Oke lah, baiklah nanti kita tunggu tunggu ya. Yang mau gabung silakan. Gak usah malu ya. Enggak ya, apa-apa Pak. Iya, atau Ibu juga ini ya. Mau gabung? Boleh. Iya.
0: Gabung aja Pak, Bu gitu ya. Nanti kita kumpulkan semua aduan dan keluhannya, kita akan teruskan ke pihak yang terkait
2: ya. Ini pada dipendam sendiri, jangan dipendam-pendam ya. Jangan. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, laporkan aja.
0: Iya, laporkan aja. Apapun itu dibilang aja gitu ya. Mau ditindak enggak ditindak, pokoknya laporkan aja. Iya,
2: takut nanti ditanggap, siapa yang menangkap enggak ya.
0: Kan enggak ya, sebagai warga yang baik kita harus peduli gitu
2: yes,
0: ya.
2: Peduli dengan gitu. Sekitar kita.
0: Contoh misalnya, Pak, ini adalah tetangga saya nih, Pak. Suka kali buang sampah ke sungai, benci kali saya nengoknya, Pak. Siapa namanya gitu kan, bisa dikasih informasinya. Jadi dipantau kan kena.
2: Kadang enggak cuma di sungai, Ci. Ada nih satu orang nanti buang sampah misalnya kan entah di depan rumah tadi, pinggir jalan. Nampak ada sampah di situ. Yang lain ngikut.
0: Iya.
2: Ada sampah, berarti tempat sampah nih. Ngikut satu, dua. Bisa kenapa lagi? Ada sampah, berarti
0: situ. Berawal sampah. Dari tumpukan satu plastik ya, langsung ngikut gitu semuanya.
2: Itulah
0: ya.
2: Itulah dia.
0: Padahal sebenarnya iuran sampah tuh enggak mahal loh, Bang. Kalau misalnya kita di pemukiman itu ya, kayak aku selalu bayar iuran sampah setiap bulan. Jadi setiap bulan tuh cuma 30.000 kok. Tapi sampah kita tuh diangkat terus diangkat tuh ke tempat pembuangan akhir gitu.
2: Itu dipilih-pilih enggak? Atau bercampur sampahnya?
0: Campur aja semuanya. Oh. Wanita sibuk seperti
2: berarti
0: aku
2: sekarang harus berarti sekarang harus lebih cerdas loh ibu rumah tangga.
0: Aku cerdas kok, Bang. Cuma dia enggak punya waktu aja gitu.
2: Jadi sampah basah itu dipisah, Ci.
0: Iya, harusnya begitu, Bang. Tapi ya itu tadi gitu kan, ya gimana ya udahlah gitu. Aku tahu itu tidak benar.
2: Gak mau ribet ya.
0: Bukan gak mau ribet, gak sempat gitu, Bang. Istirahatku tuh kurang. Baru mau istirahat udah dibangunin. Suruh bikin mie instan. Suruh yang lain-lain, oh udah capek lah, udah ya.
2: Ya, yang menjadi misalnya ada gara-gara makan mie instan juga sakit perut juga boleh lapor nggak?
0: Iya, kita bukan dokter ya, kita bukan dokter. Kita langsung ke dokter aja ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya.
0: Ya, kita jeda dulu, tetap bersama Anggi dan juga
2: Rudy di.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkatin lagi, bawa kereta pun. Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi. Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Ya, pendengar Pro 1, Anda masih bersama Anggila Rasati dan juga
1: Russell.
0: Ya? John Wick.
1: Ada Rudy di Halo RRI.
0: Russell and
1: dia kaget tadi. Russell, ha?
0: Russell and Stephanie. Stephanie. Astaga.
1: Okay. Ada loh nama Stephanie sih pendengar kita namanya.
0: Oh ya. Orang bule.
1: Bukan.
0: Orang tembok.
1: Bukan. Siapa tuh ibu? Siapa namanya yang agak-agak ini dia?
0: Agak keriting.
1: Bukan, agak-agak. Ya karena kalau ngomong sama dia harus kuat kali gitu.
0: Agak sulit.
1: Sulit. Jadi panggilnya
0: menangkap.
1: Jadi dari siapa Bu Stephanie nih? Aku panggil namanya Stephanie. Padahal nama itu Bu.
0: Bu siapa?
1: Bukan. Yang di STM atau siapa tuh ya namanya? Bu Siti atau Bu siapa ya? Bu Ida, bukan Bu Ida.
0: Bu Murni.
1: Bukan. Mamanya almarhum si ini dulu Jidan.
0: Hah? Siapa?
1: Makatnya tuh siapa namanya?
0: Hah? Ibu siapa?
1: Ibu siapa sih namanya?
0: Ibu Istihara.
1: Enggak tahu. Aku panggilnya itu Bu Stephanie ya.
0: Wah, luar biasa ya. Kalau misalnya sedang mengudara Stephanie.
1: Iya.
0: Kalau aslinya siapa?
1: Siti Badriah gila ya.
0: Ibu Istihoroh ya.
1: Ibu Istihoroh.
0: Iya, iya, iya. Luar biasa. Setiap hari meminta petunjuk ya.
1: Yuk, yang mau kasih petunjuk buat petunjuk sama kita. Yang mau kasih apa keluhan-keluhannya?
0: Iya, kita
1: boleh.
0: Jangan ngeluhnya sama kita. Kita cuma menerima keluhan.
1: Ya. Biasanya kalau ini kan musim hujan-hujan kayak gini ya kan. Biasanya kan ada yang kita takutkan selain banjir tadi adalah pohon jatuh,
0: tumbang.
1: Pohon tumbang ya kan. Pohon tumbang. Wilayah mana saja sih biasanya yang Cici
0: rawan.
1: Ya kok Cici lagi sih? Yang Anggi ketahui yang rawan pohon tumbang itu di mana?
0: Di mana ya?
1: Di Gatsu ini pada ditumbangin loh. Di Gatsu ini,
0: dia bikin aku gak konsen, aku benci.
1: Di Gatsu pohon-pohonnya pada ditumbangin.
0: Ada ya ke waktu yang kemarin hujan deras itu kan pada tumbang nih di jalan Gatsu Subroto.
1: Kasihan mau ditumbang semua.
0: Ada yang ditumbangin, ada yang memang tumbang sendiri.
1: Oh iya, itu karena memang proses pembuatan jalan
0: BRT.
1: Untuk
0: ya, jalur BRT.
1: Jalur BRT. BRT ya.
0: Iya.
1: Kadang kami dulu namanya RBT.
0: RBT. Mm-hmm. Itu kan kayak sejenis ojek. Ya?
1: Beda ya.
0: Iya, itu beda ya. Itu beda ya. RBT itu ringtone. Ya kan ringtone telepon kan?
1: Iya betul. Ya
0: kan? Anak-anak Gen Z enggak tahu itu.
1: Enggak tahu. Kita naik apa? Naik RBT.
0: Ya jadi memang
1: kok tahu ya? Kamu kira enggak tahu?
0: Tahu lah aku. Bang, aku memang tumbuh dan besar di kota. Ya. Tapi aku tuh ngerti ke kampungan-kampungan seperti itu aku ngerti loh. Aku tahu itu kan sejenis ojek kan. Tahu aku. Abang pikir ya aku memang tumbuh dan besar di kota besar, di kota berarti Medan.
1: Naik apa naik motor itu juga lah ya.
0: Motor itu tahu aku. Motor tuh mobil kan kalau di Medan kan. Tahu aku. Abang ini jangan sepele sama aku ya. Aku wawasanku luas. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok kampung tahu aku. Jarkep pun aku tahu. Jarkep. Itu kan biasa, itu kan sering di kampung kan, jarket kan?
1: Iya.
0: Kalo
1: masih ada ya?
0: Jarket itu kuda lumping.
1: Masih ada itu di sini.
0: Di kampung-kampung ada. Tapi ada sesekali pernah aku di daerah Marelan itulah ya.
1: Iya.
0: Ada kan masih ada kan? Masa enggak tahu sih orang Marelan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sama Bocirem juga masih ada ya.
0: Masih ada, pokoknya dia pelosok-pelosok tuh ada lah. Tapi enggak apa-apa itu hiburan loh.
1: Iya, yes, betul.
0: Hiburan itu.
1: Yang mau kasih tahu kita di wilayah-wilayah mana aja nih yang kayaknya cenderung ada apa namanya kayak kecenderungan untuk banjir ataupun tumbang itu boleh ya.
0: Pokoknya aduan dan keluhan apapun lah.
1: Jadi biar antisipasi kan.
0: Betul, betul ya kan. Terkait dengan pelayanan publik, anak hilang tadi atau kendaraan hilang, dompet hilang gitu ya.
1: Telepon apa weh? Ya, hilang telepon.
0: Telepon apa biar rame?
1: itu ada yang masuk sih di WA. Coba kita baca dulu. Bukan itu. Halo. Halo
0: ini RRI. Ada Bang. Ada Bang dari Diana di Menciri.
1: Halo pagi Diana.
0: Enggak Bang, ini cuma pesan WhatsApp ya.
1: Lupa ini sudah sore ya. Iya. Kebiasaan kita pagi di halaman.
0: Ada Diana di Menciri katanya, Kak Anggi dan Bang Rudi tolong dong dibilang sama pihak terkait ini jalan di Menciri rusak parah.
1: Oke. Menciri-nya mana ini?
0: Enggak ada di Jombang, tapi kan kalau saya mencirim itu kan ada Medan Krio, Payageli, itu ada. Okay. Makanya jalan-jalan ke sana. Udah maju loh di sana. Aku udah dari orang warga Medan pindah ke Deli Serdang, pindahnya ke Mencirim.
1: Cari jalan yang rusak
0: gitu. Udah maju di sana. Jangan sepele.
1: Maju kok tapi masih jalannya berlubang. Di sana
0: sudah ada kopi yang terkenal.
1: Tapi kok jalannya masih berlubang?
0: Nah, itu tadi dia kemana kan kita bingung ya. Gitu kan udah di aspal tiba-tiba 3 bulan rusak lagi gitu.
1: Coba ya kan gitu aja udah rame. Konon kalau jalannya bagus ya.
0: Bisa bayangkan kan.
1: Mungkin semakin
0: kan
1: berkembang ya Mencirim
0: iya,
1: itu ya.
0: Iya, makanya pindah ke sana. Harga rumah di sana juga masih murah.
1: Marelan juga rame kalau sekarang loh.
0: Iya, tapi padat gitu kan.
1: Iya, padat penduduk sekarang.
0: Padat macet udah gitu juga kalau sekali malam Minggu tuh kan
1: keluar semua macetnya, gitu. Nauzubillah.
0: Iya, kalau kita sih warga
1: itu boleh Mencirim enggak gitu. Kanji itu tapi itu macet parah gitu. Boleh kali ya. Kalau misalnya Kanji, aku warga Marelan. Kalau Sabtu Minggu, Marelan itu macet parah kak. Ya, itu, ada solusi nggak?
0: Iya, nggak ada solusi karena memang warganya pada keluar semua malam Minggu kan.
1: Bisa jadi kita bangun underpass juga di sana.
0: Bangun underpass? Bisa terbayangku itu makin macet di situ ya. Ya memang macet di, mungkin untuk 3 tahun ya. Di Tanah 100
1: itu terpakai apa namanya flyover juga.
0: Flyover kayaknya agak susah bang. Underpass boleh lah.
1: Iya ya.
0: Flyover tuh kan agak lebih lama ya pengerjaannya.
1: Biar agak keren gitu kan. Ada yang di atas-atas di Marelan gitu kan.
0: Udahlah kalau udah kampung-kampung aja.
1: Nabrak-nabrak ini ya. Kabel-kabel sana.
0: Yang penting kan jadi kampung keren
1: takutnya,
0: gitu.
1: Takutnya yang kedua di kabel listrik.
0: Iya yang penting tetap kampung keren. Sama aku bangga jadi warga Mencirim tuh aku bangga. Mencirim sekarang tuh udah maju. Udah keren udah banyak gitu loh. Makanan-makanan enak. Kopi-kopi terkenal tuh udah banyak di sana.
1: Baiklah. Kita sudah coba menghubungi tadi dari pihak PDAM. Tapi belum bisa terhubung ya Canggih ya.
0: Belum bisa terhubung. Baru tahu Anda.
1: Iya.
0: Makanya pindah ke pemberitaan. Nggak tahu. Itulah tantangannya.
1: Kenapa ya? Oke. Tapi kita masih terus berusaha. Jangan khawatir untuk mendengar semuanya yang mau melaporkan apapun keluhan-keluhan Anda. Nanti kita tetap pokoknya sebisa mungkin.
0: Udah mau habis.
1: Iya. Sebisa mungkin kita akan adukan, kita akan laporkan kepada pihak yang berwenang ya mengenai apapun itu keluhan Anda ya.
0: Betul sekali.
1: Baiklah kalau begitu. Terima kasih yang sudah dengerin kita. Walaupun belum bergabung.
0: Benar sekali. Mungkin masih pada malu-malu dan masih sangsi gitu ya.
1: Disimpen,
0: adukan enggak ya?
1: Disimpan dulu nomornya.
0: Ya diadukan ya gitu.
1: Disimpan dulu nomornya ya. 08 11 616 943. Disimpan dulu mana tahu besok udah terketuk hatinya ya kan tuh. Masih enggak ya nomor kemarin ya, nomor RRI. Kutaporkanlah ini.
0: Betul. Jadi jangan ragu, jangan sangsi gitu, diadukan aja gitu kan. Nanti kita akan teruskan ke pihak terkait. Jadi pihak terkait nanti yang menindaklanjuti.

0: jam 12 malam nanti ya.
1: Iya. Dan kita juga informasikan tepat jam 12 sore.
0: Hah? Emang tadi jam 12?
1: Oh sorry. Mohon maaf ya.
0: Iya iya aja.
1: Saya setelah jam 8 tuh ada schedule untuk jumpa fans.
0: Oke. Okay.
1: Jumpa pengusaha.
0: Abis ini kami mau jumpa fans, kami mau menuju ke arena.
1: Oh iya.
0: Astaka.
1: Sama Gilang sama Junior di Dapi Cibulu ya.
0: Oke. Okay. Dan sana sudah ada yang menunggu kita, ada klien-klien kita ya.
1: Iya iya betul. Iya iya iya. Tapi jangan lupa Bang.
0: Apa itu?
1: Minta izin ke istri masing-masing.
0: Oh, iya.
1: Jangan gara-gara Abang nanti mereka pecah perang dunia kelima. KDR RT nanti masih banyak.
0: Jangan lewatkan selain ini ada berita sore bersama Anggi Larsati.
1: Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.
0: Kanal
1: informasi dan inspirasi.
0: Hampir lupa saya.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Yang perlu dilayani setinggi-tingginya adalah masyarakat. Pada pemerintah, kepada atasan, ini adalah fungsi jabatan secara hierarki saya.
2: Saya lebih banyak itu mempertanyakan keabsahan dokumen ya. Pak, sertifikat ini boleh.
0: Sari berita. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwaas menekankan pejabat manajerial untuk berorientasi pelayanan kepada masyarakat. SMA Negeri 2 Medan membuat posko layanan sistem penerimaan murid baru. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Anggi Larasati. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwaas melantik dan melakukan pengambilan sumpah jabatan terhadap 69 pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kota Medan. Dalam kesempatan itu, Riko menekankan pentingnya orientasi pelayanan kepada masyarakat sebagai inti dari amanah jabatan yang diemban. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Yang perlu dilayani setinggi-tingginya adalah masyarakat.
3: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwaas kembali melantik sebanyak 69 penjabat manajerial di lingkungan Pemko Medan di Balai Kota Kamis 18 Juni 2026. Dalam arahannya, Riko menegaskan kepada seluruh penjabat yang dilantik agar memahami esensi dari jabatan yang diemban, yakni mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kepatuhan kepada atasan merupakan bagian dari hierarki organisasi, namun tujuan utama yang harus dijalankan adalah kepentingan masyarakat. Riko juga mengingatkan bahwa setiap promosi maupun mutasi jabatan merupakan langkah menuju fase kehidupan yang baru. Karena itu, ia meminta para penjabat untuk merenungkan arah pengabdian yang akan dijalani, agar tetap berada pada jalur yang benar dalam menjalankan amanah. Ia menegaskan, keteguhan hati dan kejelasan tujuan menjadi hal penting dalam menjalankan tugas. Sebab, apabila seorang penjabat kehilangan arah dalam bekerja, maka pelaksanaan tugas akan terasa kabur dan tidak terarah. Sebaliknya, menurut Riko, seluruh proses kerja akan menjadi lebih jelas dan mudah dijalankan apabila niat dan pikiran difokuskan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
1: Yang perlu dilayani setinggi-tingginya adalah masyarakat. Pada pemerintah, kepada atasan, ini adalah fungsi jabatan secara hierarki saja. Bagaimana pengelolaan dari organisasi tersebut

0: pilihan yang terbaik.
1: Selain itu, di tengah kompleksitas penataan kota dan dinamika pembangunan yang terus berkembang, Tiko mengajak seluruh jajaran untuk menyederhanakan cara berpikir agar tidak merasa terbebani dalam menjalankan tanggung jawab. Dari 69 penjabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar dan ketertiban masyarakat. Di antaranya Ahmad Barli Mulia Nasution yang dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Hendro Saud Manuntun Mulyanto Tampu Bolon sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, serta Lisdiu Sinaga sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Medan Kota. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dali Munte menekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Berikut laporan Lia Nasution.
3: Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidempuan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidempuan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
4: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat, dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
3: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Lia Nasution melaporkan.
2: Sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan di pasar tradisional Sesi Kambing, Kota Medan. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya cabai merah, bawang, wortel, serta bawang putih. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Kalau wortel udah hampir 2 minggu bang, dari cabai baru-baru aja. Bawang putih udah lama naik.
6: Sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan di pasar tradisional Sesi Kambing, Kota Medan. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan ini diantaranya cabai merah, bawang, wortel serta bawang putih. Cabai merah saat ini dijual seharga sekitar Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilo. Bawang putih sekarang Rp44.000 dari sebelumnya Rp30.000. Bawang merah Rp35.000 ke Rp40.000. Sementara wortel Rp3.000 menjadi Rp7.000. Seorang pedagang komunitas pangan di pasar Sesi Kambing Ihsan pagi tadi 19 Juni 2026 mengatakan kenaikan harga sejumlah komunitas pangan tersebut sudah terjadi beberapa pekan terakhir. Terkecuali cabai merah baru saja mengalami kenaikan harga.
5: Cabai naik, cabai merah, wortel, bawang putih pun naik itu. Lebih tinggi pun bawang putih. Nggak jual 30, jualnya kemarin 30 ini udah 40. Bawang merah naik sedikit sih, dia kayak dari 35 ke 40. Cabai merah biasanya kami jual dari 30 jadi 44, 40 gitu lah. Wortel yang biasa 3.000 jadi 7.000. Kalau wortel udah hampir 2 minggu bang, dari cabai baru-baru aja. Bawang putih udah lama naik.
6: Ia juga mengakui atas kenaikan sejumlah harga komoditas pangan tersebut juga sangat berdampak bagi sejumlah pedagang. Salah satunya pedagang rumah makan yang mengeluh membeli kepadanya. Pagi tadi, meskipun kenaikan harga terjadi di sejumlah komoditas pangan, masyarakat tetap membelinya, namun membelinya lebih sedikit. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi datang ke pasar untuk berbelanja komoditas pangan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay melaporkan.
2: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Peduli MBG atau LMP MBG sejak siang tadi hingga saat ini masih menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri Sirait, rekan kami reporter RRI Medan yang akan memberikan laporan langsung dari lokasi. Nisfu?
7: Baik, saat ini saya masih berada di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan. Pendengar, hingga saat ini ratusan bahkan ribuan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Peduli MBG sejak pukul 2 siang tadi menggelar aksi penyampaian aspirasi di kantor GUPSU. Aksi ini diikuti sekitar 2.000 masyarakat Sumatera Utara yang menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Pantauan kami di lokasi masa dari sejak melaksanakan usai pelaksanaan sholat Jumat tadi membawa sejumlah atribut dan diawali dengan long march. Secara bergantian ada 7 orator yang menyampaikan orasi yang intinya adalah aspirasi pentingnya program MBG bagi peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia dan pemenuhan gizi masyarakat. 7 orator yang menyampaikan pandangan itu dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, praktisi gizi, orang tua atau wali murid, pemuda, mahasiswa, hingga organisasi perempuan. Dalam orasinya, massa menilai program MBG ini memiliki dampak bagi masyarakat, terutama dalam membantu keluarga penerima manfaat dan mendorong pemerataan gizi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan orang tua juga menyampaikan aspirasi bahwa program MBG dinilainya memberikan dampak bagi keluarganya. Selain itu, juga disampaikan dukungan tentang perbaikan tata kelola agar pelaksanaan program MBG berjalan semakin baik ke depannya. Masa menyampaikan tata kelola MBG ini harus diperbaiki, jangan sampai tersandung lagi kasus-kasus korupsi. Sekretaris LMP MBG Haji Said Siregar baru saja tadi membacakan petisi resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari 2.000 masyarakat Sumatera Utara agar program MBG ini terus dapat dilanjutkan. Setelah pembacaan petisi nantinya pimpinan LMP MBG ini menyerahkannya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun Forkopimda untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terpantau sejak selesai ibadah sholat Jumat tadi, dapat kami informasikan dan laporkan aparat kepolisian bahkan juga TNI turut berada di sejumlah titik untuk mengatur jalannya aksi demo ini, demo solidaritas untuk mengatur arus lalu lintas tentunya di sekitar lokasi kantor Gubernur Sumatera Utara. Hingga laporan ini kami sampaikan, aksi masih berlangsung, rencananya pendengar masa akan membuarkan diri sekitar pukul 5:30 WIB sore ini. Demikian Miss Fitri Sirait dari kantor Gubernur Sumatera Utara melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
8: Info Haji RRI Medan 2026.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu KNIA. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
2: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
3: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus dapat dan ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
4: Demikian info haji RRI Medan 2026.

0: SMA Negeri 2 Medan membuat posko layanan sistem penerimaan murid baru SPMB di sekolah untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan calon murid selama pelaksanaan SPMB. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Lebih banyak itu mempertanyakan keabsahan dokumennya.
2: SMA Negeri 2 Medan membuka posko layanan untuk membantu calon murid memperoleh informasi selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Marsito, mengatakan pihaknya menyiapkan tim informasi yang melayani semua pertanyaan dari calon murid yang datang langsung ke sekolah. Pertanyaan yang paling banyak diterima di posko layanan berkaitan dengan keabsahan dokumen yang digunakan calon murid saat mendaftar. Marsito menyebut pihak sekolah memastikan setiap persoalan yang disampaikan tetap mendapatkan solusi penyelesaiannya.
1: Lebih banyak itu mempertanyakan keabsahan dokumennya. Pak, sertifikat ini boleh, kalau tahap satu yang sering dipertanyakan. Kan itu masalah jalur afirmasi. Afirmasi itu dia kan merasa mendapat bantuan, tapi dia tidak terdaftar di Kemensos. Nah itu, jadi mereka mempertanyakan itu. Cuma kita kan mengikuti juknis ya, kita disuruh dan diwajibkan mengecek langsung pendaftar itu lewat akun yang diberikan. Nah, itu link di Kemensos dan di Kemendikbudristek. Itu sering dipertanyakan. Kemudian ada juga yang mempertanyakan masalah dan orang tuanya sudah bisa, kan? Jadi dia kesulitan mendaftar, itu sering dipertanyakan. Tapi setiap yang bertanya, tapi tetap ada solusi yang bisa diberikan. Seputaran itu lah.
2: Lebih lanjut, Marsito berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat menjadi sarana bagi calon murid yang memiliki keinginan kuat untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Medan dengan tetap mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kota Tanjung Balai menghimbau masyarakat maupun pedagang di Jalan Sutomo yang memanfaatkan area drainase sebagai tempat berjualan untuk memundurkan lapak dagangannya agar tidak melebihi batas drainase. Hal itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Berikut laporan Hendra Saputra.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjung Balai melakukan peninjauan langsung di sepanjang Jalan Sutomo sebagai bagian dari persiapan penyerahan proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh PT Kleosa Cikal Futuristik. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sebelum pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan jalan dan drainase. Dari hasil monitoring, ditemukan masih banyak masyarakat maupun pedagang yang memanfaatkan area drainase sebagai tempat berjualan. Kepala Dinas PUTR Kota Tanjung Balai, Teti Julianti, mengatakan pihak yang telah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Karya Kelurahan Tanjung Balai Kota 1 dan Kelurahan Tanjung Balai Kota 2 terkait penataan kawasan di sepanjang Jalan Sutomo.
4: Kami berharap kepada para masyarakat yang memanfaatkan badan drainase mulai hari ini sudah bisa mempersiapkan diri untuk memundurkan dagangannya yang tidak melebihi badan drainase. Begitu juga kami pengecekannya terhadap, sekali lagi kami sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat kerjasamanya untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan Jalan Sutomo ini.
3: Selain melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, Dinas PUTR juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Menurut Teti, sejumlah fasilitas seperti pohon tiang reklame maupun tiang lampu yang berpotensi menghambat proses pembangunan jalan dan drainase akan segera dibersihkan atau dipindahkan sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan. Ia menjelaskan, selama proses pengerjaan berlangsung, masyarakat diperkirakan akan mengalami gangguan arus lalu lintas selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Teti menambahkan, pembangunan jalan dan drainase di Jalan Sutomo merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, dukungan dan kerjasama seluruh pihak sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Ia berharap dukungan dan kerjasama dari masyarakat sehingga pengerjaan jalan dan drainase di sepanjang Jalan Sutomo dapat berjalan dengan aman, lancar dan selesai tepat waktu. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Pelatih karate Kabupaten Nias Selatan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pengurus KONI untuk keikut sertaan atlet karate Nias Selatan pada Kejurnas Karate Piala Presiden 2026 yang akan dilaksanakan 25 Juni mendatang di Universitas Lampung. Laporan Anover Lisulu.
5: Atlet Karate Nias Selatan diharapkan dapat ikut serta pada kejuaraan Karate Open Championship dan Festival Piala Presiden Republik Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Universitas Lampung. Harapan tersebut disampaikan pelatih Karate Nias Selatan, Selatia Linehe. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang bergengsi ini menjadi kesempatan penting untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan para atlet karate yang akan bertanding, bahkan sudah mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia penyelenggara. Dalam upaya memastikan keberangkatan atlet, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Ia menyebut Bupati Nias Selatan Sehiatulula ia memberi respon positif dan mendukung langkah yang dilakukan demi kesuksesan atlet karate daerah.
6: Kita sudah menjumpai Bupati Nias Selatan dan Bupati Nias Selatan respon baik dan mengarahkan kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu Ibu Anggra Nidaki, dan Ibu Anggra Nidaki selaku Dinas Pemuda dan Olahraga menyambut baik juga kedatangan kita dalam membahas tentang keberangkatan atlet karate Nias Selatan dalam mengikuti kejurnas karate Piala Presiden.
5: Selain pemerintah daerah, harapan untuk mendapat dukungan juga diupayakan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nias Selatan, yang mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengurus KONI termasuk sekretaris dan wakil ketua. Meski demikian, Silatieli mengungkapkan hingga saat ini dukungan finansial yang dibutuhkan untuk keberangkatan masih belum mendapat kepastian. Ia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berupaya agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan kejuaraan. Ia berharap upaya ini akan membuahkan hasil yang diharapkan karena keikutsertaan karateka ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun nama perguruan, melainkan demi membawa nama Kabupaten Nias Selatan serta memotivasi generasi muda untuk terus berlatih dan meraih prestasi. Anover Lesulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami, terima kasih karena sudah memutar frekuensi radio Anda ke Pro 1 RRI Medan sore hari ini. Di luar sudah berangin-angin kencang dan sepertinya besar nih kayaknya potensi untuk hujan deras. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan, hati-hati, tetap waspada, antisipasi gitu ya. Kalaupun harus keluar rumah, naik sepeda motor, jangan lupa untuk bawa mantel. Yang naik kendaraan roda 4, naik mobil, jangan lupa untuk bawa payung. Dan kalau bisa sih, kalau memang nggak penting-penting kali, kayaknya nggak usah keluar. Karena takutnya hujan deras, banjir di mana-mana, macet. Nah, Anda jadinya kejebak banjir ya, nggak bisa pulang ya. Tapi yang pasti, apapun urusan Anda sore hari ini, tetap dengarkan Pro 1 RRI Medan. Karena Gi sudah menyiapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda sampai dengan jam 6 sore nanti.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pro 1, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Setda Prov memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Selain menjamin keterbukaan proses tender, Pemprov Sumut juga terus mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang akan dilakukan agar dapat selesai tepat waktu. Nah, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa PPBJ Ahli Madya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumut Ubaidillah saat temu pers ya di kantor Gubernur Sumut hari Kamis 18 Juni 2026 kemarin mengatakan seluruh proses seleksi penyedia dilakukan melalui sistem pengadaan elektronik sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses tender. Menurutnya, sistem yang digunakan saat ini memungkinkan seluruh peserta memperoleh informasi mengenai tahapan dan hasil evaluasi yang dilakukan kelompok kerja Pokja sehingga proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani.

0: keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menerima 72 aduan terkait penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU atau travel umroh bermasalah sejak lembaga ini resmi berdiri pada September 2025 lalu. Sejumlah aduan tersebut berkaitan dengan dugaan wan prestasi hingga penipuan yang merugikan jemaah. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Harun Al-Rashid mengatakan pemerintah terus melakukan pendampingan dan upaya penyelesaian terhadap setiap laporan yang masuk. Dari 72 aduan travel umroh yang masuk, sebanyak 19 kasus telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Menurutnya, Kemenhaj mengedepankan pendekatan persuasif dengan mempertemukan jemaah dan pihak travel untuk mencari solusi terbaik. Langkah mediasi dilakukan apabila pihak travel dinilai masih punya kemampuan dan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada jemaah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung kunjungi website kami di rri.co.id Medan.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen menghapus praktik pungutan yang berpotensi merugikan wisatawan dan menghambat pengembangan destinasi wisata. Salah satu perhatian utamanya saat ini adalah persoalan retribusi di kawasan pemandian air panas Desa Daulu dan Semangat Gunung, Kabupaten Karo. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Bobby Nasution menawarkan dua opsi yang bisa menjadi solusi bagi pengelolaan kawasan wisata air panas tersebut. Opsi pertama adalah menghentikan seluruh penarikan retribusi secara langsung kepada pengunjung. Sebagai gantinya, retribusi dibebankan kepada pelaku usaha di kawasan tersebut melalui penyesuaian harga tiket masuk pemandian, biaya penginapan, parkir, dan layanan lainnya. Pada skema ini, Pemprov Sumut juga siap membantu Pemkab Karo memperbaiki akses utama menuju kawasan wisata air panas Desa Daulu dan Semangat Gunung. Opsi kedua adalah tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung, namun dengan pengelolaan yang lebih ketat dan manajemen yang lebih baik. Dengan demikian, kebocoran pendapatan asli daerah PAD bisa dicegah dan tidak terjadi pungutan berlapis kepada wisatawan. Informasi selengkapnya di rri.co.id Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Media.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Pendengar, para peneliti mengungkapkan bahwa anak perempuan yang mendapatkan vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus pada usia 12 sampai dengan 13 tahun punya resiko yang nyaris nol untuk meninggal akibat kanker serviks sebelum menginjak usia 30 tahun. Studi pertama di jenisnya ini menunjukkan bahwa angka kematian akibat kanker leher rahim tersebut merosot tajam sejak program vaksinasi sekolah mulai digencarkan di Inggris pada tahun 2008. Sampai sekarang diperkirakan sekitar 200 nyawa wanita muda di Inggris telah berhasil diselamatkan berkat suntikan vaksin tersebut. Bahkan sebuah rekor bersejarah tercatat dalam data mortalitas resmi antara tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk pertama kalinya dalam sejarah selama periode 5 tahun, tidak ada satupun kasus kematian akibat kanker serviks yang tercatat pada kelompok wanita usia 20 sampai dengan 24 tahun di Inggris.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi. Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik. Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dari Sheila on 7 yang terlewatkan. Mudah-mudahan gak ada yang terlewatkan ya. Semua pekerjaan, aktivitas, rencana-rencana gak ada yang terlewatkan. Mudah-mudahan semuanya sudah dijalani, dipersiapkan dengan baik. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, saking banyaknya kerjaan, saking banyaknya hal yang harus dipikirkan, ada aja yang terlewat. Mudah-mudahan enggak ya. Apalagi ini banyak orang tua, mama-mama yang lagi pusing karena anak-anaknya akan wisuda mungkin ya. Anak-anaknya mau bagi rapot besok nih ya, kebanyakan besok ya. Besok pada mau bagi rapot, tambah lagi wisuda dan pentas seni. Wah, mama-mamanya lagi repot ini sekarang, pada mikir kira-kira anaknya mau didandanin kayak apa, di make upin atau enggak, nanti kasih kado buat guru apa gitu ya. Pada mikir gitu ya, pada mikir ya. Baik, pendengar Pro 1, yang jelas boleh mikir tapi jangan sampai bikin kita stres, karena tentunya kalau kita udah stres itu berdampak sama kesehatan, dan kalau udah berdampak sama kesehatan, waduh, yang namanya umur itu ya bisa jadi terancam juga gitu ya. Terancam kenapa? Ya itu tadi, karena stres, depresi, gaya hidup yang tak sehat pula. Tapi berbeda dengan orang Jepang. Nah, ini Jepang ini konsisten ya, menduduki peringkat rata secara global dalam hal angka harapan hidup tertinggi. Data terbaru mencatat negara ini menjadi rumah bagi 95.119 orang centenarian, sebutan untuk individu yang berhasil hidup mencapai usia 100 tahun atau lebih, namanya centenarian ya. Menariknya, mayoritas dari mereka yang berumur panjang ini didominasi oleh wanita. Sebanyak 88% dari total centenarian di Jepang adalah perempuan, dengan rekor usia tertua saat ini menyentuh 116 tahun di kota Ashiya. Sementara untuk laki-laki, usia tertua berada di angka 110 tahun. Fenomena medis ini tentu memicu rasa penasaran para peneliti kesehatan di seluruh dunia ya kan? Alih-alih mengandalkan obat-obatan mahal atau terapi medis yang rumit, rahasia umur panjang masyarakat Jepang ternyata terletak pada kombinasi rutinitas harian yang sangat sederhana. Nah, yang pertama itu aktivitas fisik di Jepang bukan sekedar tren olahraga di pusat kebugaran, melainkan bagian dari gaya hidup normal. Data statistik menunjukkan sekitar 22% populasi Jepang terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 2 kali seminggu dengan durasi sekitar 30 menit per sesi. Ya, kemudian orang Jepang tuh disiplin loh, pendengar. Disiplin dalam menjalankan jadwal makan untuk menjaga metabolisme. Mereka juga mengurangi gula olahan, kemudian lebih suka menggantinya dengan mizuame. Itu dia, beda dengan budaya barat yang suka menyantap kue-kue manis gitu ya kan. Nah, Jepang ini umumnya suka mengonsumsi makanan yang sangat sedikit gula olahan. Itu sebagai gantinya mereka itu pakai pemanis tradisional, namanya tuh mizuame. Ini adalah sirup alami yang terbuat dari fermentasi beras dan malt. Kemudian yang terakhir, nah ini dia, orang Jepang tuh suka sarapan tinggi protein dan minum teh hijau. Kualitas makanan di Jepang tuh gak cuman dinilai dari rasa. Menu sarapan khas Jepang umumnya sangat padat gizi, terdiri dari telur, tahu, nasi, ikan, atau daging dalam porsi kecil. Nah, jadi kalau Anda kepengen berumur panjang seperti orang-orang Jepang ini, bolehlah menerapkan gaya hidup yang sudah Anggi sebutkan satu-satu tadi gitu ya kan. Jangan taunya makan seblak aja gitu ya, hari ini seblak, besok cireng gitu ya, itu terus yang dimakan setiap hari ya. Udah gitu minumannya kopi, terus ya kopi instan, terus ya gak mau minum air putih gitu ya. Ini Anggi ngomel, ternyata Anggi juga begitu ya. Ya gimana ya, enak gitu ya, enak. Tapi ya itu tadi, itu bukan kebiasaan yang harus terus dilakukan tanpa ada antisipasi gitu ya. Kalaupun kita makan makanan yang nggak sehat, tetaplah ya diimbangi dengan olahraga, kemudian makan sayur juga banyak, kemudian minum air putih juga banyak. Ya udahlah, mau gimana ya, udah begitu makanan Indonesia enak-enak, jadinya kita itu suka susah gitu untuk menolak untuk makan cemil-cemilan. Gimana ya, ya sudahlah. Ya mudah-mudahan kita semua umur panjang lah, amin ya.

hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini aja ya. Sampai di sini aja musik dan juga informasi yang enak-enak sudah Anggi kasih untuk Anda, sudah Anggi share untuk Anda ya. Setelah ini akan ada single-single religi Islami. Sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: sampah.
1: Eh, Yudin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.
4: Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan itu.
5: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Baik, pendengar Pro 1, sesaat lagi Anda akan menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan tema berhasil menghadapi masalah berkat bimbingan Allah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Matkasat Lubis, Surah Al-Anbiya, ayat 51 sampai dengan 54. Kami juga informasikan pendengar azan maghrib untuk hari Jumat 19 Juni 2026 hari ini akan berkumandang pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Saya Angela Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti penyejuk hati maghrib.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sempat sehat dan masih mampu berkumpul dengan keluarga kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan teruslah kita berselawat kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami kepada Kesta RRI, Angkasawan Angkasawati, RRI Medan. Dan kami sapa para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi di kajian tafsir inspirasi One Day One Ayah. Pada kesempatan ini kita berjumpa dengan saya Ustaz Panca Abdini Sitorus, SPD, selaku guru sanggar Yatim Mandiri Sumatera Utara. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada surah Al-Anfal ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana." Innallaha samiun alim. Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada mukminin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah mendengar, maha mengetahui. Pada ayat ini Allah mengajarkan ketahui dan kepada kita bahwa kita sesungguhnya bergerak, beraktivitas itu berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah lah kita mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Mari kita dengarkan tafsir inspirasi dari ustaz kita, Ustaz MH, Ustaz Muhammad Hanif, selaku dosen Unipa. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Alhamdulillah, terima kasih kepada ustaz kami yang insyaallah doktor, mudah-mudahan amin, Dr. Panca Sitorus, yang hari ini dengan semangat dan berkat ridho dan rahmat Allah bisa kembali bersama-sama untuk kita berdakwah. Sekali di udara tetap di udara, sekali berdakwah niatnya karena Allah, istiqomah li bidhiqai mardhatillahi taala. Menyambung tadi bagaimana penjelasan dari Ustaz Panca bagi tentang kembali kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita sudah berikhtiar dan berusaha dengan semaksimal mungkin, maka kemudian bagaimanapun nanti hasilnya, bagaimanapun nanti kedepannya, itu semuanya kita tawakal ala Allah, fatawakal ala Allah. Bagaimanapun yang apapun yang terjadi, baik itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ekspektasi kita, maka itu semuanya wallahu fa'alu lima yurid. Itu yang menjadi motivasi kita, sehingga kita tidak berpikir, aduh nanti kayak mana ini ya, nanti bisa gak aku suksesnya, lulus gak aku, ya gak ada, usah dipikirkan itu dulu. Tugas kita atau kewajiban kita yaitu berusaha, berdoa, berikhtiar, dan kalau bisa ada uang sedikit sedekah dan sebagainya, maka insyaallah pastilah lanah diana subulana, Allah akan memudahkan kita. Jelas dikatakan di sini, wa ma ra'aita ramaita idh ramaita walakin Allaha rama, bahwa Allah lah yang akan menentukan nasib kita, bahwa Allah yang akan memutuskan apakah kesuksesan itu akan kita dapatkan atau mungkin kesuksesan itu Allah tunda sementara lalu kemudian Allah berikan di waktu yang akan datang. Mungkin saja ketika hari ini kita diberi cobaan, belum dapat kesuksesan, belum bisa mendapatkan harta yang lebih, itu menjadi ujian untuk nanti kedepannya Allah berikan min haitsu la yahtasib. Maka kembali lagi-lagi kita berusaha, kita istiqomah dalam hidup kita. Apa kata Nabi? Maka jalankanlah sunnahku, istiqomahlah dalam Islam ini sebagaimana engkau menggigit-gigit sesuatu itu dengan gigi gerahamu. Jangan sampai kita memutuskan, jangan sampai gara disebabkan karena keinginan dunia kita menjadikan yuhallilul haram, kita menghalalkan segala cara. Apa istilahnya sekarang ini, apa yang dibilang orang kebanyakan, yang haram aja susah gini Ustaz. Maka itu bukan menjadi ciri khas orang yang beriman. Orang yang beriman, apapun yang terjadi, pasti dia akan tetap bersama Allah. Innallaha ma'ana, la tahzan, la takhaf, bahwa sesungguhnya Allah akan bersama kita selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tafsir inspirasi dari tuan guru kita, Ustaz Sahrul Idrus, selaku Wakil IKADI Sumatera Utara. Kepada beliau kami persilahkan.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, Surah Al-Anfal ayat yang ke-17 ini asbabun nuzulnya adalah ketika terjadi perang, sedang berkecamuk pada Perang Badar tahun ke-2 Hijrah. Maka Rasulullah mengambil segenggam pasir lalu melemparkannya ke arah pasukan Quraisy sambil berseru, syahatil wujuh, jeleklah wajah-wajah mereka. Secara logika, lemparan segenggam pasir oleh satu orang tidak akan berakibat fatal bagi ribuan pasukan. Namun dengan kuasa Allah, butiran pasir tersebut masuk ke mata, hidung, dan mulut mereka. Jadi hampir seluruh pasukan musuh menyebabkan mereka panik, tidak nampak, dan mereka terkucar-kacir. Jadi kalau kita melihat di dalam Perang Badar ini, terutama surah Al-Anfal ayat yang ke-17 ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil, yaitu pemisahan antara ikhtiar dan hasil. Ayat ini menggunakan gaya bahasa yang unik, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Artinya secara fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memang melakukan tindakan fisik, melempar, melawan mereka. Namun yang menyampaikan lemparan itu hingga berdampak masif dan memenangkan mereka. Jadi hakikatnya adalah Allah semata, ya. Jadi yang memenangkan mereka itu adalah Allah. Kemudian mengikis sifat sombong atau ujub. Perang Badar usai, sebagian sahabat sempat merasa bangga atas keberanian mereka menumbangkan tokoh-tokoh Quraisy. Ayat ini turun sebagai pengingat, pengingat lembut agar kaum muslimin tidak jatuh pada kesombongan. Kemenangan itu bukan karena jumlah atau hebatnya taktik mereka, melainkan karena pertolongan Allah, termasuk turunnya malaikat. Jadi ujian yang baik, balaan hasanah. Allah menyebut kemenangan dan nikmat berupa harta rampasan perang dalam Perang Badar sebagai balaan hasanah atau ujian yang baik. Ujian tidak selalu berupa kesusahan, kelapangan dan kemenangan pun adalah ujian untuk melihat apakah manusia akan bersyukur ataupun kufur. Maka oleh karena itu, dimanapun kita berada, walaupun di saat genting, ketika kita berperang dan kita menang, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kemenangan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Maka sampailah kita ke simpulan ayat. Keberhasilan dalam peperangan bukan karena kehebatan manusia, tapi karena bantuan Allah. Cobaan atau ujian itu sendiri bagi mukmin sudah merupakan rahmat. Alhamdulillah, maka kami, saya Ustaz Panca Abdi Storus, pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

1 sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single religi islami untuk Medan sore ini Jumat 19 Juni 2026 tepat jam 7 malam. Seperti biasa ya, pendengar Pro 1 RRI Medan akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, karena sesudahnya Anda akan kami hadirkan mimbar agama Konghucu untuk hari ini. Tetap stay tune di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan penanganan bencana berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten

0: Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
2: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja sama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
2: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Hansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
3: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua. Sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
2: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: Ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah yang masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
4: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilien menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
6: Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
7: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
6: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engine Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 40-50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa tidak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita pengennya nggak begini, secara bank sudah kita pengen mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidaknya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan dampingan dan peningkatan kualitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jamaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026 dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Dan untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Ajat serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut adalah rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti. Menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Itu karena pada hari keberapa gua atau gimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Bukan. Dia mau dikasih. Dia mau. Apa nih sih?
18: dari Indonesia ini karena kita bisa masuk
16: diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 12, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramyan Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti dan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati, Pak. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jamaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Salmiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi kita dalam menggandeng ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena seperti dengan mana game yang jauh atau
0: tipis. Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini, untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nera Abdul-Ali, Protikereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, seperti biasa, usai warta berita dari Pro 3 Jakarta setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Konghucu bersama dengan penceramah hari ini JS Juliani dengan tema Makanan Sehat Menurut Pandangan Agama Konghucu. Sekaligus saya Anggila Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama di Medan sore ini untuk hari Sabtu 20 Juni 2026. Jadi sampai ketemu besok ya pendengar Pro 1. Terima kasih Anggila Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Budiman Radio Republik Indonesia dan kepada umat Konghucu yang sangat saya banggakan. Saya mengucapkan salam seimanan kita dalam agama Konghucu. Salam dalam kebajikan Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan Tian berkenan Sanjai. Malam hari ini saya Chausen Juliani dengan setia menemani pendengar Budiman Radio Republik Indonesia. Tentunya kita berjumpa kembali di channel Kanal Inspirasi, program 1 FM 94,3 MHz setiap hari Jumat malam pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Malam hari ini saya akan menemani pendengar Budiman selama setengah jam ke depan. Tentunya kepada pendengar Budiman Radio Republik Indonesia yang sedang beristirahat, marilah bergabung dengan saya di Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini. Dan kita akan membahas tentang topik makanan sehat menurut pandangan agama Konghucu. Acara Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini disponsori oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Sumatera Utara bersama dengan rohaniawan dari Majelis Agama Konghucu Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Nah, kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia dan tentunya kepada umat Konghucu yang ingin bertanya seputaran pembahasan kita pada malam hari ini, dapat mengirimkan short message ataupun WhatsApp ke nomor handphone 081-362-308-375. Sebelum saya memulai mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, marilah kita persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi tangan Pau Simpakte. Doa saya mulai, kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Agung Kongce dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji syukur Tian yang telah memberikan bimbingannya sehingga dapatlah kami melaksanakan tugas di Radio Republik Indonesia pada malam hari ini dengan topik makanan sehat menurut pandangan agama Konghucu. Semoga apa yang kami sampaikan dapatlah mengetuk rohani dan meneguhkan iman serta setia kepada firman Tian, dan dapatlah pula kami hidup berselaras dengan watak sejati di dalam menempuh jalan suci Tian dan menggemilangkan kebajikan yang mana beroleh dan menurunkan berkah sentosa atas kehidupan kami yang kini dan di masa yang akan datang. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah, dijauhkanlah kiranya hati kami dari kelemahan yang sering meliputi kami, keluh geruh kepada Tian dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan dapatlah kami selalu tekun belajar menanggung segenap tugas kebajikan hidup ini, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, yakinlah Tianlah selalu penilik, pembimbing dan penyerta hidup kami. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De, Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De, San Jai. Wei Te Tong Tian, selamat malam pendengar Budiman Radio Republik Indonesia. Pada malam ini kita akan membahas bagaimana makanan sehat di dalam pandangan agama Konghucu. Di dalam dasar ajaran ataupun tata cara pelaksanaannya yang masih sangat relevan dengan kehidupan masa kini, dan kita akan memberikan beberapa contoh menu yang sehat yang kita temukan di sekitaran tempat tinggal kita. Dasar di dalam ajaran agama Konghucu pada makanan yang sehat, sebenarnya agama Konghucu tidak memberikan daftar makanan yang halal ataupun haram seperti di agama yang lain, tetapi sebenarnya lebih menekankan kepada etika makan, sikap terhadap makanan, dan keseimbangan hidup. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran moral Confucius dan kitab klasik seperti The Analect atau Luni atau Sabda Suci yang diajarkan di dalam kitab tengah sempurna, dalam kitab sesu. Jadi ajaran utama pendengar Budiman dan umat Konghucu terkait di dalam makanan. Yang pertama, makan dengan hormat dan bijak. Makanan adalah bagian penting di dalam hidup dan hubungan sosial. Makan dengan santun mencerminkan kebajikan atau li. Kedua, makan makanan yang segar, bersih, dan sesuai musim. Nah, ini juga menjaga kesehatan tubuh dan mengikuti ritme alam. Ketiga, hindari makanan yang tidak layak, misalkan berbau, basi, ataupun kurang matang.
Makanan yang sehat kita mulai dari kebersihan dan kualitas daripada makanan. Yang keempat, makan dalam porsi seimbang dan moderat. Artinya tidak berlebihan, artinya juga makan sampai kenyang sebagian. Atau sering dikaitkan dengan prinsip Harahachi Bumi, yaitu makan kurang lebih 80% penuh. Lima, menjaga kebersihan dan tata krama saat makan. Artinya tidak berbicara sambil makan dan menghargai makanan sebagai berkah. Ajaran dalam agama Konghucu bukan ayat atau dalam arti kitab suci yang eksplisit seperti agama Abrahamik, tetapi diambil dari kebiasaan, sabda, dan praktik yang terdapat di dalam kitab sesu, khususnya kitab sabda suci, dan interpretasi tradisi Konfusianisme yang diwariskan para pembesar tradisional. Pendengar beriman dan umat Konghucu, prinsip makanan sehat menurut ajaran Konghucu yang kita sesuaikan pada masa kini ini, bisa kita rumuskan prinsip praktisnya sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan, yaitu Doctrine of Min atau Chongyong atau Tengah Sempurna. Prinsip sentral ajaran Konghucu adalah tidak berlebihan dan seimbang dalam hal makanan, porsi, cara makan, kualitas makanan, semuanya harus moderat dan seimbang. Yang kedua, makanan yang segar dan sesuai musim. Pilihlah bahan makanan yang lokal dan sesuai dengan musim. Jadi dari segi harga terjangkau dan juga lebih sehat. Ini juga mencerminkan keharmonisan dengan alam atau li di dalam hal lingkungan. Yang ketiga, kebersihan dan kualitas. Jangan makan makanan yang basi, kurang matang, atau berbau kurang sedap. Ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupan. Yang keempat, kesopanan pada saat makan. Pendengar beriman dan umat Konghucu, makan dengan tenang, tidak terburu-buru, menghargai makanan, dan berbagi dengan orang lain. Ini juga merupakan bagian dari etika hubungan sosial, yaitu Ren dan Li. Pendengar beriman dan umat Konghucu, selanjutnya bagaimana tata cara pelaksanaan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa contoh tata cara makan sehat menurut ajaran Konghucu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama sekali kita makan teratur, yaitu pagi, siang, malam. Sebelum makan, pastikan tangan bersih dan makanan yang bersih. Gunakan piring atau porsi yang wajar, artinya tidak besar dan tidak kecil, jadi sedang-sedang saja. Makanlah sayur dan buah setiap waktu makan, jadi kombinasikan sumber karbohidrat, protein, sayur, dan lemak yang sehat. Makan selesai ketika perut cukup kenyang, jangan sampai kekenyangan pada prinsipnya. Pendengar beriman dan umat Konghucu, makan secukupnya hingga tidak terlalu kenyang adalah budaya kesehatan yang juga didukung tradisi Konghucu. Seperti yang saya sebutkan tadi, mirip Harahachi Bumi. Selanjutnya, pendengar beriman dan umat Konghucu, ada beberapa contoh menu sehat yang dapat kita temukan di sekitaran kita. Pertama, menu harian yang sehat. Misalkan kita sarapan pagi itu dengan bubur ayam tanpa banyak santan. Ada sayur dan lauk telurnya. Atau kita makan roti gandum plus telur rebus dan buah lokar. Misalkan pisang ataupun pepaya. Kemudian makan siangnya kita nasi merah atau nasi putih tapi dalam jumlah yang wajar. Ada menu ikan bakar ataupun sayur asam. Sayur bayam ataupun kangkung. Sambal tomat tanpa terlalu pedas. Kemudian makan malamnya kita bisa dengan sup sayur dengan tahu ataupun ayam kampung. Bisa tumis sayur dengan labu siam ataupun buncis. Buah-buahan yang segar, semangka atau pisang sebagai selingannya. Jadi pendengar beriman dan umat Konghucu, menyesuaikan bahan lokal seperti ikan laut atau misalkan ikan selar. Sayuran hijau, buah-buah lokal yang ada di sekitar kita tentu akan membantu makanan lebih sehat dan segar. Jadi pendengar beriman dan umat Konghucu, inti dari ajaran agama Konghucu dan nilai moral di balik makanan. Dalam ajaran Konghucu, makan bukan soal nutrisi, tetapi juga soal etika, menghargai makanan, menghormati sumbernya. Artinya, petani atau pemburu ataupun nelayan, sehingga menjaga diri kita dan hubungan sosial yang baik.
Jadi prinsip moralnya seperti ren kemanusiaan, li kesopanan serta moderat atau keseimbangan yang menjadikan landasan bagaimana seseorang seharusnya makan dan hidup. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana konsep ren dan li di dalam kebiasaan makan sehat sehari-hari di dalam agama Konghucu yang secara sederhana, praktis, dan sangat mudah kita ikuti sebagai umat Konghucu dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertama sekali pengertian dasar ren dan li itu secara singkat dan sederhananya, ren itu cinta kasih dan kemanusiaan. Ren merupakan sikap mengasihi diri sendiri dan orang lain, menjaga kehidupan dan tidak merugikan sesama. Di dalam hal makanan, makan untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain, bukan merusak tubuh atau menyusahkan orang lain. Nah, kalau li tata krama atau keteraturan ini merupakan aturan kesopanan, kebiasaan baik dan tata cara hidup yang tertib. Dalam hal makanan, cara makan yang sopan, bersih, teratur, dan kita menghargai makanan. Selanjutnya, sumber ajaran utama kita coba lihat dari kitab Bumi, Sabda Suci. Ya, Nabi Kongce menyebutkan bahwa dalam Sabda Suci 4 ayat 3, kalau yang masuk dalam kategori len cinta kasih itu adalah Nabi bersabda bertempat tinggal dekat tempat kediaman orang yang berperilaku cinta kasih, itulah yang sebaik-baiknya. Bila tidak mau memilih tempat yang disuasanai cinta kasih itu, bagaimana memperoleh kebijaksanaan? Arti sederhananya, orang yang berperilaku cinta kasih tidak akan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Menjaga kesehatan melalui makanan adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, li, dasarnya li, milah. Dalam kitab Linji Sabda Suci 12 ayat 3 disebutkan bahwa Nabi bersabda yang tanpa kesusilaan pantang disaksikan, yang tanpa kesusilaan pantang disimak, yang tanpa kesusilaan pantang diperbincangkan, dan yang tanpa kesusilaan pantang dilakukan. Sekalipun hui, hui tidak cakap akan berusaha melaksanakan kata-kata guru. Artinya, segala aktivitas termasuk makan harus dilakukan dengan tata krama dan aturan yang baik. Selanjutnya, moderasi dalam makan. Jadi ini menggabungkan ren dan li. Mari kita lihat dalam kitab Suci Sesu bab Lunyi 1 ayat 14. Nabi bersabda, seorang cince makan tidak mengutamakan kenyangnya, bertempat tinggal tidak mengutamakan enaknya. Ia tangkas di dalam tugasnya dan berhati-hati di dalam kata-katanya. Bila menjumpai seorang yang hidup dalam tau, ia menjadikannya teladan, meluruskan hati. Demikianlah seorang yang benar-benar suka belajar. Artinya, di dalam konteks makanan, makan secukupnya, tidak rakus dan tidak berlebihan. Pendengar budiman dan umat Konghucu, marilah kita terapkan ren dalam kebiasaan makan sehari-hari. Prinsipnya ren itu adalah menyayangi diri sendiri, artinya tidak sering makan junk food. Menjaga kesehatan, ya pilihlah makanan segar dan bergizi. Tidak merugikan orang lain, tidak boros, artinya tidak menyisakan makanan. Peduli keluarga, memasak makanan sehat untuk keluarga. Contoh sehari-hari, ya kita kurangi gorengan, karena kan kita sayang tubuh. Memberi anak kita sayuran dan buah walaupun sederhana. Dan kita juga tidak memaksa orang lain makan yang berlebihan. Jadi, marilah kita terapkan ren yang nyata, bukan teori. Nah, bagaimana dengan ri? Dalam kebiasaan makan sehari-hari, artinya tertib. Makanlah teratur, 3 hari sekali. Bersih, cucilah tangan sebelum makan. Kalau sopan itu artinya kita tidak berbicara kasar pada saat makan. Jadi kita hormati makanan, tidak membuang-buang makanan secara sia-sia. Contoh sehari-hari, kita duduk rapi saat makan, menggunakan alat makan dengan baik, tidak makan sambil marah atau tergesa-gesa. Jadi makanan bisa lebih sehat, membuat fisik kita dan batin kita. Jadi contoh-contoh ini dapat kita kembangkan. Contohnya dalam kebiasaan sehari-hari kita, maka kesimpulan sederhananya, ren itu mengajarkan mengapa kita harus makan sehat, tentu karena cinta kasih. Li mengajarkan bagaimana cara makan yang benar, yaitu dengan sopan dan tertib. Makan sehat menurut agama Konghucu sebenarnya bukan soal larangan, tapi soal kebajikan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Nah, pendengar budiman dan umat Konghucu, kita sampai pada akhir
perbincangan kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kita informasi, walaupun masih banyak yang belum tersampaikan, namun intinya dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Marilah kita tetap semangat di dalam belajar, dan saya mohon pamit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan informasi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati,

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut ah. Hei, kau buang lagi.
1: Biar bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nah.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

Kak, ayo sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Ay. Ay, ay, man, sa pruma. Ano ay? Banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Kasih tinggal semuanya.

0: Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semuanya.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Abi sungai sudah mulai jernih .
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali Rafika Putri kembali menyapa Anda di malam hari ini ya. Ini sudah di hari apa ini? Hari Jumat, sudah di tanggal 19, tidak terasa ya. Dan bulan ini tuh sampai tanggal 30 ya. Ini apa nih? Oke. Nah, ini mungkin ya untuk sebagian orang, untuk para ini ibu-ibu, bapak-bapak yang orang tua gitu ya, mungkin agak sedikit nanti agak sedikit apa ya kita bilang ya. Karena kan anaknya pembagian rapot ya, mungkin enggak sibuknya itu enggak terlalu sibuk seperti hari-hari biasanya. Tapi ini untuk para-para pekerja, gimana hari ini? Like, how was your day ya? Vika doain semuanya baik-baik aja. Tetap semangat, tetap on the track ya. Terus juga cuaca kan lagi gak nentu ya. Tadi Medan sore hari diguyur hujan yang lumayan deras. Tadi sih untuk daerah Padang Bulan. Yang pastinya untuk Anda tetap jaga kesehatannya ya. Oke, di malam hari ini sampai di jam 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda akan Vika temani. Dan seperti biasa di jam 9 malam nanti kita akan masuk di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu sama Vika, lagu-lagu 60-an, 70, 80, 90, 2000, ya semua silahkan aja. Oke, kalau gitu Vika langsung mau puterin lagu nih dari Ari Lasso. Di sini ada Cinta Sejati.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari rri.co.id, ini pemerintah ya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini akan menambah sekitar 200 titik nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia secara merata. Dan Menteri Komunikasi dan Digital ini Mutia Hafid mengatakan penambahan titik nonton bareng akan melibatkan jaringan komunikasi publik di daerah, komunitas digital, relawan digital, hingga mitra strategis lainnya. Dan menurutnya, pemerintah ingin kemeriahan Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke daerah-daerah.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. You Gonna Live Forever in Me dari John Mayer. Ya, ini lagu mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Dan Vika sudah membuka line telepon kita di 0811-6169-43 untuk bisa Anda pergunakan request lagunya. Boleh chat juga Vika di sana pastinya ya. Ini ada siapa nih? Oh, Vika nih mau menyapa juga. Menyapa nih untuk yang baru bergabung malam hari ini, yang lagi di jalan, lagi di rumah, lagi nongkrong sama teman-teman mungkin ya, karena mau begadang malam hari ini. Ada yang mungkin kan sebagian besok bekerja, ada yang sebagian enggak gitu ya, sudah libur gitu. Itu di hari Sabtu berarti ya. Sabtu itu nanti ada pertandingan juga Amerika Serikat versus Australia, itu juga ya. Terus juga ada pagi sih, di pagi nanti di jam 7.30 itu ada Brazil versus dengan Haiti dan Turki versus Paraguay. Ini Anda menjagokan yang mana nih? Kayaknya Vika bakal megang Brazil malam di Sabtu nanti ya. Oke, kita lanjut ini untuk memulai lagi perjumpaan kita sembari menantikan telepon dari Anda. Vika mau muterkan satu buah lagu ya. Lagu ini tapi yang romantis-romantisan dulu kita. Ada dari Glenn Fredly dengan Kisah Romantis.

Oke, kita lanjut lagi. Kita masih ada di ruang rindu, rindu kali. Nah, ini Vika lagi rindu kali nih sama siapa nih? Oh, sama ada. Nih Vika mau menyapa teman Vika ya. Jadi beliau ini lagi mengandung anak pertamanya ya. Selamat untuk kehamilannya. Luar biasa. Vika kapan doain ya? Oke, jadi juga ini dia bilang tadi mau lagunya dari Iwan Fals. Katanya ini lagunya sering dulu didengerin kalau perjalanan pulang kantor, katanya kangen masa-masa bisa kerja. Bisa kerja udah di rumah saja. Kalau gitu ada Iwan Fals dengan Aku Bukan Pilihan.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rafika Putri, kita masih di Ruang Rindu malam ini mendengar ya. Ini Vika bacain WhatsApp dulu dari Romasta, ini di Sairampah ya. Cuma dia lagi di jalan katanya, mau pulang ke rumah. Mau minta lagu dari Jirox dong, Yang Kau Curi Lagi. Oke, spesial untuk Romasta ya. Ada Jirox dengan Kau Curi Lagi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Masih di ruang rindu, rindu kali lah. Vika bacain lagi WhatsApp kita kali ini dari Putra di Dr. Mansur. Vika, Vika. Ya Vika mau minta lagunya dong. Ini lagunya terserah dari Vika aja katanya. Ya oke, Vika puterin ini aja deh ya, dari Pas Band dengan Kesepian Kita. Dan Anda masih Vika persilakan untuk request lagunya di ruang rindu di nomor WhatsApp kita di 0811 616943.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Selamat kembali ke Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Justin Bieber dan 10,000 Hours. Kita lanjut lagi ya. Ini Vika bacain WhatsApp dari Kak Juni di Tanjung Merawa. Ruang rindu, rindu laut lah katanya ya. Assalamualaikum Kak, semoga Kak Vika sehat. Lagunya dari Zamrud Ultah ya, ulang tahun. Lagunya buat diriku sendiri ya, semoga sehat dan semangat dan jangan lupa bahagia. Dan buat teman-teman RRI yang Ulta, semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Buat Kak Vika, selamat tugas, yang makan nasi, malam minum susu. Selamat Ulta ya Juni dan sehat selalu. Ya, selamat ulang tahun untuk Kak Juni. Kak Juni ulang tahunnya kapan nih kalau boleh tahu ya? Tapi kan karena namanya Juni pasti di bulan Juni ya. Selamat ulang tahun dan juga untuk siapapun yang berulang tahun di bulan Juni ini, selamat ulang tahun ya. Kalau gitu nih Vika langsung saja putarkan dari Zamrud dengan Selamat Ulang Tahun.

94,3 Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau Kak Juni katanya ulang tahunnya tanggal 20. Berarti ini tinggal menghitung hari ya Kak Juni ya. Tinggal menghitung apa sih? Makin malam makin apa gitu. Tinggal menghitung jam aja. Ini sudah hampir di jam 10 malam, tinggal 3 menit lagi ya. Berarti 2 jam lagi menuju usia ke-17 ya Kak ya. Masuk ke usia remaja ya. Selamat ulang tahun pastinya untuk Kak Juni ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk Anda mendengar, dipersilahkan ya mau request lagunya. Ini tadi dari mana ini? Nah, malam Kak mau request lagu Morbid Aku dan Tetangga. Lagunya buat yang lagi dengerin aja. Boleh Kak Aini ya. Apa sih namanya? Tapi Vika mohon maaf nih, lagunya nih kayaknya lagi kita lagi enggak ada ini lagu si Morbid ini. Boleh enggak diganti dulu nih lagunya ya. Kira-kira mau request lagu apa nanti Vika puterin. Ini kalau Kak Juni katanya oh masuk bener kan? Masuk ke usia 17 tahun. Selamat ulang tahun pastinya, masuki usia remaja. Kita lanjut lagi ya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut mendengar ya.
1: Pertahankan cinta pedih menyakitkan.
0: Terry ya, dengan harusnya kau pilih aku. Kita lanjut ini. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Boleh request lagunya Aku Cinta Dia by Krisya Kak? Boleh. Buat Kakak semangat kerjanya ya. Terima kasih Kak. Sama-sama, ini dari Feby Putri ya. Feby Putri, ini lagunya dari Krisya dengan Aku Cinta Dia. Spesial kalau gitu untuk Feby Putri dan semua pendengar, ada Krisya dengan Aku Cinta Dia.

Celine Dion ya dengan My Heart Will Go On. Ada nggak sih yang masih nontonin filmnya ini? Ya, ini jadi salah satu soundtrack film Titanic ya. Dan kalau film itu diputar lagi ya mungkin Vika udah ada nonton, mungkin ada 100 kali kita bilang, tapi masih akan selalu menonton film itu. Sangat ikonik antara Jack dan Rose ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini bacain WhatsApp dari mana ini? Bang Andika di Krakatau. Kak Vika, dari Andika Krakatau, lagunya dari Noah, judulnya Hidup Mati Tanpamu. Makasih kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andika. Noah ya, Noah Hidup Untukmu Mati Tanpamu, itu ya bang ya. Oke, langsung saja untuk Bang Andika spesial, ada Noah.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Jumat 19 Juni 2026, Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara besok pagi mulai pukul 4:45 pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026, yang akan kita dengarkan tausiah hari ini bersama dengan Ustaz Hendra Zulfran MPDI dengan topik fikih salat nafilah dan tahiyatul masjid. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustaz Hendra Zulfran MPDI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustaz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, semoga pendengar setia kita juga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya tetap berbahagia selalu ya untuk bisa mendengarkan kajian kita untuk pagi hari ini. Baik Ustaz, kajian kita hari ini tentang fikih salat nafilah dan tahiyatul masjid. Untuk itu saya persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana kita lakukan setiap harinya. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang fikih salat nafilah atau tatawu ya. Jadi salat nafilah ini adalah salat sunnah ya, selain salat wajib yang 5 waktu kita kerjakan. Apa itu salat tahajud? Kemudian apa salat rawatib? Ya, jadi atau salat-salat malam. Jadi salat malam itu ada berapa rakaat? Imam Syafi'i, Imam Maliki itu mereka mengatakan bahwasanya salat tatawu itu 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kemudian 6 rakaat atau 8 rakaat. Nah, dan ditambah dengan 1 witir. Itu dia salat malamnya, salat sunnah. Kemudian untuk salat rawatib ya, qobliyah dan ba'diyah itu ada perbedaan pendapat. Nah, dikarenakan apa? Ada perbedaan hadis di sini. Ada apa namanya? Ada 2 hadis di sini yang berbeda. Di antaranya yang pertamanya adalah hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di mana sini dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhri rak'ataini wa ba'dal maghrib rak'ataini wa ba'dal jum'ati rak'ataini wa qabla al-'asri rak'ataini. Di mana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat 2 rakaat ya, 2 rakaat sebelum salat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Jumat. Nah, jadi salat rawatib sesudah Jumat itu ada 2 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan riwayat lain mengatakan 4 rakaat. Jadi ba'da salat Jumat itu ada rawatibnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalau sebelumnya, sebelum Jumat, qobliyah Jumat itu masih diperselisihkan ya. Ada mengatakan ada mengatakan itu bukan qobliyah Jumat. Itu sholat apa namanya sholat mutlak, sholat mutlak atau itu sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau qobliyahnya itu masih diperdebatkan, tapi kalau ba'diyahnya sesudah Jumatnya itu ada dan mereka sepakat para ahli hadis bahwasanya ada sholat rawatib yaitu ba'da Jumat. Bisa dilakukan 2 rakaat, bisa dilakukan 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat asar. Inilah hadis, salah satu hadis yang menjelaskan sholat rawatib tadi. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain itu, di sini dikatakan bahwasanya kata Rasulullah, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, yaitu diantaranya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum fajar. Nah, kan berbeda dengan hadis yang tadi. Maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi inilah apa tujuan sholat tatawu tadi. Makanya sholat ini adalah untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Mungkin sholat fardu kita kurang khusyuk, kurang mantap, kurang sempurna. Maka disempurnakanlah tadi dari sholat tatawu tadi atau sholat apa namanya sholat nafilah tadi. Jadi sholat nafilah atau tatawu tadi untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu yang 5 waktu itu. Dan keutamanya sangat luar biasa, ya. Jadi salah satu sholat tahajud di tengah malam, kita bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan. Insyaallah Allah berikan apa namanya apa yang kita inginkan. Apalagi ini masih di bulan Muharram, ya. Bulan Muharram, kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan salat-salat sunat, tahajud, salat hajat. Luar biasa. Salat hajat itu ada 2 ayatnya. Yang pertama ada mengatakan salat hajat itu ayatnya al-kafirun dan al-ikhlas, ya, al-kafirun dan al-ikhlas. Kemudian yang kedua, artinya mengatakan salat hajat itu al-insyirah, rakaat pertama. Kenapa al-insyirah? Karena al-insyirah itu melapangkan dada. Baru yang kedua al-ikhlas. Jadi boleh pilih yang hafal al-insyirah, silakan al-insyirah. Yang hafal al-kafirun, silakan al-kafirun dari rakaat pertama. Ustaz, saya takutlah baca al-kafirun, takutnya terbalik-balik terus, berulang-ulang terus, akhirnya enggak siap-siap, ya silakan al-ansyirah. Kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa rakaat? 2 rakaat atau lebih juga boleh, ya, tergantung kemampuan kita. Itulah salat-salat tatawu tadi, yaitu sebagai penambah, ya, sebagai menambah kekurangan salat fardu yang kita kerjakan. Nah, jadi menabung, istilahnya kita menabung amal, ya. Semakin banyak kita salat sunnah, maka semakin banyaklah tabungan kita nanti di akhirat. Nah, makanya nanti ketika kita meniti di sirat itu ditimbang, manakah timbangan yang paling banyak, dosa atau pahala? Ketika amal baik yang lebih banyak timbangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika amal buruk yang lebih banyak, sudah pasti nerakalah tempatnya. Jadi perbanyak salat sunnah, ya, apa saja silahkan, ya, duha silahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah salat tahiyatul masjid. Ya, ini dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, ya, khutbah Jumat. Ini ceritanya di salat Jumat. Ketika salat Jumat, Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan dia langsung duduk. Kemudian ketika khutbah, Rasulullah mengatakan kepada laki-laki tadi, as-salaita. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, la as-salaita. Apakah kamu sudah sholat, kata Rasulullah? Laki-laki mengatakan tadi, la, ya, belum. Kemudian, qala, Rasulullah mengatakan, kum, fasholli rak'ataini, bangun dan sholatlah dua rakaat. Inilah dasar daripada dalil untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Loh, Ustaz, tadi kan dia berbicara yang jemaah tadi, kan katanya kalau berbicara itu ketika jadi jemaah sholat Jumat, sia-sia Jumatnya. Kalau khatib yang mengatakan, yang mengajak berbicara, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh jemaah dengan jemaah. Ini ya, ingat ya bedanya ya. Kalau khatib yang mengajak berbicara, itu boleh. Contohnya misalnya, atau apa namanya, si khatib yang, si imam yang mengajak berbicara kepada khatib, itu boleh. Contohnya, ada musibah besar. Musibah besar, ada kebakaran di Lampung. Kemudian jemaah datang, khatib sudah berkhutbah. Kemudian jemaah mengatakan, wahai khatib, di sana kebakaran, hendaklah jangan berlama-lama berkhutbah. Itu boleh. Karena sesuatu yang darurat. Atau si khatib berkata seperti tadi, itu boleh. Yang tidak boleh, jemaah dengan jemaah. Itu yang tidak boleh. Nah, inilah dalil tadi ya. Salah satu dalil bahwasanya Rasulullah memerintahkan laki-laki tadi berdiri. Nggak boleh langsung duduk, berdiri dulu ketika kita masuk masjid. Kemudian dia harus berdiri. Tidak boleh langsung duduk, harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Baru dia boleh duduk. Sebagai apa? Penghormatan kepada masjid. Nah, cuman dalam satu riwayat, bahwasanya Rasulullah itu tak pernah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Aneh ini kan hadis kan? Dalam riwayat, tidak pernah mengatakan itu Rasulullah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Pernah satu riwayat, Rasulullah pernah melaksanakan sholat dua rakaat di masjid. Tapi itu pun banyak ulama yang mengatakan bahwasanya itu Rasulullah sholat duha, bukan tahiyatul masjid. Nah, mengapa Rasulullah memerintahkan orang sholat tahiyatul masjid, sementara Rasulullah tidak sholat tahiyatul masjid? Jawabannya karena Rasulullah tinggal di masjid. Nah, Rasulullah tinggal di masjid, jadi tidak melaksanakan tahiyatul masjid lagi. Nah, menjadi pertanyaan lagi. Ustadz, jadi kalau misalnya marbut masjid, itu kan tinggalnya di masjid, apakah dia tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid? Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama, dia cukup sekali ketika dia datang ke masjid itu, di hari pertama di sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian ketika dia tinggal di situ, dia tak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Dia tinggal di masjid. Yang kedua adalah ketika dia tinggal di masjid dan dia keluar bekerja, kemudian dia pulang lagi, pulang dia, atau dia kuliah misalnya, kemudian pulang dari kampusnya, dia masuk masjid, dia harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu dia, ada dua dalil, ya silahkan. Dan ini juga memang sholat sunnah, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Cuman, ini ada ulama yang mengatakan, ini sangat muakkad, sangat dianjurkan, bahkan sudah mendekati wajib. Jadi, sangat diutamakan lagi untuk dilaksanakan sebagai penghormatan kita ketika kita masuk masjid sebelum duduk. Demikian inilah sebagai mukadimah salat tarawih dan salat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar untuk bergabung menyampaikan pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Bu Aslah di Palu Kurau. Ustadz, kalau kita bepergian kemudian singgah di satu masjid pas waktu maghrib, apakah saya itu harus sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Kemudian pertanyaan yang kedua, karena ada keperluan, jadi saya sholat qobliyah zuhur itu hanya 2 rakaat saja, tidak 4 rakaat. Bolehkah itu, Ustaz?
1: Iya, kalau kita datang di masjid, ya kita sangat dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan. Waktunya Ustaz tak cukup Ustaz. Kalau kita tahiyatul masjid kita buru-buru, rombongan mau cepat, waktu sudah mendesak. Kalau begitu masuk ke masjid, tak usah tahiyatul masjid tapi tak boleh duduk ya. Langsung sholat misalnya zuhur. Langsung sholat zuhur. Ya, artinya jangan duduk dulu. Itu sebagai penghormatan bahwasanya ketika kita masuk masjid kita nggak boleh duduk. Sebelum duduk harus sholat dulu 2 rakaat. Nah, itu dia. Nah, kalau tadi sholat rawatib tadi yang 4 rakaat itu tadi di hadis tadi adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Yang 4 rakaat yang tadi ba'diyah tadi adalah sesudah sholat Jumat. Ya, kalau kalau zuhur itu sebelum zuhur ya, sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, kalau tidak bisa ya 2 saja, 2. Karena hadisnya juga ada yang 2. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur ada hadisnya. 4 rakaat sebelum zuhur juga ada hadisnya. Jadi, silahkan Ibu kerjakan 2 rakaat. Kalau ada waktu boleh 4 rakaat. Jadi, bebas ya. Ini juga sholat sunnah. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, kemudian berikutnya pertanyaan dari Bu Aini di Binjai. Ustadz, apa boleh sebelum kita sholat itu, sebelum kita sholat wajib, kita sholat taubah dulu sebelum kita sholat rawatib?
1: Apakah kita boleh sholat taubat? Boleh. Ya, sholat taubat kapan saja. Ketika kita berbuat kesalahan, sholat taubat. Jadi boleh setiap kita mau sholat wajib atau sholat rawatib, itu sholat taubat dulu. Boleh, silahkan. Ya. Silahkan, bahkan ketika kita melaksanakan ibadah umroh, misalnya kita sombong, alah ini di Mekah gampangnya, taunya jalan-jalannya. Tiba-tiba kesasar, masuk Masjidil Haram tak bisa keluar. Masuk sana, keluarnya di mana-mana, tak bisa keluar dia di Masjidil Haram. Nah, ketika itu dialah sholat, apa namanya, sholat taubat tadi. Sholat taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapan saja, ya, ketika kita berbuat salah, sholat taubat. Ya, mau dia zuhur, asar, maghrib, isya, kapan saja silahkan melaksanakan sholat taubat. Ya, tadi baik ya, setiap mau sholat fardu, sholat taubat dulu. Silahkan, itu sangat baik. Karena mungkin dosa-dosa kita sangat banyak, kita nggak tahu dosa-dosa kita yang tidak disengaja dan kita tidak tahu. Maka setiap hari kita laksanakan sholat taubat. Ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Dan juga banyak orang yang sudah melaksanakan sholat taubat ini. Semakin banyak yang laksanakan sholat taubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Jadi ini sangat bagus sekali. Terus amalkan sholat taubat sebanyak-banyaknya. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Syarifah di Mencirim. Ustaz, sholat qobliyah subuh sebaiknya dilaksanakan setelah azan di masjid atau sudah lewat 30 menit azan, apakah boleh qobliyah subuh Ustaz?
1: Qobliyah subuh itu dilaksanakan setelah azan ya, setelah azan ya. Bolehkah 30 menit? Ya, artinya dia sebelum sholat subuh ya. Mau dia, kan ada pengaturan waktunya itu, ada yang 10 menit. Memang kita kalau kalau di Masjidil Haram itu ataupun di Masjid Nabawi Madinah itu agak lama dia. Dia antara azan dan iqamah itu waktunya lebih lama daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu paling lama 10 menit. Ya, tapi kalau di Masjidil Haram di Madinah itu dia mau sampai 20 menit, agak lama dia. Jadi boleh. Jadi misalnya kita sudah ketinggalan, ini misalnya kita umroh kan, sudah ketinggalan, ini sudah mau 20 menit ini. Apakah masih boleh? Boleh, silahkan. Bahkan dalam satu riwayat, ketika kita, tapi ini bagi orang yang konsisten ya, orang yang konsisten setiap hari tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh tadi. Dia terus melaksanakannya, tiba-tiba dia kesiangan. Orang masjid sudah pulang, sudah azan, orang di masjid sudah turun melaksanakan sholat, apa namanya, sholat berjamaah subuh, dan dia sudah kesiangan. Nah, dia boleh melaksanakan sholat, apa namanya itu, sholat qobliyah tadi. Walaupun orang sudah melaksanakan sholat subuh. Atau begini, ketika dia mau melaksanakan sholat qobliyah tadi, di masjid dia berjamaah, karena sudah ketinggalan, sudah iqomah. Nah, kan tak mungkin sudah iqomah, kita melaksanakan sholat, sholat rawatib tadi, qobliyah subuh tadi. Maka boleh setelah kita melaksanakan sholat subuh tadi, setelah sholat subuh, maka kita setelahnya melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat. Boleh itu. Tapi ini khusus orang yang sangat konsisten, tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh tadi. Ya, demikian, wallahu a'lam.
0: Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustadz, ketentuan sholat duha ada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Apakah itu sekaligus dilaksanakan atau dilaksanakan boleh 2 salam, 2 salam, Ustadz?
1: Ya, ini memang ada perbedaan ya, ada 2 rekaan, ada 4 rekaan. Jadi boleh, boleh dia 2 salam, 4 rekaan 2 salam, atau 2 rekaan, atau 2-2 ya, 2 rekaan 1 salam, 2 rekaan 1 salam. Nah, cuma perlu diperhatikan, kalau kita melaksanakan sholat sunnah, 4 rekaan itu tidak ada tahiyatul awal ya. Tidak ada tahiyatul awal. Jadi hanya ada tahiyatul akhir. Jadi ketika 2 rakaat itu langsung berdiri. Nah, ini banyak orang salah di sini, ibu-ibu kadang-kadang, ibu-ibu pengajian perwiritan itu mereka salah. Melaksanakan sholat 2-4 rakaat. Ada tahiyatul awalnya. Nah, itu tidak ada. Tahiyatul awal dalam sholat 2 tidak ada. Jadi langsung tahiyatul akhir. Jadi begitu 2 rakaat langsung berdiri. Tidak ada tahiyatul awal. Nah, kemudian 4 rakaat baru dialah salam. Jadi boleh. Boleh 2 rekaat salam, boleh 4 rekaat, 1 kali salam tanpa tahiyatul awal. Demikian, wallahu a'lam.
0: Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Fauziah. Ustadz, apakah sholat sunnah taubat itu dilaksanakan dengan kita setelah mandi sunnah taubat, Ustadz?
1: Ya, sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan ketika kita berbuat bersalah itu mandi taubat dulu. Mandi taubat. Bagaimanakah mandi taubat itu? Bagi mandi taubat itu seperti mandi janabah. Ya, seperti mandi janabah. Mandi seluruhnya dibasuh. Ya, seluruhnya dibasuh dengan niat mandi taubat. Nah, gitu. Setelah mandi baru kita sholat taubat tadi. Tapi kalau kita tak sempatlah mandi, misalnya kita berbuat kesalahan di malam hari, tiba-tiba dingin sekali mau mandi, boleh kita langsung sholat taubat? Boleh, silahkan. Atau umroh kita, tersesat kita seperti tadi. Kan tak mungkin mandi kan, sana gak ada air. Susah kita mau mandi-mandi lagi, langsung sholat taubat? Boleh. Tapi sangat bagus sekali ketika dia sebelum melaksanakan sholat taubat, dia mandi taubat dulu. Dia mandi taubat, kemudian dia sholat taubat. Apalagi orang-orang yang hidupnya di apa? Gelimbang dosa ya, tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat baik, kemudian dia bertobat kepada Allah, ingin merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, ini sangat dianjurkan, dia harus mandi tobat dulu, kemudian dia baru sholat tobat. Tapi kalau yang sholat tobat yang setiap hari kita laksanakan, rutin kita ini, tanpa mandi tobat juga boleh ya. Jadi silahkan, wallahu a'lam.
0: Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul. Ustadz, sholat hajat lebih baik dilaksanakan di waktu kapan? Apakah sholat sunnah lainnya selain rawatib dan qobliyah ini dilaksanakan di waktu yang tidak ditentukan juga boleh, Ustadz?
1: Sholat hajat itu lebih baik dilakukan itu di malam hari. Ya, di malam hari. Jadi ketika kita bangun, kita sholat tahajud, kemudian sholat hajat, dan kita apa yang kita inginkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih afdal itu salat hajat itu di malam hari ya. Di malam hari di sepertiga malam itu sangat, karena disitulah doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat-salat sunat yang lain itu ada memang larangan-larangan. Ketika matahari pas di ubun-ubun, itu tidak boleh kita melaksanakan salat di situ. Tak boleh salat sunnah. Karena itu dilarang ya, dilarang. Karena situlah aktivitas setan di situ. Kita nggak boleh melakukan aktivitas sholat di situ. Kecuali ini ada pengecualiannya. Kecuali ketika itu ada gerhana, misalnya. Pas pula gerhana matahari di situ. Pas di tengah-tengah matahari di atas. Itu boleh kita sholat sunat gerhana. Atau pas pula kita jam 12 itu masuk masjid. Nah, kita boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Nah, ini ada pengecualian. Tapi kalau sholat rawatib tadi, itu ketika masih jam 12 pas di atas itu tidak boleh dulu. Tidak boleh sholat rawatib dulu. Tidaklah kita mungkin ya sholat sunat tahiyatul masjid saja boleh. Kemudian kita duduk, kemudian baru sholat sunat yang lainnya ketika sudah tergelincir dari matahari tadi. Demikian, wallahu a'lam.
0: Ya. Kemudian dari Bu Hanifah di Sunggal, Ustadz, sholat sunnah Istikharah, apakah dikerjakan dua rakaat saja Ustaz? Kemudian Ustaz, di Mekah kenapa selalu sholat goib setelah dilaksanakan sholat wajib?
1: Nah, sholat istikharah itu dilaksanakan dua rakaat. Ya, dua rakaat tapi nggak sekali. Ya, tidak sekali. Misalnya kita bingung memilih antara dua pilihan. Pilih si A atau si B, kita bingung. Maka sholat istikharah kita, kapan sholatnya? Sebelum tidur. Ya, bermohon kepada Allah SWT, semoga kita mendapatkan apa namanya petunjuk dari Allah SWT, baik lewat mimpi ataupun lewat hati yang Allah berikan petunjuk kepada kita melalui hati kita. Kita condong kemana hatinya? Itu dia. Nah, jadi kita malam ini sholat istikharah tadi tidak dapat petunjuk, besok sholat lagi. Tidak dapat petunjuk, besok sholat lagi. Jadi bisa berkali-kali. Atau misalnya begini, kita sholat istikharah, mimpi kita jumpa dengan si A. Oh, berarti si A itu pilihan kita. Tapi kok ragu ya, masa Allah milih dia? Besok sholat lagi, mimpi dia lagi, ragu lagi, besok sholat lagi, mimpi jumpa dia lagi. Berarti memang dialah pilihan yang terbaik untuk kita. Jadi berkali-kali kita sholatnya. Demikian, Allah wa'alam.
0: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Rahman. Ustaz, sholat sunnah tahiyatul masjid, ketika kita sampai di masjid itu sebaiknya kita sholat tahiyatul masjid dulu kah, atau sholat rawatib dulu Ustaz?
1: Ya, yang diutamakan sholat tahiyatul masjid dulu. Ya, sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian kita berzikir atau sholat sunnah-sunnah mutlak, ya boleh. Habis sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak, kemudian setelah azan baru sholat rawatib. Nah itu dia, sholat rawatib. Ustaz, saya datangnya setelah azan Ustaz, mana duluan? Nah, kalau setelah azan, ya kita langsung saja sholat rawatib. Karena sholat rawatib itu juga mewakili daripada sholat tahiyatul masjid tadi. Karena intinya tadi, kenapa kita harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Dihindari sebelum duduk. Ya, sebelum duduk kita harus sholat dulu. Nah, itulah penghormatan kepada masjid. Makanya sebelumnya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah waktunya sholat rawatib, sudah habis azan kita datang, maka boleh kita langsung melaksanakan sholat rawatib. Itu mewakili sebagai sholat tahiyatul masjid tadi. Demikian, Allah wa'alam.
0: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Syam. Ustaz, sholat sunnah tasbih ini jarang sekali dilaksanakan, tapi apakah bisa dilaksanakan dengan sendirian ini Ustaz?
1: Ya, sholat tasbih ini memang riwayatnya sendirian ya. Sendirian ya sholat tasbih ya. Makanya tidak ada riwayat hadis yang mengatakan sholat tasbih ini berjamaah. Loh Ustaz, kan ibu-ibu perwiritan itu sholat tasbih berjamaah, Ustaz yang mimpin. Boleh sebagai pembelajaran ya. Jadi sebenarnya ya itu niatnya tetap sendiri ya. Ya, ulama memang ada yang mengatakan membolehkan sebagai untuk pembelajaran bagi kita. Nah, kita ketika kita sudah tahu bagaimana tata cara sholat tasbih, maka kita sholat tasbihlah sendirian ya, sendirian di sendirian sholat tasbih ini. Karena bagi umat muslim ini dianjurkan minimal satu kali seumur hidup melaksanakan sholat tasbih. Jadi kalau yang belum pernah melaksanakan sholat tasbih, ayo kerjakan minimal seumur hidup satu kali. Nah, jadi rugi kita kalau tidak melaksanakan sholat tasbih sebelum ajal kita tiba. Nah, jadi yang belum silahkan sholat tasbih minimal satu kali seumur hidup. Jadi ya sangat dianjurkan itu sholat sendiri tasbih ya, bukan berjamaah. Nah, demikian, wallahu a'lam.
0: Ya baik Ustadz, karena kita sudah di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita hari ini. Silakan Ustadz.
1: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat lima waktu kita itu, salat wajib yang kita kerjakan itu terkadang banyak kekurangannya. Kadang kurang khusyuk, kadang kurang sempurna, maka untuk menyempurnakan salat wajib kita adalah salat-salat sunnah yang lain. Sholat rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita kerjakan sholat rawatib dan sholat sunnah yang lainnya, dapat menutupi cacat kita, kekurangan kita di dalam kita mengerjakan sholat fardu tadi. Dan mudah-mudahan dengan sholat sunat itu kita dapat memperbanyak tabungan amalan ibadah kita di hari akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaaban ni'mah wa abwaabar rizqi wa abwaabal barakah wa bubasihat wa bubal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hendra Zulfran MPDI yang sudah meluangkan waktunya dalam kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan ini bisa menambah wawasan keislaman kita terkait dengan pembahasan pagi hari ini seputar fikih, sholat nafilah, dan tahiyatul masjid. Semoga Ustadz sehat-sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar, kaum muslimin muslimat yang sudah mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi setiap harinya. Terima kasih pendengar, kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Baik, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ketua ngaji itu memang sudah layak untuk dibangun. Ini bukan soal gagah-gagahan. Ketua ngaji ini memang sebagian bangunannya sudah tidak layak dan ada yang sebagian sudah tidak dipakai.
2: Makan berpikiran ini dapat dilanjutkan, bukan ditutup. Kalau salah, BGN-nya orangnya, orangnya yang diganti, bukan MBG-nya yang ditutup.
0: Sari Berita. Wakil Wali Kota Medan meminta seluruh jajaran bergerak cepat mempersiapkan revitalisasi RSUD Pirngadi Medan. Lembaga Masyarakat Peduli MBG menggelar aksi meminta program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan pemerintah. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Desi Utami. Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin Harahap meminta seluruh jajaran untuk bergerak cepat mempersiapkan revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi Medan. Ia menegaskan upaya mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat harus dilakukan secara aktif dengan menjemput bola, mengingat tidak mudah memperoleh bantuan anggaran untuk pembangunan fasilitas kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
1: Ya, Pirngadi itu memang sudah layak untuk dibangun. Ini bukan soal gagah-gagahan.
3: Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin Harahap mendesak seluruh jajarannya untuk bergerak cepat mempersiapkan berbagai kebutuhan guna mendukung kelancaran revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Pirngadi Medan. Dalam arahannya, Zaki Yudin menegaskan agar seluruh perangkat terkait tidak hanya menunggu proses berjalan, melainkan aktif menjemput peluang dan mempercepat setiap tahapan yang dibutuhkan. Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan rumah sakit daerah bukanlah hal yang mudah untuk diperoleh, sehingga kesiapan daerah menjadi faktor penting. Ia menjelaskan, langkah pemerintah Kota Medan mendorong renovasi total RSUD Dr. Pirngadi bukan tanpa alasan. Kondisi fisik rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dinilai sudah sangat layak untuk dilakukan perombakan secara menyeluruh demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, modern, dan

0: Udin berharap proses revitalisasi yang direncanakan mulai berjalan tahun depan dapat berlangsung lancar tanpa hambatan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Ribuan massa Lembaga Masyarakat Peduli MBG atau LMP MBG menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara Jumat sore kemarin meminta program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan pemerintah. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
2: Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan. Aksi berlangsung Jumat 19 Juni 2026 kemarin, diikuti sekitar 2.000 massa. Dalam aksi itu dibacakan petisi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program MBG terus dilanjutkan dan diperkuat. Massa menilai program MBG memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama anak sekolah dan keluarga penerima manfaat di Sumatera Utara. Sekretaris LMP MBG Haji Said Siregar mengatakan pihaknya meminta pemerintah tetap melanjutkan program tersebut dan melakukan perbaikan tata kelola apabila ditemukan persoalan. Menurutnya, MBG merupakan program yang dinilai berpihak kepada masyarakat dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
3: Agar kiranya petisi nanti yang kami akan bacakan akan disampaikan kepada dan diteruskan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di mana makan bergizi gratis ini dapat dilanjutkan, bukan ditutup. Kalau salah BGN-nya orangnya, orangnya yang diganti, bukan MBG-nya yang ditutup. Karena MBG itu bermanfaat kepada anak-anak didik, anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA.
2: Dalam aksi tersebut, perwakilan orang tua siswa juga menyampaikan harapannya agar program MBG tidak dihentikan karena masih banyak anak yang menerima manfaat.
4: Dari orang tua, dari yang buat anak saya masih di bawah, masih mendapatkan manfaat dari MBG. Jadi saya mohon MBG jangan dihentikan. Itu saja harapan saya kepada Bapak Prabowo, Bapak Presiden.
2: Usai penyampaian aspirasi, pimpinan LMP MBG menyerahkan petisi dukungan masyarakat Sumatera Utara kepada perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Forkopimda untuk diteruskan kepada Presiden. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat menerima perwakilan pendukung MBG yang melakukan penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, berjanji akan meneruskan petisi mereka ke Presiden Prabowo. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan akan meneruskan surat petisi dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu terungkap saat menerima 10 orang perwakilan massa penyampaian aspirasi Lembaga Masyarakat Peduli Makanan Bergizi Gratis LMPBG di kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Bobby Nasution sepakat bahwa Program Nasional Makan Bergizi Gratis masih memerlukan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Namun ia menegaskan proses evaluasi tidak boleh mengorbankan pemenuhan gizi anak-anak yang selama ini telah menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis tersebut. Oleh karenanya, Bobby Nasution mengajak agar seluruh pihak termasuk elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar semakin tepat sasaran.
6: Ya, tadi kita sudah menerima petisi dan aspirasi yang sudah dituangkan, ada 5 poin yang disampaikan kepada kami pemerintah provinsi. Yang pasti tuntutannya tadi disampaikan adalah MBG tetap dilanjutkan, namun perbaikan perlu dilakukan dan korupsi yang ada di BGN harus dituntaskan. Untuk manfaatnya kita mendukung, untuk perbaikan kita juga sangat-sangat mendukung. Ini yang menjadi titik berat, bukan berarti ada kendala harus dihapuskan total, ada kendala ini harus diperbaiki, harus diselesaikan.
5: Adapun petisi dari Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis saat penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Sumatera Utara memuat 5 tuntutan, yakni meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan program MBG tetap berjalan, meningkatkan standar keamanan pangan dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat, aman, dan sehat. serta menyelesaikan berbagai

0: kendala di lapangan secara objektif dan kondusif tanpa menghentikan hak penerima manfaat. Selain itu, masyarakat juga mendorong keterlibatan aktif akademisi, tenaga kesehatan, pelaku UMKM dan organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan penyempurnaan program. Mereka juga meminta jajaran Porkopimda Sumatera Utara untuk mengawal dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Pedagang rumah makan mengeluhkan kenaikan sejumlah harga komoditas pangan karena berdampak pada meningkatnya biaya operasional. Sedangkan harga menu tidak naik. Hal itu agar pelanggan tidak beralih. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
3: Cabai mahal, apa mau kita jual coba? Jual paling sikit-sikit lah gitu. Itulah yang kita susahkan sekarang masyarakat.
4: Seorang pedagang rumah makan Titit mengeluhkan sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional mengalami kenaikan. Hal ini karena membuat mereka sulit untuk berjualan. Ia mengatakan bahwa saat ini mereka merasa sulit berjualan. Harga komoditas pangan mengalami kenaikan seperti cabai, bawang, dan wortel, serta lainnya. Karena rempah tersebut sebagai bahan utama mereka dalam menyajikan masakan.
3: Harga bahan makanan mahal, mau belanja pun susah. Daya beli masyarakat jadi payah, kan? Itulah cabai mahal, apa mau kita jual coba? Jual paling sikit-sikit lah gitu, itulah yang kita susahkan sekarang ini, masyarakat. Terhambat lah. Inilah yang penting bisa makan, bisa belanja lagi. Kalau untuk menyimpan udah nggak ada lagi. Tengoklah daya beli orang mau kita buat 12 ribu aja berpikir, kan gitu. Paling pakai telur 10 lah, nggak bisa lagi kita naikkan. Pakai ikan 13.000 gitu.
4: Pedagang rumah makan ini juga mengakui bahwa dagangannya hanya menjual nasi per porsi seharga sekitar 12.000. Jika dijual mahal, maka tidak laku. Dia juga mengharapkan harga komoditas pangan di pasar tradisional itu selalu stabil dan standar, sehingga mereka merasa terbantu. Seorang pedagang komoditas pangan di pasar Sesi Kambing Ihsan pagi tadi mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut sudah terjadi beberapa pekan terakhir.
5: Cabai naik, cabai merah, wortel, bawang putih pun naik itu. Lebih tinggi pun bawang putih. Modal 30, jualnya kemarin 30, ini udah 40. Bawang merah naik sedikit sih. Dia kayak dari 35 ke 40. Cabai merah biasanya kami jual dari 30 jadi 44, 40 gitu lah. Wortel yang biasa 3.000 jadi 7.000. Kalau wortel udah hampir 2 minggu lah, Bang. Dari cabai baru-baru aja. Bawang putih udah lama naik. Udah ada seminggu ya. Juga.
4: Pada Jumat pagi, Juni 2026, sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan di pasar tradisional Sesi Kambing Kota Medan. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan di antaranya cabai merah, bawang merah, serta bawang putih. Cabai merah saat ini dijual seharga sekitar Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp35.000. Bawang putih sekarang Rp44.000 dari sebelumnya Rp30.000. Bawang merah Rp35.000 ke Rp40.000. Sementara wortel Rp3.000 menjadi Rp7.000. Ilham Daulay melaporkan.
3: Dari pagi sampai siang aja, tengah hari, jam 1 udah tutup.
2: Pesta Bola 2026 tidak hanya menyedot perhatian para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa harapan bagi pelaku usaha kecil untuk merasakan dampak ekonomi dari perhelatan olahraga terbesar di dunia. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
6: Ini 4 tahun sekali, jadi sangat excited nunggu event ini.
7: Pesta Bola 2026 menjadi ajang yang paling dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Seorang penggemar sepak bola, Dodo Prayogo, mengatakan pesta bola selalu menghadirkan keseruan dan drama yang membuat pertandingan semakin menarik untuk disaksikan. Momen-momen penentuan di menit akhir menjadi daya tarik tersendiri. Dodo menyebut dirinya telah membeli jersey tim Jepang dan mengikuti kegiatan nonton bareng untuk merasakan atmosfer pertandingan.
6: Ini 4 tahun sekali, jadi sangat excited nunggu event ini. Terus banyak dramanya, apalagi di awal-awal kan menit-menit terakhir baru gol, sesi-sesi deg-degannya itu dapat, senam jantungnya dapat. Dukung negara, aku lebih milih Jepang karena pemainnya banyak main di Eropa, daya juang pemainnya pun sangat-sangat tinggi. Aku berharap sih Jepang sampai di semifinal lah. Aku udah pasti beli jersey timnya dan ikut nobar juga kadang bareng teman-teman biar dapat sensasi nontonnya.
7: Sementara seorang penggemar bola lainnya, Fahrul Azmi, mengatakan dirinya merasakan penurunan euforia dibandingkan penyelenggaraan pesta bola pada tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, pesta bola tahun ini tetap menarik untuk diikuti. Pelaksanaan turnamen di 3 negara memiliki tantangan tersendiri sehingga diperlukan persiapan dan pengamanan yang maksimal.
8: Untuk tahun ini tetap meriah, namun ya cukup berkurang hype-nya seperti tahun penyelenggaraan sebelumnya. Pelaksanaan Piala Dunia ini ya semoga saja berjalan dengan baik dan aman. Penyelenggaraan Amerika sangat sulit ya, ada banyak peraturan yang di sana dan juga ada kecolongan dari baju pemain Inggris lah, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya ya. Harapan saya sih akan lancar sampai final nantinya yang tentu akan antusias dari seluruh dunia untuk menontonnya.
7: Hal senada juga disampaikan oleh seorang pedagang kerupuk tunanetra, Alexander. Alexander merasakan di awal perhelatan pesta bola tahun ini belum berimbas pada peningkatan penjualan kerupuk dagangannya. Alexander berharap dalam momentum pesta bola tahun 2026 dapat meningkatkan penjualan dagangan miliknya.
9: Kalau sekarang karena sepak bolanya itu berlangsungnya tengah malam atau lewat tengah malam bahkan pagi kan, biasanya betul-betul mau nonton bareng lah, baru nongkrong di kafe gitu. Para kami, mereka-mereka yang nongkrong di kafe itulah sebagai konsumen kami yang beli kerupuk. Nah ini belum. Nah nanti kalau sudah lewat mungkin di 16 atau 8 besar barangkali ya. Kalau untuk saat ini masih belum. Kami berharap kepada pihak-pihak terkait untuk sama-sama membantu bagaimana omset penjualan kami di dalam Piala Dunia 2026 ini sama seperti yang lalu.
7: Pesta bola tahun 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menghadirkan total 48 negara peserta yang dibagi ke dalam 12 grup dengan 104 pertandingan. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita akan dengarkan cerita kita dengan judul Pasar Kamu Menjaga Kuliner Nusantara.
10: Sayup-sayup suara gamelan terdengar di Pasar Kamu, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Nuansa pedesaan begitu terasa di pusat jajanan tradisional tempo dulu ini. Tidak hanya makanan yang dijajakan, suasana hingga pedagangnya pun berpenampilan tradisional dengan mengenakan pakaian adat Jawa dan Melayu, mayoritas suku di Desa Denai Lama.
11: Ini dari apa?
12: Dari tepung pulut, isinya gula merah.
11: Apa namanya?
12: Awo-awo, makanan Jawa.
10: Pekan Sarapan Karya Anak Muda atau disebut Pasar Kamu merupakan pekan sarapan yang menjual berbagai jajanan tradisional. Makanan khas Jawa dan Melayu mendominasi kuliner di pasar yang hanya buka setiap minggu pagi ini. Seperti tiwul, gatot, kue dangai, dan putri mandi yang sudah langka dan sulit ditemukan di kota-kota besar seperti Medan.
11: Putri mandi ini dari apa, Bu?
13: Ini dari tepung ketan dan ubi ungu, ubi jalar kuning, tapi dia tidak kuning banget. Kalau putri mandi dari tepung beras.
10: Jajanan tradisional yang disajikan di Pasar Kamu bukan hanya sekadar makanan, tetapi memiliki nilai sejarah. Menurut Dedi Sofian, penggagas Pasar Kamu, kue-kue tradisional ini menjadi bagian dalam tradisi masyarakat adat.
14: Ada tradisi bahwa di Denai Lama ini memang ada kue-kue yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan budaya seperti itu. Baik itu ada pertemuan pengantin, kemudian ada pesta, ada kenduri, ada acara-acara doa seperti itu. Nah, kue-kue yang dipakai ini selalu muncul dalam acara-acara itu. Kue-kue ini memang diakuin bahwa kue-kue rasida, kue kakaras, kue dangai ini memang kue-kue yang memang sejak dulu ada.
11: Kue khas Melayu.
14: Kue khas Melayu. Gitu. Kemudian ada tiwul, ada gatot, kemudian ada tengkaruk gitu ya, yang dijual oleh, kebanyakan dibuat oleh suku Jawa. Nah ini potensi kita akan kita kembangkan.
10: Pasar Kamu digagas oleh komunitas anak muda Desa Denai Lama, pimpinan Dedi Sofian. Selain memperkenalkan kuliner asli Desa Denai Lama kepada masyarakat luas, Pasar Kamu juga menggelar berbagai kegiatan budaya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi milenial. Salah satunya pertunjukan kesenian tradisional Kuda Lumping yang cukup menarik antusias pengunjung.
14: Setiap minggu itu ada terus kegiatan-kegiatan budaya. Dan ini event-event budaya yang memang keseharian yang pernah kita temukan. Misalnya cara menemukan pengantin Jawa. Kemudian minggu depan kita akan lakukan prosesi penemukan pengantin Melayu. Kemudian ada acara adat-adat seperti itu. Nah ini hadir setiap momen di Pasar Kamut. Selain kita melestarikan dan mempertahankan budaya dan mengangkat kearifan lokal setempat, tentunya ini menjadi suguhan menarik bagi para pengunjung.
10: Pasar Kamu kini menjadi destinasi wisata baru di Sumatera Utara. Masyarakat cukup antusias mengunjungi tempat ini meski harus menempuh jarak 32 km dari pusat kota Medan. Tidak saja orang tua, anak-anak muda pun penasaran ingin mencicip kuliner tempo dulu. Seperti Rahma, mahasiswi dari Kota Medan.
15: Lihat di Instagram, dilihat kok banyak sekali yang jual makan-makanan tradisional. Kepengen nyoba, karena kan di kota sendiri di Medan tidak ada yang jual ya kak ya. Jadi coba jalan-jalan kemari, pagi-pagi bangun untuk mencari sarapan.
16: Sampai sini gimana?
15: Sampai sini wah luar biasa ya, karena unik sekali. Kedaerahannya nampak sekali. Di sini juga ada makanan jajanan zaman dulu ya kak ya, kayak cenil, makanan-makanan yang kita udah gak dapat lagi sih di kota gitu.
16: Jadi bisa nostalgia ya?
15: Bisa nostalgia juga.
10: Satu hal yang juga menarik minat wisatawan dari wisata kuliner tempo dulu Pasar Kamu adalah alat tukar yang digunakan. Di sini, pengunjung hanya dapat menggunakan koin dari tempurung yang disebut tempu untuk bertransaksi.
17: Dulu saya bilang sebelum saya membuka, bahwa kalau mau buka jualan itu harus di tempat yang ramai. Apa hal yang mungkinnya membuat menarik bagi orang gitu? Buat menarik adalah pertukaran uangnya gitu. Karena ketika kita brand bahwa di pekan sarapan ini kita bawa uang rupiah tidak berlaku gitu. Orang kenapa begitu? Nah, kemudian saya temukan memang alat saya namakan tempu ini karena memang berasal dari tempurung. Itu yang saya buatkan alat tukarnya, yaitu tempurung. Alhamdulillah rupanya ini yang menjadi salah satu pendorong pekan sarapan ini dikatakan unik di masyarakat.
10: Pasar Kamu didirikan tidak semata untuk mengangkat kuliner asli Desa Denai Lama, tapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama mengembangkan kreativitas anak-anak muda Desa Denai Lama.
17: Anak muda sekarang kan match-nya atau image-nya negatif, narkoba, kemudian jahat segala macam. Nah, kita mau balikkan itu, bahwa anak muda di sini adalah anak muda yang punya kreativitas, yang punya partisipasi baik dalam pengembangan ekonomi. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Maka saya menginisiatifin bahwa ada potensi, ada sumber daya, yaitu kue yang selama ini saya lihat, kue dan makanan, kemudian kita coba aja.
10: Kuliner merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Beragam jajanan tradisional yang dijajakan di Pasar Kamu diharapkan tidak sekadar menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, tapi juga dapat mengedukasi dan mengajak generasi muda untuk menjaga warisan budaya agar tak punah ditelan zaman. Saya Indra Widyastuti, RRI Medan.
2: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya menyambut weekend ya. Hari ini mudah-mudahan cuacanya cerah, tapi kita akan pantau seperti apa perkirawan BBMKG wilayah Medan yang akan memberikan informasi cuaca selengkapnya sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026 ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita pendengar. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Rekan, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Bang Devri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Selamat pagi, Bang Devri.
1: Pagi, Kak Tami.
0: Ya, silakan informasi cuaca untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar STRR Pro 1 bersama saya Devri, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Pada pagi hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Nias Selatan, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu Utara, Simalungun, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat, Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Karo, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Langkat, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di Sibolga, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sebagian Kepulauan Nias. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celsius, kelembaban udara 65 hingga 98%, angin dari timur hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Tami di studio.
0: Ya, terima kasih Bang Devri, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Pendengar, kami juga akan update informasi harga kebutuhan pokok. Sesaat lagi kita akan update bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
0: Kabar sehat pagi ini, Pak Gun, ya?
1: Iya, sehat. Om.
0: Baik, silakan Pak Gun untuk informasinya hari ini.
1: Oke, jadi kalau kita lihat ya pada perdagangan pagi hari ini itu harga sejumlah kebutuhan pokok ya dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya ya, itu relatif tidak begitu banyak mengalami perubahan sih. Jadi kalau yang kita temukan ya pada perdagangan kemarin ya, ini harga kebutuhan pokok masih relatif sama. Dan kalau kita lihat, ini kita mulai dari harga cabai rawit, ini berdasarkan kisaran angka Rp32.000 per kilo. Ya, ini kalau dibandingkan relatif sedikit lebih tinggi memang, tetapi fluktuasinya ini terbilang wajar ya, kenaikan harga cabai rawit dari posisi 28 sebelumnya. Disuruh kemudian ada cabai merah yang transaksikan di kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Nah, di sini kalau kita lihat, angkanya itu sama dibandingkan dengan perdagangan kemarin. Disuruh kemudian ada harga cabai hijau yang balik di angka Rp20.000 per kilogram. Ini juga masih sama dibandingkan dengan satu hari perdagangan sebelumnya. Nah, kalau untuk cabai caplak ini ditransaksikan di kisaran angka 42, turun ya dari posisi Rp46.000 per kilo. Secara keseluruhan, kemarin saya sempat khawatirkan dalam pekan ini itu terjadinya peningkatan harga cabai merah diiring dengan kemungkinan memburuknya kondisi cuaca yang mendorong terjadinya potensi kenaikan harga yang menyentuh di atas Rp60.000. Tetapi ternyata tidak terjadi, cuaca relatif bersahabat ya, walaupun di beberapa wilayah kita melihat ada hujan deras gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi produksi dan distribusinya tidak terganggu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat faktor cuaca masih belum bisa mendorong terjadinya kenaikan harga. Tetapi demand dari luar wilayah Sumatera Utara ini menjadi motor penggerak utama yang terkadang mendorong kenaikan harga komoditas tersebut. Oke, selanjutnya ada harga bawang putih di kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Ini sudah terhenti ya kenaikannya ya. Kita tahu bahwa sebenarnya kenaikannya sebelumnya itu sempat berlangsung untuk waktu yang lama dan trennya itu naik dari posisi 30-an menjadi 40-an. Jadi memang kondisi kemarin ini kalau kita proyeksikan, itu kondisi harganya paling maksimal di Rp5.000 per kilo setelah saya hitung ya, pelemahan mata uang rupiah terhadap kontribusi pembentukan harga di level konsumen. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang sepertinya tidak akan berlanjut ya pada hari ini, karena memang pelemahan rupiah itu sudah terhitung semuanya, sudah tercerminkan dari kenaikan harga bawang putih itu sendiri. Di situ kemudian ada harga bawang merah di kisaran angka Rp34.000 per kilogram, dan ini juga relatif sama ya dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Di mana bawang merah ini kalau kita lihat pasokannya sudah mulai melimpah dari wilayah yang ada di Sumatera Utara. Artinya memang pasokan yang melimpah ini membantu penurunan harga bawang merah itu sendiri. Oke, terus ada harga daging ayam. Daging ayam di sini kalau kita lihat pagi ini naik lagi menjadi Rp32.000 per kilo. Nah, ini kenaikan harganya sudah terjadi sejak kemarin gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi demand-nya, saya melihat demand-nya ini yang menurun kenaikan harga dibandingkan dengan sisi supply. Karena kalau kita lihat dari data supply-nya relatif stabil dari setiap minggu ini. Jadi tidak ada banyak mengalami perubahan. Seperti itu. Sementara telur ayam masih sama ya, Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butir. Sempat mengalami penurunan ya di beberapa produsen ya. Dan bahkan kalau kita lihat penurunan harganya ini tidak mampu kembali mengalami pemulihan. Karena memang kalau kita lihat demand lagi-lagi menjadi bentuk harga, di mana demand yang belakangan ini relatif turun ya. Ditambah sebelumnya, ini jauh-jauh hari sebelumnya ada suplai yang mengalami peningkatan. Ini mengakibatkan harga itu cenderung susah untuk bergerak naik ke atas. Padahal harga pakan ternak itu bahkan mengalami kenaikan secara kontinu ya. Berapa kali, mungkin sudah ada 5 kali kenaikan harga pakan ternak sejak terjadinya perang antara Iran dan Amerika Serikat. Selanjutnya harga daging ayam berada di angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Ini adalah stabil ini dalam kurun waktu belakangan ini, tapi sudah mulai naik ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat perubahan kinerja mata uang rupiah yang belakangan menguat terhadap US dollar ini sebenarnya bisa membantu. Tapi kan ini akan tergantung sekali dengan kapan ini sapi bakalan itu dipenuhin ya, dipasok ke wilayah Sumatera Utara atau di momen-momen kapan sebenarnya pengaruh terhadap penguatan rupiah itu membentuk harga sapi itu sendiri. Oke, misal kemudian ada harga beras masih sama di kisaran angka 13.800 hingga Rp14.300 per kilo. Harga minyak goreng curah ini di beberapa tempat ya, kemarin itu kalau kita lihat harga minyak goreng curah itu di level produsen turun. Kalau saya lihat ya, ini penurunannya tapi belum terlihat di level konsumen, hanya baru terlihat di level produsennya. Nah, ini memang sangat linear ya dengan penguatan mata uang rupiah. Ya, setelah sempat di 18.000, terus kalau kita lihat dari tren harga CPO juga sedikit mengalami tekanan belakangan ini. Nah, tapi memang sejauh ini penguatan penurunan harga minyak goreng itu masih bergerak di kisaran angka Rp19.000 per kilogram hingga mencapai Rp21.000 per kilogram. Tapi memang situasinya belum terkonfirmasi untuk perubahan harga di level konsumennya. Tapi di level produsen sudah. Selanjutnya ada harga serat gula pasir berada di kisaran angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Nah, di sini gula pasir sebenarnya juga naik ya di level produsen, tetapi kalau kita lihat di level konsumen belum mengalami perubahan harga. Jadi memang yang kita tampilkan adalah harga yang dijual di level konsumen ya. Sementara informasi yang kita terima dari produsen itu sudah mengalami kenaikan. Jadi memang nanti ada potensi di mana harganya akan disesuaikan. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah, ada gula pasir sudah. Ikan tongkol. Nah, ini kan tongkolnya turun nih pada perdagangan hari ini. Kisaran angka Rp20.000 per kilo ya. Ini relatif sama dibandingkan dengan sebelumnya. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram, juga masih sama. Gembung berada di kisaran angka Rp45.000 atau turun dibandingkan dengan posisi hari sebelumnya di angka Rp45.000 per kilogram. Justru kemudian ada harga buncis Rp14.000 per kilo. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kemarin juga masih sama ya. Wortel Rp8.000 per kilogram, ini juga relatif sama. Kentang Rp13.000, ini turun ya. Kemarin ada terlihat itu harganya variatif tapi dalam rentang. Oh, ya, sorry, maaf. Untuk kentang masih sama di angka Rp13.000. Daun sopre ini masih sama di kisaran angka Rp24 atau Rp27.000 per kilogram. Kol stabil di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Nah, tomat maksud saya ini yang mengalami sedikit penurunan ya. Setelah kemarin tuh ada harga yang dijual di angka 16, nah pagi hari ini sudah mulai rata. Harga berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Demikian Ibu untuk pengembangan kebutuhan pokok kita pada dengan hari ini ya.
0: Baik, Pak Gun, terima kasih banyak ya atas informasinya untuk hari ini, Pak Gun. Selamat
1: ya,
0: melanjutkan
1: sama-sama
0: aktivitas kembali, Pak Gun.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah simak tadi informasi harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditas ya, pendengar. Ya, semoga saja ini dapat memenuhi kebutuhan pokok Anda untuk ibu-ibu rumah tangga yang akan memenuhi kebutuhan pangannya di akhir pekan kali ini. Kita akan terus lanjutkan kebersamaan kita, pendengar, dan sesaat lagi kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 RRI. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Rekan mana saja yang berada, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan akan dilanjutkan dengan siaran langsung pertandingan Piala Dunia tahun 2026 antara Brazil melawan Haiti di Grup C dari Stadion Philadelphia yang akan disiarkan langsung bersama dengan Pro 3 RRI.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji.